0: Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
1: Sudah kami telusuri secara seksama, dan itu tidak ada kemungkinan berbagai alasan mana yang sudah.
2: Tapi sebagian sudah pulih?
1: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
4: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
5: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
6: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis. persis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
2: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
6: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Rekha Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Sutar.
10: Laporan khusus. Therefore take it a draft resolution L3.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Sidarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
10: Give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: So decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Riwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan dalam pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
13: We are convinced that child malnutrition is not
14: bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
6: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekadar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program makan bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya, Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jalan aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Project.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perkara baru saja mengupdate beberapa informasi traktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami

Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update kembali beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab antrian panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah ini sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM, sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan yang hendak membeli BBM. Untuk itu, Menteri SDM juga membantah soal menipisnya stok BBM. Dan saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 hingga 18 hari mendatang. Dirinya juga menyoroti dugaan kenaikan harga BBM yang menimbulkan panik buying dan mengakibatkan antrean pembelian BBM. Ditegaskan bahwa untuk BBM subsidi, pemerintah tidak lagi berencana untuk melakukan perubahan kenaikan harganya, dan diharapkan ini bisa segera untuk diatasi terkait distribusi BBM sendiri di wilayah Bali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan

0: sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Polri menetapkan 223 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 13 Oktober, polisi menangani 273 laporan kasus yang melibatkan tersangka perorangan di 12 polda. Berdasarkan data kepolisian, jumlah tersangka terbanyak berasal dari Polda Riau, yakni 65 orang. Polda Sumatera Selatan menetapkan 48 tersangka, Kalimantan Tengah 39 orang, dan Kalimantan Timur 31 orang. Sementara itu tersangka lainnya tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Selain penanganan terhadap individu, kepolisian juga memproses perkara yang melibatkan korporasi.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan, kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan kita terus lanjutkan untuk Gorontalo pagi ini dengan menyimak dialog hari ini dengan topik lebih dekat dengan keuangan syariah yang akan dipandu oleh Rusdi Aneta yang saat ini ada di studio RRI Net. Selamat pagi, Rusdi. Ya, Rusdi. Baik, kita menantikan bergabung dengan studio RRI Net untuk pagi hari ini membahas soal topik lebih dekat dengan keuangan syariah, di mana sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan panduan Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber utamanya. Di yang nantinya pagi hari ini juga beberapa narasumber akan bersama Anda. Anda juga bisa bergabung di telepon maupun juga di WA di 0821-9664-8664 atau juga langsung ke live streaming YouTube RRI Gorontalo. Rusdi.
3: Mbak.
2: Ya, selamat pagi, ya. Rusdi.
3: Ya, selamat pagi, Yusril. Ya.
2: Rusdi, kalau bicara soal literatur keuangan syariah, sebenarnya ada begitu banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Cuma memang kalau secara literatur, masyarakat kita ini masih butuh gitu untuk pemahaman bagaimana konsep-konsep syariah dalam setiap lembaga keuangan yang ada ini juga butuh diedukasi kembali gitu ya kepada masyarakat kita, Rusdi.
3: Ya. Ya, juga memang masyarakat masih belum terlalu paham ya apa namanya dengan keuangan syariah. Nanti kita akan memperdalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio RRI Net Gorontalo, Abi.
2: Ya, silakan Rusdi.
3: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Topik kita di pagi hari ini lebih dekat dengan keuangan syariah. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, saya perkenalkan ada tiga narasumber yang saat ini hadir di studio RRI Net Gorontalo. Yang pertama ada Ibu Megawati, analisis PPK dan LMST Kantor OJK Sulutgo. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mega. Iya, terima kasih Bu sudah bersama RRI di pagi hari ini.
4: Terima kasih juga ya, sudah bisa memberikan kesempatan kepada kami ya, untuk ada pagi hari ini.
3: Ya, siap. Kami sapa ada narasumber lainnya dari manajer cabang BSI Gorontalo, Bapak Danang Dwi Subhana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Danang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rusdi.
3: Ya, terima kasih Pak sudah hadir di Gorontalo pagi hari ini. Dan yang ketiga ada narasumber pimpinan cabang PT Pegadaian Syariah Gorontalo, Pak Rahmat Jafar. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Ya, terima kasih juga Pak sudah kesempatan hadir di RRI Gorontalo di pagi hari ini.
6: Terima kasih.
3: Seperti biasa pendengar, nantinya pada dialog kita di pagi ini, saya akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami di pagi hari ini melalui line interaktif 0821-9664-8664, atau Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda bisa memberikan masukan, saran, komentar di kolom komentar kanal YouTube RRI Gorontalo yang saat ini kita live ya. Topik kita di pagi hari ini lebih dekat dengan keuangan syariah. Pendengar, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utamanya. Sistem ini melarang praktik riba atau ketidakpastian yang berlebihan dan juga spekulasi atau judi, serta tidak membiayai kegiatan usaha yang haram seperti minuman keras, perjudian, dan produk yang merugikan masyarakat. Sebagai gantinya, keuangan syariah menentukan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana bersifat kemitraan, bukan sekedar hubungan kreditur dan debitur. Nah, terlebih dahulu mungkin saya berikan kesempatan ke Ibu Mega dari OJK Sulutgo untuk memaparkan seperti apa keuangan syariah saat ini, Bu. Silakan Bu Mega, bisa disampaikan.
4: Iya, selamat pagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang lagi dengar kami pagi hari ini. Alasannya kenapa sih OJK bareng sama BSI dan Pegadaian Syariah pagi ini kita adakan talk show, karena memang sesuai dengan survei nasional literasi dan inklusi keuangan, singkatan itu SNLIK, yang dimana itu OJK bekerja sama dengan BPS Bapak secara nasional untuk melakukan survei mengukur tingkat pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan. Nah, ini khususnya untuk syariah, jujur lian asli kalau kata anak-anak sekarang ya Bapak Ibu, literasi di Gorontalo Pak itu 27.88% dibandingkan nasional 43.07%. Dan yang lebih mengagetkan lagi, inklusi keuangan syariah di Gorontalo itu posisinya 6.77 dibandingkan nasional 13.24. Yang artinya di mana secara pemahaman umum, kalau literasi keuangan syariah itu adalah pemahaman terkait produk dan jasa keuangan syariah. Sedangkan inklusi itu adalah penggunaan produk dan jasa. Jadi secara hasil SNLIK atau survei nasional yang dilaksanakan, masyarakat di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan itu tingkat penggunaan atau penggunaan produk inklusi keuangannya itu masih sangat rendah. Bahkan kalau di provinsi atau di Pulau Sulawesi, Gorontalo salah satu yang terendah. Padahal yang kalau kita tahu nih, Gorontalo istilahnya apa sih? Serambi Madinah. Tapi ternyata literasi apalagi inklusi keuangan syariahnya masih rendah banget. Itu menjadi tugas OJK tentunya bersama teman-teman industri jasa keuangan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan hal ini dan dalam memberikan pemahaman, edukasi dan juga menawarkan atau memberikan informasi terkait produk jasa keuangan syariah itu untuk bisa lebih dipahami dan bisa mudah digunakan. Nah, kami bareng nih bertiga hari ini kita ngobrol karena ini sesuai dengan bulan inklusi keuangan BIK yang nanti rencananya akan diadain di Gorontalo. Selama ini kan kalau OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo buat event tahunan nih bulan inklusi keuangan itu selalu di Manado. Baru tahun ini kita mau adain di Gorontalo dan kita akan lebih mengunggulkan produk dan keuangan syariah. Biar masyarakat Gorontalo lebih jos lagi nih. Nanti insya Allah tahun depan kalau disurvey insya Allah naik. Seperti itu Bapak.
3: Kalau menurut Ibu Mega sendiri, apa yang faktor sehingga apa pemahaman masyarakat Gorontalo terkait dengan keuangan syariah ini masih rendah, Bu? Apakah memang dari perbankan, dari syariah ini kurang melakukan sosialisasi begitu? Atau masyarakat yang tidak mau tahu seperti itu, Bu Mega?
4: Kalau teman-teman ini ya, Pak.
3: Iya.
4: Kan teman-teman dari industri jasa keuangan tentunya do the best, Pak. Karena kan memang itu tujuannya untuk memperkenalkan dan memang harusnya targetnya adalah rekan-rekan atau seluruh masyarakat di Gorontalo untuk menggunakan produk tersebut. Tapi memang ada banyak kendala mungkin, Pak. Ya mungkin salah satunya adalah pemahaman bahwa belum tahu nih sebenarnya produk-produk teman-teman dari pegadaian syariah, contoh BSI syariah mungkin taunya cuman tabungan haji doang. Padahal sebenarnya punya banyak produk lain, Pak, yang gak kalah dari teman-teman konvensional. So that's why nanti kita itu kan ada yang namanya Gerakan Cerdas Keuangan Nasional, gencarkan. Nanti di 2027 kami sama-sama teman-teman dari keuangan syariah itu akan secara berkala, Pak, melakukan edukasi dan tentunya pembentukan inklusi itu secara masif juga bekerja sama tentunya dukungan pemerintah daerah untuk lebih ditahu nih. Kan kalau udah tahu produknya bisa kita dorong gitu, Pak. Ya, dan kenyataannya adalah inklusinya memang rendah seperti itu. Padahal mayoritas di sini muslim di Gorontalo ternyata penggunaan produknya masih rendah banget.
3: Mungkin ke depan dari OJK sendiri apa program yang akan dilaksanakan di Gorontalo, Bu?
4: Nah, itu tadi.
3: Selain Pak, tadi ada kegiatan bulan
4: bulan inklusi keuangan. Nah, yang itu tadi Pak yang kami sampaikan adalah programnya gencarkan Gerakan Cerdas Keuangan Nasional untuk keuangan syariah. Jadi nanti secara berkala nih kami dalam 2027 insyaallah itu akan bareng nih nanti akan bareng sama teman-teman dari industri keuangan syariah akan menyasar dari contoh nanti ngumpulin ibu-ibu masjid nih gitu, ada pelajar-pelajar mahasiswa, nanti kami akan melakukan program edukasi dan literasi keuangan syariah dan tentunya harapannya pembentukan inklusi keuangan seperti itu.
3: Baik, saya ke Pak Dana dari BSI. Tadi Ibu menyampaikan memang masih inklusi masyarakat Gorontalo masih sangat kurang ya, Pak. Nah, bagaimana dari BSI sendiri untuk produk-produk layanan keuangan syariah? Tadi sampaikan masyarakat hanya mengenal mungkin tabungan haji. Nah, produk-produk apa saja ini, Pak, dari BSI yang ditawarkan? Silakan, Pak.
5: Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya dengan senang hati ya, apalagi ini akan didengar oleh masyarakat khususnya di Gorontalo. Jadi kalau terkait dengan produk, produk yang kami miliki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman mungkin di perbankan konvensional. Bahkan kami ada beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman di konvensional gitu ya. Ya tadi salah satunya kan tabungan haji gitu ya. Lalu juga di tahun lalu kami BSI ditunjuk mungkin bersama dengan pegadaian gitu ya, sebagai bullion bank. Jadi bank emas. Ya, bank emas ini kami bisa apa namanya melayani kebutuhan nasabah terkait dengan investasi emas, kebutuhan bisa melalui cicil emas ataupun misalkan ada yang kebutuhan untuk usaha bisa melalui gadai emas atau mungkin yang tidak mau berinvestasi tapi tidak mau dengan cara mencicil, kita punya namanya tabungan emas. Ya, itu salah satu yang kami saat ini kami gencar di luar beberapa produk yang memang menjadi program pemerintah seperti halnya misalkan KUR, apa namanya FLPP, program subsidi, lalu juga untuk masyarakat atau pertanian. Ya, kami saat ini mulai launching ada pembiayaan untuk alat pertanian, Pak. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, mungkin kalau terkait tadi inklusi tadi belum maksimal. Hmm. Ya, kalau dari kami BSI pertama keterbatasan jangkauan, Pak. Hmm. Jadi kalau di secara Gorontalo kami baru punya satu cabang, Pak.
3: Iya.
5: Ya, satu cabang yang apa namanya yang ada di kota, sementara kan Provinsi Gorontalo ini luas gitu ya, sampai
3: 6 kabupaten kota.
5: Ya. Nah, mungkin itu yang masih kami belum menjangkau ke daerah sana. Tapi itu tidak menjadi kami pesimis untuk meningkatkan dari inklusi itu. Kami punya produk laku pandai, Pak. Ya, kami punya BSI agen namanya. Jadi itu yang kami ingin gencarkan lagi ke masyarakat, terutama misalkan yang mungkin bingung mau usaha apa ya, gitu ya. Nah, salah satunya ini dengan BSI agen. Jadi BSI agen ini harapannya kami ingin tetap menjangkau walaupun keterbatasan kami punya satu cabang, sementara wilayahnya luas. Nah, kami ingin buka nih BSI agen di wilayah-wilayah yang di luar jangkauan layanan cabang. Ya. Di BSI agen ini kami ingin jadikan sebagai mini bank, Pak.
3: Ya.
5: Jadi semua transaksi, baik itu pembukaan rekening, transaksi penarikan, terus nabung, dan juga transaksi layanan lainnya bisa dilakukan di BSI agen. Itu sih harapan kami ke depan terkait dengan peningkatan inklusi di perbankan.
3: Ya. Kalau untuk BSI agen ini, Pak, kabupaten kota sudah dibuka, Pak, atau?
5: Kalau ini sudah, Pak. Kami di data kami tercatat ada sekitar 200 agen ya, Pak, dan baru mungkin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kami melakukan gathering BSI agen, Pak. Jadi kami mensosialisasikan lagi apa sih benefit yang bisa teman-teman BSI agen dapatkan gitu ya, dari transaksi, terus dari kemudahan layanan dan lain sebagainya. Dan harapannya sampai dengan akhir tahun kami ingin terus menambah jumlah dari BSI agen tersebut.
3: Iya. Baik, saya ke Pak Rahmat dari PT Pegadaian Syariah. Pak Rahmat, bagaimana dengan Pegadaian Syariah sendiri, Pak, terkait dengan produk dan juga layanan unggulan daripada Pegadaian Syariah ini? Silakan, bisa disampaikan ke masyarakat. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Kami juga menyampaikan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan pagi ini untuk berbagi informasi terkait Pegadaian Syariah. Kalau Pegadaian Syariah di Gorontalo ini cabangnya di mall, Pak. Ya, ya. Ada satu, unit kami ada 6 tersebar di Kabupaten Bone Bolango di Kabila. Satu ada di Limboto, di sini 2 unit, dan di Luwuk, sampai di Luwuk kami punya 2 unit di sana. Kalau produk kami itu sebenarnya bisa dibagi 3. Mungkin inspirasi logo Pegadaian itu 3 lingkaran, itu 3 besarnya lah ya, pembagian produk. Yang pertama pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Nah, di pembiayaan ini di situ termasuk gadai, gadai dan turunannya ya. Terus ada juga pembiayaan mikro, pembiayaan usaha, pembiayaan kendaraan bermotor, porsi haji, umroh, perjalanan wisata. Ini kan produk-produk yang mungkin masyarakat belum banyak tahu. Bahkan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah juga jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan baik yang baru maupun bekas. Di emasnya, seperti di BSI, kami juga punya cicil emasnya, ada tabungan emasnya. Bahkan nanti di Pegadaian Syariah itu sementara pengembangan untuk deposito emasnya. Kalau teman-teman di konvensi sudah jalan, di Pegadaian Syariahnya mungkin nanti masih pengembangan mungkin terkait regulasi dan aplikasi. Terus di aneka jasanya kami juga sudah melayani pembayaran online, bisa juga untuk pengiriman uang sampai ke luar negeri. Bahkan ada jasa taksiran, jasa titipan. Nah, ini produk-produk yang mungkin masyarakat umum belum banyak tahu bahwa di Pegadaian Syariah itu banyak produk yang bisa dimanfaatkan di satu tempat. Ya. Untuk produk unggulan mungkin untuk mendukung program dari OJK, kami lebih ke tabungan emas. Karena di tabungan emas ini bisa untuk semua kalangan, ya mungkin sama juga di Bank Syariah Indonesia. Ini kami menyasar sejak usia dini, anak-anak sekolah, mungkin dari SMA, anak-anak kuliah mengenal jasa keuangan itu entry produknya dari situ. Jadi tabungan emas ini kan cukup dengan membayar 10.000 sebenarnya untuk saldo aktifnya, 10.000 saja sudah bisa buka tabungan emas, tambah administrasi mungkin kurang lebih 2.500, jadi 12.500. Nah ini yang kami sosialisasikan biar anak-anak sudah terbiasa, sudah menyisikan tabungan apa jajannya mungkin untuk jadi tabungan dalam bentuk emas, yang tabungan emas ini nanti bisa jadi dana darurat, bisa jadi untuk kebutuhan yang akan datang, dan ini nanti sangat fleksibel. Anak-anak ini nanti bisa untuk misalnya mereka ingin, bukan hanya anak-anak ya, bisa masyarakat umum ingin mencetak emasnya, ingin mentransfer saldonya untuk menggadai menjual itu tanpa harus lagi ke kantor, cukup menggunakan aplikasi pegadaian syariah yang sekarang sebutannya Tring itu ya. Jadi kalau pegadaian syariah memang kami saat ini jangkauannya sangat luas, karena tidak hanya di outlet yang 6 itu Pak, 7 dengan cabang, tapi produk-produk kami juga dititipkan ke pegadaian konvensional. Jadi di pegadaian konvensional ini kan outletnya 4.000-an seluruh Indonesia, belum termasuk agen. Nah, itu produk-produk syariah kami titip juga di situ. Hanya mereka sebagai penyalur, istilahnya channeling, portofolionya tetap di pegadaian syariah. Akad-akadnya semua syariah. Jadi bisa menjangkau banyak masyarakat.
3: Kira-kira kalau begitu. Bagaimana juga masyarakat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan? Apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, baik itu mengenai akad, biaya, serta kewajiban daripada nasabah ini, Pak?
7: Untuk memilih layanan, sebaiknya yang pertama kita tahu dulu kebutuhan modal ini untuk apa, supaya tidak salah memilih produk kan. Karena kadang ada yang saya ini cuma butuhnya mungkin 3 hari, karena mungkin akhir bulan tunggu gajian 3 hari lagi. Nah, ada gade yang sistemnya harian di kami, jadi bayarnya cukup bayar yang 3 hari, kan hitungnya harian. Dibanding kalau misalnya dia harus ambil produk yang bayarnya bulanan, itu biaya 1 bulan kan sudah full. Nah, itu yang pertama harus tahu kebutuhannya ini untuk apa. Yang kedua, kemampuan bayar tentunya. Jadi jangan sampai mengambil pinjaman yang di luar kemampuan, angsurannya besar mungkin, ya mungkin dibagi, ambil jangka waktu yang agak panjang supaya angsurannya lebih kecil misalnya. Yang ketiga mungkin perlu tadi perbandingan produk, bisa ya pegadaian syariah atau di BSI atau produk sesama di pegadaian syariah, mana kira-kira yang cocok dengan kebutuhannya. Terus di akadnya juga harus jelas, dan kalau di pegadaian syariah maupun di BSI lembaga keuangan syariah saya rasa sangat transparan, dijelaskan di awal hak dan kewajiban, kalau sepakat baru dilanjutkan, kira-kira begitu.
3: Kalau dari BSI sendiri Pak, produk bagaimana masyarakat juga ingin menggunakan layanan BSI? Bagaimana cara memulainya? Apa persyaratan-persyaratan harus dimasukkan oleh nasabah? Silakan Pak.
5: Baik, kalau untuk menggunakan layanan BSI, misalkan nasabah ingin buka tabungan ya, contohnya misalkan tabungan, nasabah tidak perlu harus kedatang ke kantor BSI sebenarnya. Cukup download aplikasi Beyond by BSI di App Store sudah ada itu ya. Nah, nanti nasabah bisa download, lalu bisa langsung buka rekening online. Jadi pembukaan rekeningnya bisa melalui online, jadi tidak perlu harus ke kantor cabang BSI. Itu salah satu kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Lalu terkait dengan kemudahan lainnya, kami memang selain kami berbasis syariah, kami juga di bawah Danantara. Jadi semua produk yang atau program-program pemerintah itu kami salurkan di BSI. Salah satunya misalkan ada kebutuhan untuk modal kerja UMKM, misalnya sekarang kan juga sedang ditingkatkan terkait dengan UMKM. Kita juga punya produk KUR Pak, KUR yang program pemerintah, lalu juga ada KPP untuk KUR, itu juga bisa kita bisa bantu ke nasabah untuk memanfaatkan produk tersebut. Di lain produk-produk konsumtif lainnya, misalnya tadi juga disampaikan ada produk nasabah atau masyarakat yang ingin beli kendaraan tadi ya, sudah disampaikan di bulan ini kami sedang ada promo gitu ya. Jadi untuk khusus bulan ini kita ada coffee and drive namanya, Itu Bapak, masyarakat yang ada kebutuhan untuk pembelian kendaraan baru maupun second, itu kita bisa fasilitasi dengan pembiayaan BSI Auto. Lalu juga yang lain-lainnya, produk lainnya bisa dengan gampang kita akses untuk kemudahan layanan. Terutama tadi juga terkait emas ya, emas juga bisa diakses melalui Beyond by BSI. Baik itu cicil, ada cicil emas online, gadai online, lalu juga tabungan emas sudah pasti itu melalui aplikasi Beyond BSI. Dan di ke depan kami ingin juga memanfaatkan digitalisasi ini untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, Pak. Jadi semua kami arahkan ke online semua, Pak, untuk proses-proses kemudahan ya, kemudahan kepada masyarakat.
3: Ya, baik. Saya kembali ke Ibu Megawat. Bu, kalau dari OJK sendiri bagaimana melihat atau bisa menjelaskan sekarang ini kan masyarakat sudah mulai mendengar ada istilahnya bank emas.
4: Yes.
3: Ya, bagaimana program ini dan bagaimana juga OJK memberikan izin kepada BSI maupun dari PT Pegadaian Syariah untuk menjalankan kegiatan ini, Bu. Silakan, Bu.
4: Ya. Iya, makasih. Nah, tadi saya sudah dengar nih teman-teman dari BSI, dari Pegadaian Syariah udah jelasin nih produk-produknya, ternyata banyak banget kan.
3: Banyak, ya.
4: Kalau didengar ini mungkin ada ibu-ibu yang lagi masak, atau bapak-bapak yang lagi ngopi. Oh, taunya ternyata BSI bukan cuman bisa tabungan aja, ternyata bisa kur juga gitu kan. Dan sesuai tadi yang dibilang sama BSI juga, saya sedikit jelasin, saya tambahin ya, yang program Laku Pandai itu merupakan program nasional juga dari OJK. Jadi memang program Laku Pandai itu memang dihimbau dan memang diberikan kepada seluruh lembaga jasa keuangan khususnya perbankan untuk bisa diaplikasikan agar orang-orang itu nggak capek-capek cari ATM lagi. Dulu nyari ATM harus naik mobil, motor, lebih mahal ojeknya daripada mau dapat ATM-nya. Belum lagi biaya operasional untuk buat ATM itu mahal banget, Pak. Nah, sekarang setelah ada Laku Pandai, orang yang punya usaha LPG, jualan kopi, itu sesuai dengan persyaratannya. Bahkan Bapak kalau punya warung, Pak, bisa nih jadi agen Laku Pandainya BSI, bisa gitu. Jadi
5: langsung
4: orang
5: kami bukakan sekarang.
4: Langsung di prospek, Pak, langsung di prospek. Seperti itu. Nah, Laku Pandai itu merupakan salah satu program OJK juga. Sama dengan Bullion Bank ini, Bapak, Bullion Bank ini ada PUJK-nya. Kalau saya baca, saya cari dulu nih, kagak apal nih. PUJK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Bullion apa? Bullion itu apa sih? Itu Bullion Bank adalah bank emas. Bank emas dan BSI dan PT Pegadaian itu sudah mendapatkan izin dari OJK itu pada 26 Februari 2025 sebagai PUJK, pelaku usaha jasa keuangan yang sudah berizin dan diawasi terkait penyelenggaraan bank emas. Jadi kalau bank emasnya, kalau dari sektor perbankan itu BSI, dari sektor lembaga jasa keuangan non perbankan itu ada Pegadaian. PT Pegadaian. Jadi memang segala kegiatan terkait jual beli, tabung, investasi sudah berizin dari sebutnya itu adalah Bullion Bank. Jadi kalau ada yang nanya kemarin waktu kami talk show di Manado nih, RRI Manado, teman-teman langsung nanya, teman-teman RRI langsung curhat, Pak, ini saya ambil jadinya yang emas di Pegadaian Syariah apa di BSI? Kan gak boleh endorse nih, Pak, ya. Saya langsung ngomong, kalau konsep investasi, kita mau investasi emas atau apapun, ada bahasanya itu yang paling menjadi dasar itu adalah don't put your egg in a one basket. Jadi jangan taruh telur Anda itu hanya di satu keranjang. Kalau pecah, pecah semua. Jadi dibagi, ada di Pegadaian, ada di BSI, seperti itu. Nah, terkait emas ini, Pak, ini memang salah satu hal yang bisa buat masyarakat itu bisa tahu investasi. Jadi kalau ada duit lebih ya, Pak, jangan belum ada duit lebih dipaksa investasi, akhirnya kredit di bank buat investasi. Dan yang kalau kami baca-baca nih histori di Provinsi Gorontalo, banyak banget yang terjebak itu investasi ilegal, Pak. Itu yang menjadi salah satu permasalahan sekarang ini, Pak. Gara-gara ambil kredit terus untuk investasi ilegal, ternyata investasinya ilegalnya itu gagal. udah nggak bisa kredit lagi untuk kur dan segala macam, karena udah kalau kata orang udah blacklist. OJK checkingnya, dulu orang bilang BI checking namanya, sekarang OJK checking Pak Toslik. Iya, sifatnya tuh gratis. Bapak juga bisa saya cek sekarang Pak kalau saya bawa laptop. Bisa kelihatan nih orang biasa langsung keringat dingin nih, aduh udah ketahuan nih. Tapi itu kan bersifatnya confidential ya Pak, rahasia. Yeah. Jadi kalau Bapak mau cek sama saya, hanya kita berdua nih yang tahu Pak, sama Allah gitu. Karena syariah ya. Jadi itu, jadi Pak memang terkait investasi emas itu memang kalau kita udah punya dana lebih Pak, selain tabungan sangat disarankan sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan dan melawan inflasi. Bapak punya duit nih, uang 10 juta. Bapak mau beli motor apa beli emas contoh? Jadi Bapak yang saya wawancara.
3: Kalau Bapak kalau beli emas?
4: Kalau Bapak beli motor, Bapak beli motor hanya untuk ditunjukin nih ke orang-orang. Ya orang-orang saya punya motor nih baru. Pro Max gitu kan, tingkat ketampanan naik 100% naik motor baru. Setahun kemudian motor itu kalau Bapak ada kebutuhan dijual, turun apa naik atau tetap harganya Pak? Turun jauh kan Pak, namanya akumulasi penyusutan barang. Meanwhile kalau Bapak investasi contoh di emas, tentunya akan mengikuti harganya cenderung naik. Tapi investasi yang benar itu adalah Pak, tidak dalam jangka pendek. Nah masyarakat nih rindu banget untung cepat Pak. Padahal kalau kita investasi emas itu enggak 3-4 bulan Pak, tunggu setahun. So that's why kalau kita mau investasi itu jangan uang panas. Gitu, uangnya harus diisi di kulkas dulu jadi dingin, enggak bercanda. Kurang lebih gitu. Jangan Bu, serius untuk, amat
3: itu. Gimana Bu masyarakat mengenali investor apa investasi yang nantinya bisa berdampak ke masa depan seperti Ibu?
4: Oke. Kalau investasi itu Pak sebenarnya kalau OJK kami punya dua sebutan nih Pak. 2L, legal dan logis. Satu, apakah dia berizin atau tidak. Kalau dia terkait sektor keuangan Pak, tentunya ceknya di OJK gitu kan, atau di lembaga pengawas atau yang memberi otoritas yang jelas. Karena sekarang itu gampang banget Pak mau mencatut logo. Udah cerdas banget nih penipu Pak. Bahkan kasihan itu orang-orang yang digital literasinya masih rendah. Percaya banget nih Pak, padahal diedit. Ada itu orang yang nipu, bilang ini Ratu Inggris. Katanya uang kita ditanggung sama Presiden Soekarno, 7 turunan kagak habis. Udah banyak, udah orang itu udah kreatif banget Pak nipu. Nah itu jadi gimana kita cara ceknya? Ceknya itu di OJK atau di lembaga yang memberikan izin Pak ya. Jadi harus legal. Dua, logis Pak, masuk akal. Masa nyimpen duit 5 juta, 15 hari kembali 7 juta, bohong, kagak ada Pak. Nah kita cenderung itu udah mungkin udah capek susah ya, jadi pengen aja percaya yang kayak gitu Pak. Dan bahkan sesuai dengan hasil investigasi OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas pasti ya Pak namanya, udah sampai habis napas saya ngomong. Itu banyak banget, Indonesia ini menjadi negara kedua di dunia yang merupakan target operandi dari geng-geng kejahatan internasional yang banyak itu basicnya itu di Asia Tenggara, contoh di Kamboja Pak. Karena tahu orang Indonesia itu gampang diiming-imingi. Gampang diiming-imingi. Jadi penipu-penipu online itu cuma ganti-ganti nama Pak. Investasi emas. Ada bahkan ada kejadian kemarin diceritain Pak Bupati Bualemo. Investasi emas, beli emas tapi emasnya ketemu orangnya kagak ada gitu. Emasnya katanya ada di Arab, gede banget. Daripada katanya di keuangan yang udah berizin itu dikit untungnya. Ini aja Pak banyak, 10 hari dapat satu kentong gitu kan. Allahu Akbar. Itu Pak yang itu menjadi tugas-tugas kami juga untuk melakukan edukasi juga kepada masyarakat.
3: Benar Bu ya. Bu, magah Pak Danan dan Pak, saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube
4: ya,
3: sudah ada banyak yang ingin memberikan masukan. Dan yang pertama dari Yusri, kemudahan apa yang bisa didapatkan masyarakat mengakses produk syariah? Apakah nonis juga bisa mengakses produk syariah atau hanya untuk muslim saja? Kenapa cicilan di bank syariah lebih tinggi ketimbang bank konvensional? Bank syariah apa benar-benar pakai prinsip syariat Islam atau hanya label syariah saja secara kemasannya?
4: Wih, si Yusril ini ya,
3: terima kasih ya,
4: pemikirannya Yusril sangat ya, tajam ya pertanyaan.
3: Yang kedua ada dari Uci, bagaimana hukumnya beli emas dengan cara mencicil karena takutnya jatuh
8: pada riba meskipun meski akadnya jual beli. Setahu kami beli emas itu harus tunai dan tetap muka bayar muka atau penjual dan pembelian, antara penjual dan pembelian. Ya. Ada banyak Bu Mega, Pak Nanya yang
9: saya bacakan sama...
8: Dijawab dulu ya.
9: Oh, dijawab dua dulu. Iya, yang ya. Yusril dan ya. Uci ini Bapak Ustadz di samping dua udah siap-siap nih memberikan jawaban-jawaban ya, dari pertanyaan.
8: Terlalu, terlalu,
5: terlalu. Oh ya. Pertama, kalau untuk siapa yang boleh menggunakan jasa bank syariah, itu kita universal, kita tidak membeda-bedakan, kita tidak rasis ya Pak. Yeah. Bahkan jujur saya dulu juga sempat di marketing, saya punya nasabah itu pendeta Pak.
8: Yeah.
5: Ya, itu menggunakan produknya BSI ya, produknya syariah. Dan kami tidak membeda-bedakan Bapak mau agamanya apa gitu yeah. ya. Kami sama semuanya kami layani jika sudah menjadi nasabah BSI. Terus tadi terkait angsuran apa?
10: Lebih mahal.
5: Iya. Kan kami juga menekankan gini ya, kami lembaga syariah bukan memang lembaga perbankan gitu ya, lembaga bisnis gitu ya. Kami sudah diatur oleh product owner berapa untuk pricing misalkan di produk-produk tertentu. Dan tinggi atau rendahnya angsuran itu bukan berarti kita riba atau yang lain sebagainya gitu ya. Karena semua produk yang BSI keluarkan gitu ya di BSI kami sudah melalui Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Menyambung tadi terkait dengan emas gitu ya. Emas ini juga memang menjadi bahan debatable di masyarakat. Tapi kami percaya kami punya Dewan Pengawas Syariah yang sudah mengkaji. Yang menjadi debatable yaitu kita tidak boleh memperjualbelikan barang untuk transaksional. Mungkin dulu di zaman Rasulullah gitu, emas itu sebagai barang alat tukar. Nah, alat tukar sama seperti uang lah kalau di sekarang. Nah, tapi sekarang kan emas ini menjadi komoditas, menjadi perhiasan dan lain sebagainya, bukan jadi sebagai alat tukar lagi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cicil emas di BSI itu kami sudah beli dulu Pak emasnya misalnya di Antam. Jadi sebelum kami pasarkan cicil emas itu, kami sudah booking dulu nih emas yang akan kami jual. Jadi emasnya sudah ada di BSI. Kalau misalkan stoknya habis kayak seperti beberapa bulan lalu mungkin atau tahun lalu lah, itu banyak orang berminat untuk beli emas sehingga stok di Antam tuh agak berkurang gitu ya. Kami pun tidak akan jual kalau misalkan stok kami tidak ada. Makanya kami ada produk atau ada emas lain yaitu BSI Gold sebagai antisipasi kelangkaan dari produk Antam tersebut. Jadi kami menjual itu kami sudah ada stoknya, bukan mengawang-awang gitu. Jadi kami sudah stok dulu di Antam, stok kami tersedia sehingga kami bisa pasarkan produk tersebut. Mungkin itu sih Pak yang kami. Ya.
10: Pak, mungkin saya menambahkan.
8: Silakan.
10: Iya. Sedikit tambahan dari Pak Danang. Kalau masalah kenapa cicilan bisa lebih tinggi dari yang konvensional di syariah, karena memang dasarnya itu bukan lebih murah atau tidak, tetapi akadnya kan, akad kita yang membedakan dengan konvensional di akad ini. Jadi bisa jadi akan lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Karena kalau di syariah itu kami menilai dari jaminan. Kalau di konven itu langsung dari uang pinjaman 1% misalnya dari uang pinjaman, ya sudah kali itu pasti dapat angka pastinya 1 kali uang pinjaman misalnya 1 juta. Tapi kalau di syariah dari jaminannya. Nah, dari jaminan ini itu yang diperbolehkan diambil jasanya, jasa simpannya, jasa pengelolaannya. Nanti hitungannya biar pinjaman yang sama-sama 1 juta, kadang nasabah A lebih tinggi atau lebih rendah sedikit. Nah, karena pertimbangan dari akadnya itu. Terus untuk tadi juga ada pertanyaan lanjutan, apa boleh beli emas tanpa bertatap muka?
8: Iya.
10: Karena harus dulu itu muka. Harus tatap muka,
8: iya,
10: kan?
8: Iya.
10: Ya, ya mungkin benar yang Pak Danang sampaikan, kita punya Dewan Pengawas Syariah, semua lembaga keuangan syariah pasti ada Dewan Pengawas Syariah. Itu sudah dikaji. Kalau dulu mungkin belum ada teknologi kayak sekarang yang boleh video call, bisa teleponan. Ini aplikasi itu kan tanda tangan di aplikasi Tring atau Bionnya BSI itu kan sebenarnya sama dengan tatap muka, karena ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Jadi tidak masih sudah diperbolehkan, dan ini bukan fatwa kami sebagai pelaku, tapi oleh dari Dewan Pengawas Syariah di bawah.

0: risiko dalam bank syariah benar-benar diterapkan. Tiga dulu yang saya bacakan. Siapa yang ingin menjawab? Mungkin
1: ini langsung ya, ditanya ke teman-teman.
0: Ya,
1: ya. Pak, nanti silakan, saya nambahin deh ya, kalau memang ada
0: terakhir,
1: kurang.
0: Ibu,
1: kalau kurang nanti saya kris.
0: Ya, siap. Silakan penelpon, kita buka sesi sambil menunggu penelpon. Silakan. Ya, Pak Danu, silakan ditanggapi.
2: Oh ya, baik. Tadi yang mungkin yang terakhir dulu ya.
0: Ya.
2: Tadi terkait dengan misalnya usaha menurun gitu. Ya. Apakah tetap harus bayar? Gitu. Jadi kalau di kami, kami ada ruang komunikasi, Pak. Ruang diskusi gitu ya. Kita cari jalan jalan penyelesaiannya. Jadi kami punya skema misalkan di restrukturisasi terkait dengan angsuran. Misalkan kita lihat oh usahanya memang menurun. Misalnya menurun kira-kira kita lihat kemampuan pembayarnya seperti apa. Nah, itu kita akan melakukan skema restruktur, Pak. Jadi itu ada beberapa solusi yang bisa kita sampaikan ke nasabah. Asal memang nasabah ini kooperatif gitu ya. Jangan ketika misalkan ada kewajiban tapi ketika kita hubungi tidak angkat telepon misalkan, tidak balas WhatsApp, ditemui susah. Nah, itu kan kita juga bingung mau apa nih yang kita bisa berikan solusi ke nasabah tersebut. Iya. Tapi kalau misalkan nasabahnya menyampaikan ke kami misalkan, Pak, ini kami ada penurunan usaha, kira-kira gimana? Nah, itu kita akan berikan beberapa solusi yang kita bisa bantu untuk menyelesaikan itu. Itu sih, Pak.
0: Iya. Kalau dari Pak Rahmat sendiri, bagaimana sih cara memastikan bahwa suatu produk keuangan benar-benar sesuai dengan syariah, prinsip-prinsip syariah?
3: Ya, kalau kami yang di lembaga keuangan syariah yang di bawah pengawasan Dewan Syariah, ya, seharusnya sudah sangat jelas. Bahkan ada OJK di situ yang mengawasi. Jadi mungkin bisa dicek lagi untuk detail dari dalilnya itu mungkin di website kami itu ada tercantum di situ. Ya. Kalau pengen memang ini dalilnya apa, rahan gadenya itu dalilnya apa, di website kami ada tersedia itu, Pak, bisa dicek di situ. Tapi untuk memastikan ya itu pastikan saja itu berada di bawah naungan OJK dan ada Dewan Pengawas Syariahnya. Itu yang paling inti lah. Gak usah jauh-jauh kan, karena sudah ada yang mengatur.
0: Ibu Mega, silakan.
1: Ya.
0: Dari beberapa pertanyaan
1: saya dirantinya. Tambah nih. Ya. Kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Danang, kan ada pertanyaan tadi ada tiga ya, digabung gitu. Gimana kalau sempat nanti terjadi penurunan atau kemampuan tingkat bayar? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, OJK itu kan punya tiga tugas fungsi: mengatur, mengawasi, dan melindungi. Melindungi itu adalah melindungi nasabah atau konsumen di sektor jasa keuangan yang ada syaratnya. Dua, satu, menjadi nasabah atau konsumen di sektor jasa keuangan yang berizin dan legal. Kalau ilegal, kita nggak tanggung nih. Kedua adalah nasabah yang beritikad baik. Atau tadi yang disampaikan oleh Pak Danang adalah kalau memang terjadi ketidakmampuan, kan namanya juga orang usaha pinjaman itu pengennya cepat lunas nih, biar bisa ambil lagi gitu kan. Nah, tetapi di perjalanannya mungkin ada kendala-kendala, kita tuh gak ada, orang baik itu gak ada yang mau nanti bermasalah nih, Pak. Tapi di kemudian hari jika ada kendala, memang harusnya dan wajibnya nasabah itu beritikad baik, mendatangi PUJK, bukan dia yang didatengin. Kan waktu minjem dia yang datang kan, Pak. Contoh saya ngutang nih sama Bapak, saya gak mau bayar. Harusnya saya yang bilang datang ke Bapak, Pak BSI, saya belum bisa bayar nih, kondisinya usaha saya lagi turun, tolong saya diberikan restrukturisasi. Nah, ini harus diketahui, Pak, restrukturisasi itu bukan menjadi hak nasabah. Sekali lagi itu bukan jadi hak, saya harus dapat restruktur. Tetapi itu menjadi salah satu bentuk kebijakan lembaga jasa keuangan dengan menilai apakah dari kondisinya sekarang nih masih punya potensi untuk dapat membayar. Jadi dikasih yang harusnya dia lunasnya 1 tahun, jadi dikasih kebebasan 2 tahun, bukan kebebasan ya, Pak. Jadi lebih mudah di 2 tahun, jadi lebih turun cicilannya. Contoh cicilannya 1 juta jadi 500 ribu, tapi jadi diperpanjang jangka waktunya. Itu namanya restrukturisasi, Pak. Dan tentunya nasabah itu selain beritikad baik, kalaupun ada hal-hal yang ternyata tidak disepakati dan setelah beberapa kali mungkin melakukan musyawarah mufakat dengan lembaga jasa keuangan dan itu tidak ditemukan solusi atau dia merasa ada hal yang tidak sesuai, dia bisa ke OJK. Karena kami kan ada layanan pengaduan konsumen, Pak. Tentunya kami mengecek lagi gitu. Kami akan memanggil

0: teman-teman industri jasa keuangan, kami menganalisis apakah sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, Pak. Sejauh ini sih, kalau ada yang datang mengadu dan kami sudah mengklarifikasi ke PUJK juga, data sudah sesuai, kami juga mengedukasi si pengadu tersebut. Kami juga, kalau dia nggak terima, bisa lanjut ke LAPS. Gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang OJK sebagai regulator itu sediakan kepada masyarakat, Pak. Jadi hulu ke hilir begitu. Tentunya teman-teman PUJK juga sebenarnya enggak ada yang mau, Pak, bermasalah, pengennya menggunakan produk jasa selesai berkelanjutan. Nah, kalau terkait tadi yang kedua itu bagaimana sih apakah memastikan apakah itu sudah sesuai syariah atau enggak ya syariat? Ya tentunya, Pak, segala produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh teman-teman dari PUJK itu kan kalau teman-teman PUJK syariah ya, itu ada dua, Pak, pengawasnya adalah OJK dan kalau dan ada produk syariahnya itu dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi itu tadi yang disampaikan, nggak mungkin serta merta mengeluarkan produk yang tidak sesuai karena itu bukan hanya fatwa dari satu orang, itu udah dari Dewan Pengawas Syariah. Mungkin kalau agak bingung bisa di Google deh sekarang gitu. Kalau lebih bingung lagi pakai ChatGPT lagi, bisa lebih dalam lagi gitu, Pak. Itu sih.
1: Ya baik, saya bacakan lagi ada empat terakhir pertanyaan dari Asar Yusuf Ashar. Izin bertanya, kalau nasabah belum bisa melunasi pinjamannya tepat waktu, apakah Pegadaian Syariah memberikan keringanan atau solusi? Dari Pak Sisa Kuni, bagaimana DP Hukum menggunakan layanan pinjaman online yang mengatasnamakan syariah?
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang Pak Ismail Syukur, pertanyaan saya, kalau untuk buka rekening atas nama masjid, apa harus ketua takmirul dan bendahara ke Bank BSI? Mohon petunjuk atau persyaratannya, Pak.
0: Oke.
1: Dan yang terakhir dari Ran 99 Studio, jika seseorang meminjam dengan jaminan emas dan suatu saat jaminannya akan dilelang, apakah kelebihan hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Yang pertama mungkin dijawab dulu Pak Rahmat, ya silakan.
2: Tadi pinjaman jatuh tempo tapi belum sanggup membayar ya. Jadi kalau misalnya dia di gadai, kami punya fasilitas tunda lelang. Tapi memang nasabah harus mengkonfirmasi lah ya, kami memberi info meminta penundaan lelang. Itu ada diatur. Kalau misalnya kayak kredit yang tadi restrukturisasi juga ada kan. Jadi selama ada komunikasi, insya Allah tetap kami berikan solusi. Terus yang keempat tadi pertanyaannya?
1: Dari yang terakhir. Jika seorang meminjam jaminan dengan jaminan emas dan
2: uang lebihnya, iya,
1: apakah uang lebihnya akan dikembali atau bagaimana, Pak?
2: Ya, kalau di Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional berlaku hal yang sama. Nanti dijual barang yang memang misalnya nasabah sudah tidak mampu membayar dan di kadang juga malah minta dilelang saja kan, seperti itu, Pak. Nanti kalau kami lelang menggunakan harga emas yang berlaku saat ini, dapatnya misalnya di gadai 1 juta terus karena kenaikan harga emas jualnya 1.500.000, 1 juta tambah biayanya taruhlah misalnya jatuhnya total 1.100.000 gampangnya ya. Berarti kan ada selisih 400.000 dari uang pinjaman plus biaya dengan penjualan yang 1.500.000. Nah, 400.000 ini memang akan dikembalikan ke nasabah, hak nasabah namanya kalau di kami uang kelebihan penjualan lelang. Itu berlaku 1 tahun sejak dilelang oleh Pegadaian Syariahnya. Jika dalam 1 tahun itu nasabah tidak mengambil, tapi tentu kami tetap beri informasi bahwa dia punya uang kelebihan. Tapi kalau 1 tahun tidak diambil, maka dananya ini akan dialihkan menjadi dana kebajikan umat dan dana CSR ya kalau di istilah lainnya, sehingga itu menjadi dana sosial, dana yang disumbangkan oleh nasabah untuk pembangunan sarana-prasarana umum, tempat ibadah, seperti itu, Pak. Jadi ada hak nasabah. Tapi ada juga kondisi kayak saat ini, misalnya gadainya yang awal-awal tahun yang harga emas lagi tinggi itu, Pak, tapi saat ini terlelang, harganya kan lagi sekarang lagi turun. Bisa saja itu bahkan di bawah kewajiban hasil jualnya yang tadinya 1 juta, kewajibannya jadi 1.100.000. tapi kita jualnya hanya misalnya hanya di bawah 1.100.000, otomatis itu tidak ada uang kelebihan. Boleh. Jadi tidak selalu ada uang kelebihan, tapi kalau ada uang kelebihan pasti dikembalikan ke nasabah, bisa diambil oleh nasabah.
1: Ya. Pak Danang, ya, tanggapannya terkait pertanyaan
3: yang pertama tadi untuk pembukaan rekening memang ya. Harus melampirkan KTP ketua dan bendahara ya, karena keuangan itu kan pasti penanggung jawabnya ada di ketua dan bendahara. Tapi kalau misalnya Bapak tidak bisa ke BSI, nanti boleh kirim kontaknya untuk kami follow up segera.
0: Iya.
3: Segera. Terus yang terkait dengan yang pertanyaan terakhir ya, apakah ketika penjualan ada kelebihan?
1: Kelebihan.
3: Kalau namanya ada kelebihan akan kami kembalikan, karena kalau di BSI misalkan kita lelang atau kita jual, tentunya kita akan jual sesuai dengan harga pada saat ini. Itu yang pertama itu. Misalkan harga saat ini katakanlah emas di 2,5, nah kita akan jual setelah dikurangi dengan kewajiban dan lain sebagainya, sisanya itu tentu ada di rekening nasabah. Mungkin beda tadi sama yang di Pegadaian. Kalau kami kan semua hasil penjualan akan masuk ke rekeningnya nasabah, dan dari rekening nasabah itu baru akan kami debit, misalkan ada kewajiban sekian, ada biaya dan lain sebagainya. Nah sisanya tentu tersedia di rekening nasabah. Jadi kita akan kembalikan ketika misalkan ada kelebihan dari hasil penjualan emas tersebut, gitu Pak.
1: Ya. Dari Ibu Dewi, mungkin ada pertanyaan terakhir juga ini dari Ibu Dewi. Saat ini banyak masyarakat terjebak pinjaman online dengan bunga tinggi. Bagaimana OJK mengedukasi masyarakat agar dapat membedakan pembiayaan syariah yang resmi dengan pinjaman ilegal yang mengatasnamakan syariah?
0: Oke, jadi kalau Ibu Dewi ya tadi Dewi, namanya ya. Ibu Dewi, halo Ibu Dewi. Itu tadi pertanyaan terkait pinjol syariah. Nah, kalau sekarang sih di kami ya Pak, pinjol itu artinya ilegal. Kalau yang legal itu pindar. Tapi masyarakat umum gak mau peduli, yeah. Yang penting pinjamnya online. Iya, yeah. Pinjam online duitnya masuk udah gitu kan. Gimana sih cara membedakan antara pinjol atau pindar itu atau pinjaman tersebut itu legal atau tidak? Sebenarnya gampang banget Pak, gampang banget daripada nanya kanan kiri. Itu masyarakat siapapun bisa tinggal WA ke layanan kontak OJK 081-157-157-157. Tinggal diketik Pak namanya. Contoh berbunga indah, langsung aja ketik namanya berbunga indah, gak usah assalamualaikum, gak usah selamat pagi gitu, langsung ketik namanya, itu akan jawaban otomatis karena itu kan ada chatbot, dia akan jawab otomatis ini berizin atau tidak. Kalaupun itu adalah produk ilegal terbaru nih, karena memang kondisinya Pak, pinjol itu pagi ini ditutup sama Komdigi, Kominfo, pagi ditutup 10, siang muncul 100. Dia sangat mencatut nama yang legal, tinggal dirubah di spasinya, di titiknya, ditambahin satu angka lagi gitu. Jadi itu akan muncul lebih banyak. Jadi bagaimana cara mengeceknya? Seperti itu di kontak 157, 081-157-157-157. Dan kalau seumpama jawabannya ternyata mereka ini adalah produk yang terbaru yang dirilis nih sama si oknum-oknum, itu akan langsung tersambungkan dengan operator OJK, layanan OJK Pak. Jadi itu selama dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore layanannya. Ya. Tapi kalau untuk chatbotnya, untuk pengecekan itu 1x24 jam.
1: Ya. Cukup menarik ya apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini, menarik karena
0: banget,
1: kita dibatasi
0: Pak.
1: Oleh waktu.
0: Iya, Bapak udah lihat-lihat jam terus nih, aduh ya. Ya Allah.
1: Dari masing-masing narasumber saya mintakan untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan sederhana kepada masyarakat yang ingin memulai menggunakan layanan keuangan syariah secara bijak. Silakan terlebih dahulu Pak Rahmat, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement.
2: Baik, terima kasih. Mungkin dari kami, jika masyarakat ya, Bapak Ibu pendengar ingin menggunakan jasa keuangan syariah, seperti yang kita sudah bahas tadi, kita mesti harus kenali dulu atau kita tahu dulu apa kebutuhan kita, terus kita bisa ukur kemampuan kita dan cari informasi yang valid, dan pastikan menggunakan lembaga keuangan syariah yang terdaftar, yang berizin, dan jadikan lembaga keuangan syariah ini sebagai solusi kebutuhan, bukan malah menambah
0: permasalahan
2: ya, menambah beban keuangan,
0: nambah beban ya, hidup
2: dari kita. Mungkin ya. Itu Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Danang, silakan.
3: Ya, kalau dari BSI, jadi BSI ini punya tagline.
0: Okay.
3: Tagline sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Jadi Bapak Ibu yang jangan ragu-ragu lagi ketika ingin membutuhkan layanan syariah, silahkan ke BSI dengan segala macam kemudahannya. Pembukaan rekening bisa melalui online, dan produk-produk tidak kalah lengkap dengan perbankan konvensional. Mungkin itu sih Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Danang. Terakhir Bu Mega, silakan.
0: Iya, pesan dari kami itu sederhana, pahami produk jasa keuangan sebelum menggunakan lebih lanjut gitu. Hmm. Jangan tergiur iming-iming keuntungan atau hasil yang cepat dan terkesan menggiurkan. Dan selalu utamakan adalah kebutuhan, jangan keinginan. Karena dasar dari pengelolaan keuangan tersebut akan menentukan masa depan kita dan kehidupan kita besok dan seterusnya sampai ke anak cucu. Dan selalu waspada, pastikan legal dan logis Pak. Dan kalau bingung, hubungi kontak OJK di 081-157-157-157. Udah bagus banget kan ya Pak, saya bawa acara. Saya mungkin bisa jadi ini juga presenter di sini. Nanti bilang ke Pak Kesa.
1: Siap. Cukup ya Bu ya?
0: Cukup banget.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Mega dari kantor OJK Sulungo, Pak Danang dari BSI, dan Pak Rahmat dari PT Pegadaian Syariah. Dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pertanyaan di kanal YouTube Radio Gorontalo, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rusdi Anita mohon undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terasa ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku pegel nih. Kamu mau kemana lagi sih?
1: Bentar, kita mampir dulu beli keperluan mandi. Sama sekalian stok kulkas dulu ya.
0: Lah, emang ini gak cukup, Papa? Bawaan aku udah berat banget loh.
1: Ya gak apa-apa, baru gajian ini. Pokoknya kita belanja bulanan sepuasnya dong.
0: Ya elah, Pa, yang kayak gini nih yang bikin inflasi semakin mengancam.
1: Hah? Lebay deh, emang ngaruh?
2: Ngaruh dong, inflasi bisa dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk perbuatan manusia di sekitar kita. Bayangin kalau semua orang tiba-tiba mulai ingin membeli lebih banyak barang daripada tersedia di pasaran. Ini bisa membuat harga barang naik karena permintaan lebih tinggi dari penawarannya. Selain itu, kalau pabrik-pabrik tidak menghasilkan barang yang cukup cepat untuk memenuhi permintaan yang tinggi itu, harga barang bisa naik lagi. Belanja boleh aja, asal sesuai porsi kebutuhan ya. Yuk mulai cegah inflasi dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda dalam dimensi dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan tentunya pendengar, saat informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk menemani Anda, bahwa Kemenham Gorontalo mengajak siswa SDN 14 Kabila Bone Pulango berani mencegah perundungan sejak dini. Dan edukasi ini dilakukan melalui penguatan kapasitas HAM bagi pelajar, di mana kegiatan bertema Stop Bullying, Ayo Berteman ini berlangsung di lapangan sekolah sesuai apel pagi, seusai apel pagi ya. Dan para siswa diajak membangun pertemanan yang saling menghormati dan juga melindungi. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, diwakili analis HAM Muda, Naufal Muhammad, ia juga menyampaikan pentingnya menanamkan nilai hak asasi manusia sejak usia sekolah. Dan tentunya materi edukasi menekankan hak setiap anak atas perlindungan, kemudian pendidikan, kasih sayang, dan perlakuan yang baik, dan lingkungan sekolah yang aman menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini, para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya, marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik, para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Pukul 10 lebih 35, tahukah Anda pendengar bahwa Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Dedi Suhartono menekankan pendekatan humanis dalam pengamanan unjuk rasa pada Rabu 14 Oktober kemarin, di mana arahan tersebut ini diberikan kepada personel untuk mencegah gangguan Kamtibmas sekaligus menjamin keselamatan masyarakat dan petugas selama aksi berlangsung. Wakapolda meminta seluruh personel menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur yang berlaku, di mana personel juga diingatkan menjaga sikap, kemudian bisa mengendalikan diri, serta mengutamakan komunikasi dan pendekatan persuasif saat menghadapi masa aksi. Selain itu juga kewaspadaan dan kekompakan personel perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama penyampaian aspirasi, dan koordinasi antar personel ini juga menjadi perhatian agar setiap perkembangan situasi dapat ditangani secara tepat dan terukur. Di mana Brigjen Pol Dedi Suhartono menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa ini harus tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dan arahan tersebut ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan kegiatan dan perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Jadi melalui pengamanan yang terukur, personel diharapkan mampu menjaga situasi tetap aman, tertib, dan damai selama unjuk rasa berlangsung.

Halo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat siang. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Kapolres Bone Polango menjalani verifikasi lapangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK 2026 pada Rabu 14 Oktober kemarin. Nah, verifikasi oleh tim penilai internal atau TPI Astamarena Polri ini berlangsung di Mapolres Bone Polango, di mana ketua tim AKBP Siti Yuliati memimpin pemeriksaan bersama anggota tim dan pendamping dari Rorena Polda Gorontalo. Jadi kedatangan tim disambut Wakapolres Bone Polango Kompol Sutrisno bersama pejabat utama penanggung jawab pelayanan publik dan operator Quick Wins. Dalam sebutannya pendengar, Wakapolres menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kapolres yang sedang mendampingi pengamanan kunjungan Wakil Presiden RI di wilayah Kabila Bone. Tentunya Wakapolres berharap verifikasi ini juga memberikan arahan dan juga rekomendasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Ketua tim AKBP Siti Yuliati menjelaskan bahwa verifikasi bertujuan memastikan kesesuaian dokumen dan data dukung dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lapangan. Dan ia juga menekankan pentingnya kesiapan personil serta pelaksanaan setiap indikator penilaian secara nyata dan berkelanjutan. Dan usai pengerahan, tim melakukan pendalaman dan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah fasilitas pelayanan di Mapolres Bone Polango, di mana pemeriksaan mencakup ruang pelayanan surat izin mengemudi atau SIM, ruang tahanan, serta gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Nanti berdengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan demikian kebersamaan kita dalam dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk Anda siang ini, pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo betia polima bantabandalo habali lo hulon talo habali uhi walia me toli pundo betia tehas di Daniel Watia ta mopotunggulolo iya. Mengudulawa mengutato pohuato talatua ulo lipu tohu londalo u modata ta o malaria uma sabasababu tota hipodu langawa hulawa modata huango mealo tambo bakasi lo u pilodu langawa lio udilato ijini itisekda lo pohuato Iskandar datau lo otanggulai tambo bakasi u pilo du langawalio ulo osababua lo odata ombita lo malaria. Utie musi opadulia lo tamo aami. To umai mo pohingade ombita lio lo malaria boti. Ta palakisala boti detila botama ilo malaria. Nabomo aami tato tambati lo du langa musi palakisalo. Modata tahipodu langa boti ta monto lipu uewo mai. Tambatilo tahipodu langa wahula boti malo mola mingada umalo susana olo. Ude bomo obubulo umola momala malakisa. Musi ma lembo olo. Tinggal lembo alo tama ilo malaria. Wau la iati tama himoyawa to tambatilo dulanga.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena Hati Bida atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo itu nonggola mia tia tabali u bahasa lo hulun dalo. Tato bandayo pobo ide provinsi, mai mohu ila u momongu lembaga pemasyarakatan mia lo lapas u lalilola ode tambati ubohu. Sabu lapas masa tia boti debo malo hi hewo. Mah oda tawa lo tahi ulunga. Boli ngope-ngope heumbala lo taluheda. Iwakili ta ua lo bandayo pobo ide provinsi la ode lahamudin lo otanggulai. Lapas masa tia buti ode lo ma huhupela. Boli ma modata tahi ulunga. Umusi ma lalilola ode tambati umalo motanggalo. Alihu tahi ulunga motoduo uamani, sehati, wau luasi mola upokolio alio lutahi ulunga umotolopani. Tato bandayo pobo ide maimo dulo hupa ulopamalenta provinsi, to umaimo posadia huta upomangulalio. Utanggalio uolomo sambelo umopula dulo hektare. Aliu tahi ulunga delo okokolio oto umotolo pertanian. Lapas toko tabuti, donggolo utaunu dalapan ampa, bilongulio. Boli ma heumbala lo taluheda.
2: Tahuda lo momo panggola. Hiam bola bongo, mola pidungio. Dila tamu omahulungo, debo lo tau.
3: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: odu olo itu donggola miatia tabali ubah bahasa lo hulun talo. Udonggo pantang-pantang ngapo lo dulahe odie dewa ma ilo rasa lo mongotani toko talo hulun talo. Amula huta to pangimba malo bubutao. Tapa duli to petani Jamaluddin Hamid lo otanggulai to polo dulah beti di polo talo mangimba sabu pangimba ma lo hehengu boli taluhu dialu nongko polo hengu mongotani ma lo kalaja toto nulola upo otapula lio dabo tila pula betibo eenggade dila odelo umo mangimba umo tolo pangimba beti debo po otapula lio ude bohulinda hasili umoto duo. To umai mopo luo uolo upala luo lo ungala ato ungohoi ngohoi. Ipotala didiboti debo mamo dehu. Alihu pangimba ma otolo helo taluhu. Wa umongotani ma rukunu mola to umokalaja motolo pangimba.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Dila mao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
2: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo, itu donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. To umai mopolai ahasili lo mengotani, palalu wohyala pahamu wau musibah yang ngolo. To utanggula lio teknologi pertanian. Alihu olai alohasili, wau olo olai aloti lapulo wau tutumulo lo mengotani. I akademisi to UNG, Profesor Muhammad Iqbal Bahua lo otanggulai, porohoram lo pamalenda dila bomai mopulita momandu lo hulau mialo alsintan. Wau, upomandu lo pamalenda olo betipa lalu. Dabo musim modelo wa wolo u mongohi pahamu potunu wa potuhata. Alihu mongotani dila bohaharapu upomandu lo pamalenda. Mongotani popolai ola umali mandiri. Wau mambo mopolai a usaha lo pertanian. Pahamu potunu wa potuhata lo laita moto duo lo mongotani. Ma tantu-tantu olai alo hasini. Alihu mongotani ma mangato umoto lo pertanian. Alihu pertanian botita tapu wali-wali wau utanggula lio pangan lokal olo wolu-wolu to hulondalo.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo ta mudah putita mopo'o.
2: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tohabali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo, maapucu, tandu mahabali pulitio. Pohile lio, ode olantomo aami, udila maohu amanga lo umura. Upotawari lo biro perjalanan umro wau haji. Ikakan Kemenhas tokota lo hulondalo Abdul Kohar Salilama lo otanggulai. Biro perjalanan umro beti musimo patato. To udipo me ida putari wau memayari. Muali olo onggo si umura. Dabo umusi mo patata beti ngolo mao onggo si omo lua umo nao. Utonu kapali udara lio. To utonu upo titamba tialo utamelolo. Wau wolo u moali mao to tanah suci. Utie musimo patato to udipo memayari umo umroh. Pohile lio udila maohu amo mayari onggosi. Wau dilahu amanga wolo upotawari lio. Wau olo musimo patato biro u mopotawari buti. Pohile lio udila maohu amanga loporo mosito media sosial.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo wulingo tete.
5: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Mengedula awa mengotato, tanu bo o odimola uma piloposan beomai lamiatia toh yang abotia insyaallah poli de modudunga ya toh yang apa endamai.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Tahukah Anda pendengar bahwa pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi juga kondisi rumah dan lingkungan keluarga. Upaya tersebut diwujudkan melalui peninjauan bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 14 Oktober kemarin. Dan peninjauan dilakukan Mutiara Pasaribu Mugianto, istri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, sekaligus anggota Bidang 5 Indonesia Hijau Seruni KMP. Jadi pendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Selvi Gibran Raka Buming bersama anggota Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP di Provinsi Gorontalo. Program renovasi RTLH tersebut ini merupakan kolaborasi Seruni KMP, Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman serta BKKBN. Jadi kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian keluarga berisiko stunting sekaligus mendukung lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: masuk dalam lanjutan Liga Champions di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol keenam pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Wolves kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jadi sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Postback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan

0: apa. Nah, kalau yang untuk bulan depan, insya Allah kita nyusun image R&R dulu, kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record, jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
2: Ini dalam waktu dekat sih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian, saya Ram Januari ini melaporkan.

0: 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Beli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: sebelumnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah, akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu tidak kebobolan, kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya bagi Kumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan? Kan tim lagi ketinggalan kan? Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk ini sportivitas dan persaudaraan. Bertanya dan sungguh-sungguh, jangan bikin rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling belajar. Yang ketiga, dan ini melarangkan sejalan ini mas dan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Transparansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik, para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1, dan jangan lewatkan setelah ini pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Anda akan bersama Hasdin Daniel dalam Hulunda Lolipo.

心态。

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
6: Apo kabar, Mace Bice?
7: Siapa kabar?
8: Priben kabar, Ce?
9: Aisyen Raugu Talifuse.
10: Kemana kabar, kawan?
11: Besubu sararaku, nopo karya balik?
12: Horas dongan, moha kabar muna?
13: Puha barakan rakan mendung.
14: Kuma damang.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
15: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
16: Nasaran totong inararah. Nah, jadi bahagian Indonesia.
5: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toto nulola deoha kulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo ito mu'aminala mu'potalulo deoha usukuru. Ode olio Allah subhanahu wa ta'ala. Umalo ngohimei orlando odudata lo ni'imati. Ulahiri miambo ubatini. Salawati wa salamu. Bapotaluan doma'o ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggalabat doma'o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihi linga lio duando tima-tima manga sare ati lio. Mongodla mongo dato. Sukuru u ito donggolo oto duo umuru u sukuru o hiango donggolo oto duo. Insyaallah ito amiatia de boi sehatia hi kuatia hi orjiki ato dulahe botia. Tunggulo mola akhir yawa uti pei aminia. Amin ya robbal alamin. Mengodula mengo tato tantu lima ada pada pato lowatia utato. Todula umalo pangkato ngope elio de boma molinga ngato. Dabo to uwolo lo atia uma mosilita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo uma silita lo uito uma longo alo toli punto hulundalo mongodla mongodla to to olamia tia taju bo odelo u du odu omo bo odelo nya bo odelo u du odu omo nya na ito baito i tohui to ola to kompleks ola watia mola to huntu selatan jauh bulango selatan lapa to maharibu itu ju didi hi pele pele ya minto beido lapa to nebo muan ilo olo nebo ma ilo bata molang pe botia piahu ndak minto beido ipotala utide bomamo mamo tutu yutamai jo potala jo dala utide bo mamo tutu yutamai i bolo iya de bo tatapu mo potau lo dua jo itu mo amilala betala de uma mo to duo rahmati uma tuhu talio mei didi ya itu beito wa ulo ta ilo ilo intulio na ulo omolua buti kepastian lo didi dia mali tantu wolo ju eleponu BMKG dia mali melantu jo dia mali melantu makanya dia perakiraan jo karena lugo karena dia ata-atawa dia ma buti ya bolo ma tantu wolo mei bolo buti ju ma bolo tilmahu amon talo boli abuti ti odupoto ni buti tieli ju. Nah itu oleh imo bolia oleh semua mua. Nah boti, nah bo alhamdulillah jo boti ya di tengah-tengah efisiensi anggaran, torang Gorontalo itu tohulon talo boti aju lo tapu bantuan gratis yang tidak bayar-bayar, lo tapu bantuan gratis lonto Papua de itu polo. Tapi polo itu lontong Papua. Ya bila mau di uti juga bau. Tapi bila hulio, tapi bila hio, tapi bila hulio. Noali tapi bila hio. Itu pengubahan, pengubahan kata. Yo. Tapi bila hubem kage lila lao lai lontong Papua beti beti beti polo atau lontong de bawa polo du. Tinggal ngopoh ya lo polo awu lo to Orlando, lo buat to Orlando, dia mau lo polo du to, dia mau ilo polo du buat dia to Orlando, nah buat mau ilo du hinga buat dia ulonto Papua, gaga, dapat bantuan itu ulonto Papua main anak nah tiba-tiba, ya selamat menikmati bantuan dari Papua polo, nah itu, ipa hilelio de Orlando, musi juma isi-isi ali. Mesti itu ma isi-isi alilo ma karena woloju polo abotia debo mau penyakit sabu ma bolot tingkupa lo ulaita abotia polo
Ngang opo ia polo hau jua polo obo tiuti na ola talo ale tinga ola ola tama ola topa na tinggahi dalala utiju tinga dalalo hawa tinga dalalo uti polo hau tinga polo hau tinga lain ba nda ola ma polo ola ti ipo hile leo lando utan tapu isi isi ali ti dio po odeta ukeke ingo ti dio po odeta uke ke ingo itu polipo tolo ma dia tau jo ma dia tau ke ke ingo ta uke ke ingo ta itu dua a dua a dua harkat lah ta uke ke ingo i musiju banyak kegiatannya di dalam rumah ya ana olah untuk betia ta ma ududula a betia jo dia mau ma tawa betia ibu tak oke ingat dia pusing itu mengalir sampai itu je pahilai dia u mamas keri jo indah itu mamas keri berarti alihuju pele hialio mao toto nulala penyaki itu baito maksud baito ju mengutaga mengutla ulah tiba angkup di pilih mepeto butia pacemba okloatia apakah yang terjadi TikTok loh hati Allah angkut di film betul mau lo ilu ali walau mabol. Nah itu betul jo upah hilai lio deh lantok utata pu isi isi ali di dalam palongo di dalam wilayah jo walau BMKG mao polo aboti odelo duhui bolo jo duhui mola nanti ini di pota Allah wantingkan duhai ngalir mai ngai eh jo dia danu mali Allah pokoknya tinggai eh jo, Allah maaf Allah Allah tiju mengutat dan mengutla. Intom itu tiju mengutat dan mengutla. Betia to olan to betia dong ko polu polu lo polo a gratis odie. Jo, alhamdulillah itu lo tapu gratis ju polo. Da udi i boido polo a gratis polo mau banyaki. Mau banyak ibu ti utina anak eh. Itu betul jo. Walio poli walio masker malu betul lo. Ya, ma auditolo juro dawalio. Barang itu awu itu memang ma ilmi ilmi lo ekonomi uti. Barang itu awu itu, wanu ma muda ada ta, mau pohuna, inta betul tiel. Jo, mana ada tampohuna, weh. Masih mah minta olio karena walau ma parenta mai mau amila mau masker ide ma pikilang olio mesti minta olio karena walau utalio limo olio olo mata itu malu bawa tu lo malio dia beti uti eh nah boleh maafkan lahir dan batin olo eh jo nah boleh maaf olo olo ti dah uti beti ju mengutada mengulah pahilelio ode tau keke ingo wanu bolo mokalaja to di luar ilo bele pahilelio uma maskeri beido ya apalagi anti tak kalaja lio beti ma patu patulut ulahu jo musi de bawa mototo a mengilu taluhe taluhe mo putih wau mengilu taluhu musi de bawa ya paling kecilnya itu tonggo-tonggo. Mesti dia bawa moti hulo. Ilang ala moti hulo. Alihut dia lomo tame. Mewa pitato ginjal. Odi beti tinggal bahaya dunia ma'o. Jo. Nah itu jo ada mengatakan mudla. Mesti jo itu isi-isi ali. Ya. Itu. Patah oju. Wanu bolo. Wanu bolo. Sabu botia ei walo. Ualo BMKG mau toto muta allohulalo November mendehu didi wanu pantangal dia mula to muta allohulalo Desember nabo butia mah hitin di mana ya mai di mata malo po otamai ualio to dulu kapan maldehu didi to tolinggula maldehu didi wau to tonu lagi ya dende po otapu me odelowati aju jo Bapak otap me odo olowati ya betia tok tonu umai udah di ulah tipo matonu betia jalu mualati ya betia to pace bok nono
Maton buti ti tati eh. Njo. Meke kapapolo ti ya. Njo. Udulu. Njo. Jatala ti uti meke kapabuti uti ya. Njo. Bagas. Popo ibadah penting mengalir uti. Tidak ada yang muncul ini antara TikTok dengan Facebook. Ya. Pagi kamar dulu dorang. Ya. Nah itu baca juga lo maaf kalau lo ti. Karena buti itu saja muka luar tolo hati ya. Boleh maaf kalau. Lanjut. Lanjut tu mengatakan mau dulu lah. Ibe itu uma pilih le melo BMKG ti ali ju. Ibe hilah li ode olan. Tuh mesti isi ali lah itu. Jo. Itu be itu. Wanu bolo ma mototo adidi. Mototo adidi. Kan malo to mali apoli suasananya. Wah, nanak nunggu dah mangolo Melayu be itu. Nunggu dah mangolo Melayu be itu. Malo to mali aju. Nah itu be itu. Musi ju. Ya perubahan cuaca tiali. Membi dua ada pelenguta. Njo anu beda i uti ole debo itu musim ma isi ali lo ma poli gitu lo musim itu lo ma isi ali lo ma njo nauti uti debo dia mau ole betian TikTok nunu njo iya itu beda jo musim ma isi ali lo ma wow kan beti huta mai lo tore mai lo bubuta ti dia pa utahu idu wanu odung galo didi talu he beti tumolo he de lo mo huta umalo bubuta i wolu huta umoto yundulo wolu huta umoto topingo i wa wolu huta po pokonya uti mo luludu i pahileli ode olanto polisi isiali ndio wa buti masatia keke di puma pomo bumo me de ngapolo ndio. Wali betian ngopo hiya lo polo au lo tok lanto. Ya itu malo otapu bantuan gratis. Polo au monto Papua. Jo. Lo tapu bantuan gratis polo au monto Papua juga. Aolo abu olo ti mengotala mengotala. Nah itu betul ju. Umusi pahilelio. Ode olanto musi siali. Dabo. Nanti ya. Tetap uke inga beti. Betia. Wanu bo bali buti jo dia malot dia mo totalo ubuti piahu ati huti hubulati daum beleto di mongolio odo ditolo ju diam totalo lo ju wali umbeleta katumbali bungango aboli bungango katumbali ti umbeleto dia uti memak bolo wakna tilo di mongoli uti jo enggak mati lalu mengerti tinggal bolo wakna tilo di mongoli anma pengolali mongoli uti bolo maaf bolo lo ti ndak uti. Nau tiba-tiba cuma ngontak tamu lau. Upe ipo elalioma, pe ipo elalioma. Wau pahile lio u di poma mo mobu mobu. Jo, u di poma mo mobu mobu. Alhamdulillah buat ima ilo tanggulam melo kapala lo BPBD to bone bolango umur dah tak ulo pobu. Jo, ma ilo patea lio tulu. Bol dia atawa walau lo menghubul me karena titi aturus beti adu poto. Jo, titi aturus beti adu poto ju. Nah uti beti ju beti ma TikTok main me petai. Jo. Bol beti ama pacebok nun pacebok. Pacebok udi pel me petai. Ya dulu apa olo. Yo lalu aja petunung om tama belali. Yo. Tiba nu holiskum. Ya petunung lewat apa? Tidak ti olo lalahi mentu tato. Yo. Yo. Olo maaf olo tidak. Ya betul dia main ilmu petai beti ya auto pace boku auto TikTok ju. Nanti beti. Karena mati dia umat bingung enti. Tatame ya. Wow dulu beti ya uke kapola beti tondong kok kalu bebe. Tondong kok kalu bebe. Ulu kalakal aja. Tungkila kalakal aja. Bingung. Ni abola ma abola roti. Lanjut.
Ya, nak itu. I terdua lagi tanpa utama itu olamia tiat to desa. Supaya jelas ya, to desa odia, kecamatan odito. Supaya jelas. Nah, tanggulah kampung berarti mau data umur tua. Ya. Anak mesti mau tolong media harus jelas. To olamia tiat odidi, itu olamia tiat otong. Mesti mau patah to. Kan banyak juga yang posting-posting begitu. Oi kebakaran guys wolo. Dia tanggul lemian dia tantau tonu. Nah itu. Wolo hunar lah mesti akan langsung. Jo. Dia lo mah. Wolo bawa berita data. Jo. Nah itu wolo maaf wolo olo ti. Itu begitu. Mesti mau patah to. Anola tanpa otamai. To lamiatnya susah taluh to desa. Kecamatan. Jo. Nabi itu supaya mau patah tuju, kalau maafuli, jo. Nabi itu waktu ada pencebok pola, yang punya nama Musdalifah, jo. Odu ola umar lola meta salamulawati ya, jo. Odu ola po data, ada liba aris matan, jo. Pak guru, odu ola umar lola meta salamulawati ya, wolo umar le i amin mai. Jo, ibu tiju beti mau mailo elamelati ya beti paruspatan guru biasanya tetap ukeke inga anak sekolah beti ye, wanu madi di atau hilang ngolehi nak watu atau hiluhe ya, den tinggal robin kepada lo dia didi, dia pilih mati tadi, dia dong kau pongo rasa beti, didi beti tinggal nak watu tinggal, den ya buat wito. Nek ngati jamu pinggir hilang-hilang. Kangga buti akumah lo. Tinggal apa? Tinggal super cuek. Ya. Mas super cuek tinggal dia pusing. Ya. Dia buti pusing. Jangan lupa buti umbo. Nana mo. Tepetala buti nana. Ya mimpi du ode umong ngotok. Itu maksud dia. Ya. Ya informasi dari Ibu Musdalifah Siti. Ohui mahi pele-pele aku ni to talaga. Tapi bomo ngota lungkong omo ngota lungkong karena umbu ohuta. Tapi bongo inda mola boheli tes-tes itu kun ye. Jo sampai itu lo mengopanggola, wanu bololo dehu didi, dila bolo pokaluari, sabu woluo umbu ohuta, hilongola bapu, ngomong apa nyaki uti itu, itu beda, mau ngotalung gongo, mau peleng utong, indamola, ya hunggungolo, na uti betiju. Ita metal mengembangkola umbu ohuta uni, nak itu popo umbu apa huta, jo, nak itu poli tetap ukeke ingo wanu belum melihat huto didi, awal itu didi keke, di pemak pelihu itu mengolio, sabu dongko makotor jo utai tara beti, boleh taluhu didi jo mentohulungai, makotor di timak polusi asap. Tunggu ke polusi beti lolo pabrik-pabrikan beti. Mama kotor beti tak tata jo. Walau ti taluh didi walau mama kotor hijau. Polusi udara. Nah itu diperhitungkan juga polusi udara. Termasuk beti poloa beti itu. Iya toh. Jo. Walau-walau ini. Nah itu. Ipo imata poli undan neingo. Jo. Lanjut. Yang punya nama Hasanuddin Habib. Jo. Pak Kepsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wati uhe mopo ol. He. Ulut uhe. Mo'o polo. Alamu masatia gara-gara tahi polo topakuni. Ente se. Coba itu se. Dewanu muali. Mohinggi pemao. Kebiasaan. Molo topokun termasuk tikun berhenti apa mah? Hindi anti dah pengaruh, lah. Tapi pemau buah beti oayu ada itu pengaruh. Iya bo, popolo hau anti dah seberapa? Jo cepat ditelan oleh udara. Deh,
Ini mau ada remajan molotov. Oh, nana. Jangan bongkar-bongkar rahasia ya. Lanjut. Yang punya nama harus padan. Coba guru. Ma waloti. Kuni openu jarak pandang bolo membidu boti kuni mola mingo debo onu heda. Jo jarak pandang da itu. Itu betul ju boti polo. Mahe mau bubula kapali udara. Jo tundalio mau berangkat pak. Jo. Indah itu nak kapal ibah kutu poli to, odi to allah kapal deh to, yo, jarak pandang beto cu, kapal udah to, jarak pandang, indah beto, itu keluhan allah itu beto cu, napa tala juda bu mamu deh medidi, wa made lom talo didi buti, polo ati cu, nah indah beto insya allah cu, insya allah amin. Ma walau ti, lanjut, pas sanudin habi, mai langgu didiku ni, buheli heta putalio ngope, oh, heta putalio, oh, jo, walau, ngope. Ma boloi melu wau alhamdulillah debo pupu pu anto status pun debo titie bo status to media udialu ina olo yang dinanti to jo di debuti yang sudah dinanti-nanti jo lanjut yang punya nama Musdalifah Siti kuni malam minggu wala talo ah ini kakek ini. Wala talo monongki tetalaga te job cafe ada live musik kuni po matamai kuni ya wala talatia ih di jamal pengakuan main aku eh jo malam minggu nongki nah apalagi ada lagu begitu aduh oleh patalatia muhalingu anu di anu pakai musik odi oli patale karaoke atu tu mal patale tiap maling oti anu di jo awol ma bolo enjo ede dila olom janji eko we jo lanjut ma wolo ti yang punya nama Epi Sapi jo di assalamualaikum noni jo waalaikumsalam hunana jo ya itu hu nana itu ada diartikan mama ada yang diartikan nenek nana wa'u ya itu hu nana wa'u itu teriakan ya takut wolo ada sesuatu yang mengherankan dan lain-lain sebagainya lanjut ngam silita le itu baca polo kemontar mali polo datali Una noau mai le tulu saya so ta lewat lemao badengar siaran likuniko nah bumi le tulu buai eh nah mamongol petulu buai dah lu tutulu he mo ii enjo badengar pati kuniko eh noni tikuni dapa rasa ujang tadi malam yo, mau pulau botu kok? Dia pengakal polo di bawah pulau botu nak aku eh mau lo tiye. Oh, bau itu. Di bawah tiap bawah pulau botu. Lah, bau itu eh. Yo. Nah, alhamdulillah petala ma di tidak. Yo, itu beda. Ya, lanjut insya Allah jo. Remam dehu didi itu mau duduk awal maya mau petal lo dua ode tak kawasa. Lanjut mata tonton putih yang punya nama Sahbudin Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuni jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topi nogu olango malo dehu didi bohi pele pele ya kuni di polo.
Yo uido. Dipo, dipo, lo ohu. Dipo spasi lo ohu. Jadi itu baik itu jumpa di lau. Ya boleh maaf buat lo. Dila Allah umai motiti guru. Dila Allah umai motiti masahuru. Nabo tonu uilohi lo guru. Tuoto umai posukuru. Itu aja. Jo. Lanjut. Yang punya nama Loli Hangka. Toswawa olango jam ampa malodehu didi pakuni. Oto hilalatia o roti otomo umai o oto hilalatia mo umai ya insya Allah jo ya itu dudu awak de umai mo umai betia didi jo lanjut yang punya nama Sahabudin Harun. Assalamualaikum jo. Waalaikumsalam. Oh, sudah ya saya ke TikTok jo. Ini siapa ini? Madi Pulau Natalia Betina aku. Uya Belencana. Yang punya nama Rizky Maela. Assalamualaikum kuni. Waalaikumsalam. Londo Membramo. Hulondalo lo tapu kiriman polo Londo Papua. Ui. Tua todidi. Jo. Mana tapu kiriman itu. Dapat bantuan dari Papua itu. Gratis. Jo. Polo. Jo, ayo bolo dua labo data. Lanjut yang punya nama Miss Ransa. Hai, Oloti. Itu bang Suri. Wol itu maksud. Ende lanjut, ma Miss Ransa. Buma ilah kajilumi apa? Jo, Om Kak. Assalamualaikum. Assalam. Joti mengolio mamolahu didi olango sorjoa. Olanga betibo didi hipele pelea. Tobundo mahiramea. Tumbihe mahidapata. Didi iluda amai. Tobundo mahilepata. Pombolu mahidapata. Kinko kinko. Indo baido. Oh, boleh maaf pemantin yang betul yang tanggulah tak belah. Lanjut. Yang punya nama user lagu Matilo Lali Papa. Oh, tutu ma, lalu guna nama di demambo. Jo malu bakarat suara. Yang punya nama apa aja? Halo, Pak Kiki. Siapa tiba Kiki di sini? Woi, baca kesan itu yang dibawa itu apa? Tak tulis Pak Kuni mau bilang Pak Kiki. Ma belale. Lanjut. Pak Peto. Jo. Maoloti Om Ka. Assalamualaikum. Tomingi ilo. Semuanya to spasi. To mongi ilo. Ma spasi. Ma itu memang ma dulu betul. Ah ya. Ma spasi lodehu. Ya. Lodehu bisa disambung. Kalau berdiri sendiri bisa juga karena diartikan telah. Jo. Medo-medo. Di olango sore. Olango to ulolango. Jo. Olango to ulolango. Ya, bolo maaf bolo. Yang punya nama Irfan. Tomoladu madidi kuni. Dari saya di Gamalama. Oh iya. Mana tomoladu san? Ndi belahi orang Gamalama so tahu itu ada ujang di Maladu apa? Lah. Iya. Apa ada orang? Aduh. Tak sepikir-pikir wa kalau. Siapa yang di Maladu? Daba uni. Coba komentar le kuak. Apa tahu-tahu no? Napa orang Gamalama li sebab komentar kamari? Jo Gamalama, ya. Balo dua lapor nata yang punya nama Hermansah, HR. Om Kak, kalau mau tulis bye-bye, itu assalamualaikum. Jo, sebab kuriki itu sebab kuriki, ya. Yang punya nama Rukia Pelandata. Oh ya, oh baru saja mendapat rencana. Yo terima kasih. Yang punya nama masih Rukia Pelandata. Assalamualaikum Pak Kuni, Toswawa Timur.
o indi debo malo dehu didi bo dipomo hukuni jo bodonggo hipele pelea jo ndak itu alhamdulillah jo mau lo ma wali mahetin di malio main insyaallah jo dema mototo amai amin. Eh lanjut yang punya nama Sarce Mahmud. Halo Pak Kuni. Eh halo juga. Lanjut lagi yang punya nama siapa ini? Matono yang punya nama Alim Panigoro oh membagikan live. Yang punya nama Misran. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ya. Walau odu ola apa-apa data. Nak itu Mutia jupo hidelio de olan tomo amila uta tapu mamas keri sabu itu mutia lo tapu bantuan gratis monto Papua polo. Bila mama polo du buti polo ato olanto jauh itu beito anu mutia tu olanto jamalo di olo polo dia nana eh. Napa beito malo tapu kiri mama mutia de malo polo de odi. Ya. Walau BMK itu duhui malah uti bolo. Bolo mohota malah uti ei. Walau BMKG dia ulah tiama. Oh, dia uti. Yang punya nama Karafi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pendatang baru dari Paguyaman.

itu kata ganti orang. Ndo beido tiando timongoli, ya. Tapi lihat, kalau kata timongoli itu seumuran ke bawah. Seumuran ke bawah. Wanu tahi huhulanga, mesti tiando. Ndo, na wido beido andila tanggulolo. Tiba kiki, tiba kuni tanggulolo beido. Wido anta mau hula wido beido. Pemakaian kata beido, gitu loh. Di malam hepo toto-toto aja mebuti majatan matonu hep baca. Jo, loh. Lanjut. Yang punya nama ekologi. Aduh. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Mana ada kemarin hujan keras sampai subuh. Ini sudah mulai gerimis. Oh iyo kutik kang. Aduh, kamain dong eh. Kundio bagi sampai subuh. Hati-hati le kuah. Kalau di sebagai keras bagi nikung sampai subuh, dari ya bagi sampai maghrib sampai subuh, aduh, aduh, dapat ingat lekwa, apalagi itu yang di pinggir-pinggir gunung, jangan-jangan lekwa melongsor itu tanah, aduh, memang mutatutu kwa itu rumah di bawah, seperna tu kang, waktu itu di Sospol Kodam, di kampus Sospol Kodam, kong itu di bawah kang. Memang kok ada berapa orang yang meninggal. Hati-hati le kuah. Apalagi sekarang segerimis. Mar jang mandi eh, jang mandi di ujang. Jadi kukudu. Oh, lanjut. Yang punya nama Alim Panigora. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga yang ada di Gorontalo. Emangnya tipe Alim di mana? Jojo. Lanjut. Yang punya nama Rizal. Lebih main tanggul altar belah. Ma Muhammad Tali saja Pak Kuni. Lanjut. Yang punya nama Deko Labunga. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Togorut Kecamatan Anggrek. Malo dehu ohui Pak Kuni. Malo didi. Oh wi, ya. Alhamdulillah tu alamnya tu alamal deh hubuh hipele-pele ya. Lanjut, yang punya nama Yusuf. Assalamualaikum Pak Kuni. Wallo. Habari salam kenal dari Oma Bilal. Ferum Alia Residen. Jojo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Rostiawati Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Fitrianto Akurama. Udu, kami bolo dua lapo nata eh. Jo. Malo lo hudumai tubo. Jo tubo itu kan. Jo. Lanjut. Yang punya nama Zul. Assalamualaikum Pak Kuning. Jo. Waalaikumsalam. Walolo duhengi poma otu wau teto. Walo duluo oteto. Walolo. Wanu walolo sedih. Wanu walolo bagaimana? Jo. Mopolai obudaya bahas walutimo bahasa lohulontalo alih moho buta turusi. Jo. Nah itu melatihan juga jo betia. Bolotolantolo butia ya. Wanu nde tinggal alih tinggal ngok inta mola olo begitu ngaku dia bomo toyo ngak olo jo. Jo. Anu rata pidato bahasa Indonesia atau tahu tuh tuba atau tacura cerama. Nde ila piti mola tahu to otima tio cerama Indonesia. Nde ila piti hulon talomon tahu begitu he. Hepo cerama liyo begitu hepo tuba liyo hepo pidato liyo. Jo. Ngok inta mola pa. Abu titel dia bawa mengotor gongo. Yang punya nama Alim Panigoro, salam dari Papua Yahukimo. Titi, buat keluarga yang ada di Gorontalo, yang ada di Huntu, keluarga Iji. Abu Maliwombo iya nunu. komnan, yo, itu. Yo. Untuk itu, oh, ya dia hukim apa belum?

Bang kamari uti. Oh, adung-adung uti bapu mu uti beti. Dung-dung hekal kal dari alat bapu mu. Ya. Oh, maliwala tali maliwala. Ya. Itu begitu. Ya, betul ada dung hebat yang tak tahu tu. Ya. Kemudian hati yang tugas di Papua Yahuki mau jo ya jaga kesehatan nanti ya ya hilo memang mah hilo lah hilo tu nanti ternyata butir mahir ya ya itu betul apaloh dua laporan atau apaloh salam butir dari kemudian tu Yahuki menana ya pengamanan yang ada di sana apaloh dua laporan data terima kasih banyak. Yang punya nama Wirnaa Yanune. Wololo, jangan pakai koma, jangan ada glotal di situ. Wololo, itu begitu. Wololo, wah wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Itu begitu. Allah maaf wololo. Wololo apa riba kuni? Ya alhamdulillah, baik. Yang punya nama Bunda Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Alim Panigoro. Di Poluo cuti Pak Kuni. Maksud. Yo, lanjut. Yang punya nama Wirna Ayanune. Oh, itu tulah dia Pak Kuni. Wolo dulu oh. Wololo. Wah wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Berikutnya Tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. He ode wau he ode. He ode sabung ayam, he ode ikatlah. Tato wau tato. Tato karat, tato basah. Nah, itu de o. Dulu harkatilio. Ya. Contoh, ma dulu a ma spasi to duo duluo o. Jadi ma to duolo pada umumnya itu hipolangkola ma to duolo. Ndo medo. Ndo himta tekanan lio intonasi lio ma to duolo. Nah itu begitu. Apalo maafkan poli lahir dan batin eh. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Nabotonu uiloh ilo guru tuwoto umai pesukuru. Itu aja. Yo. Yo. Nah walau ti yang punya nama Pluto. Jojo. Yang ada di langit ini aku di hulungo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Walau bahasa kulon dalo lio lo asap. Asap. Polo o, polo o. Polo koma o. Itu. Harus dia ada glotal. Ya. Itu ngeladu tuala glotal. Karena bahasa lo kulon dalo beito. Ada yang dua harkat. Ma to duo lo. Itu kan. Dulu alio ma. Dulu alio. Wanu boti epolo'o. Wanu jadu tuan to glotal. Tanda stop. Tanda baca. Po baca lo tau polo. Itu kan. Harus ada tanda baca. Itu koma begitu. Jo. Apolo ma'bolo poli ini. Yang punya nama Bunda Najwa. Dari Dulamayo menyapa lagi Pak Kuni. Jo. Dulamayo mak didi. Ma ilodi itu Dulamayo. Lanjut, yang punya nama Ramdan Lumondik. Tiba kuni tidak mau antri minyak, hunanwa semua jadi hitam anak uti. Nego suka antri buat nata, kamu jadi hitam panaskan matahari apa? Atu tu lama itu i. Jo, ma waloti Bunda Najwa. Ma woluo durian londo oli ka Iwan pakuni. Ante beli polo ka Iwan, ante beli polo. Jatala tiap poli ini ya. Jo. Di ka Iwan ato dula mayo. Jo. Mali. Mali ti om li bunda beto ti ka Iwan. Jo. Jo. Ini beto. Ndunga-dunga hebat ka Iwan itu beto. Nggak mau dung hubok latihan kalbe beti yang tak boleh melahu. Jo,
Mangkolo ti Ramdan Lumondik ti Haji Ramdan ini jauh. Jauh kalau dua lapau data yang punya nama Bima Hanif. Jauh dua lapau data. Lanjut yang punya nama Bunda Najwa. Ohui bo lopele mati. Lopele mayu itu ah. Utie didi. Lopo pele pele. Jauh. Indo bedo jauh lopo pele mai. Bolo po pele pele miambo bohi pele pelea. Indo bedo bolo ma bolo. Yang punya nama Bunda Najwa. Saya bakuni po uama luwati tika iwan. Oh jo. Bolo pele alma salam wantio jalok dunga radio. Salam popoku binga mati. Pele masalah muli pakuni. Jo. Allah maaf. Lanjut yang punya nama Ayu. Assalamualaikum. Jo alaikumussalam. Dawi to beto ju bolong ngope botia wakuto. Pohilelio de olan to ju umma maskeri sabu itu botia lo tapu bantuan gratis lonto Papua polo wa uti ilo tanggula mai lo BMKG. Dia u watia bumi pilo balang halio. Jo salamu kau ti Ibu Hadijah wau tim dari loka monitor yang berada di Tihu Bondo. Ha? Kompene jo. Ya terima kasih kau Ibu Hadijah yang lagi ada di Tihu. Ya jangan terlalu mesti masuk dalam oto angin sekali. Jangan-jangan angin mau bawa ini. Bersama tim loka monitor. Jangan bapak periksa dalam oto, Pak. Jangan bapak periksa di luar, angin mau bawa. kencang sekali itu angin di Tihu. Ya. Dan jangan bapak pancat di pemancar, Pak. Jangan. Jadi layang-layang. Aduh, itu loh, Pak. terima kasih buat ya kau, Ibu Hadijah, wow tim dari loka monitor yang lagi di Tihu, yo melato pemancar to Tihu jo, ya Pak, kalau mau batas Pak dalam oto saja Pak, tidak usah keluar dari oto. Satu menjadi hitam, dua angin kencang sekali, angin dari laut ini Pak, dia mau bawa jauh-jauh. Angin mau bawa jauh-jauh, Pak. Jangan keluar dari oto. lanjut. Yang punya nama. Allah, tidak sebelum belum mau. Maafkan. Yang punya nama. Uloti Hasim. Hasim Goy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Omong luar prediksi lo didi. Boti apa kau ni? Walau BMKG. Tomu ta'aloh. Lalu November. Wanu di lapan tanggal dia mulai Desember. Toto muta Allah hulalo. Jo pertengahan bulan itu maksud dia poli. Jo. Lanjut yang punya nama Enyas. Siapa Pak Kuni? Nyawaroti. Oh ya, bumi siapa tanggulona aku? Aldi Bangkari. Jo Pak Kuni to bone bolango olango mai lo dehu di dia. Tolam ya tia lu jula otak putaya dubo hipele-pele ya. Tobu ndoma hirame ya. Nunggu tahan tuh itu lagu ini. Didi hipele-pele ya. Tobu ndoma hirame ya. Tumbi hemahi dapata. Ada saya lihat di anu itu ya. Tapi dinyanyikan oleh AI. Ya. Itu AI. Tidak fasih. Banyak yang merubah lagu dinyanyikan oleh AI ini, ya ini akan merusak bahasa kita, karena walau anak-anak suka mau dengar itu, kendati bahasanya ampulati, tidak fasih, itu kan berarti kita mau masyarakatkan yang tidak fasih dan salah, itu toh, gitu loh, yang punya nama Aiko. Ya, assalamualaikum, bakuni, waalaikumsalam. Salam kenal dari Bone Pante, Desa Tihu. Ah, di Tihu? Ya, Bone Pante kau, kenal balik buai kok. Ya. Karapi, tahun berapa itu lagu tadi, bakuni? Walau, Didi, hipele-pele ya. Tahun berapa itu?
waktu dia masih kumis hitam, rambut hitam, masih nyong-nyong, pasung. Kala itu, nunggu tua datu haspele. Jo, abolo maaf bolo ti. Ya, saya ketika Facebook. Oh ya, pemain dulu betul aku tu belum pindah lama apa cuma ngontak tamu lah. Mai le dan gua aku tu. Belum pindah lama apa cuma ngontak tamu lah. Cuma main dulu betul aku tu. Enten tali mengontak tuan bapa hulio mati. Bukan tu yang apa tiada salah dan bukan tu yang apa nama itu. Nama aku tu main mau mutu mak aku tu lo main mau bubulah enten boleh tu buat yang itu kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Pertamina terus mengupayakan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat melalui pengaturan distribusi dan penguatan stok di SPBU yang tetap beroperasi.
2: Program apa sih yang harusnya paling utama untuk diintervensi untuk meniadakan kemiskinan di suatu daerah itu? Kalau menurut saya mungkin kalau kita prioritaskannya saat ini sebenarnya adalah pemberdayaan ekonomi dan akses modal.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Penghentian sementara penyaluran Pertalite di dua SPBU Kota Gorontalo menimbulkan kekhawatiran terkait kelancaran pasokan BBM. Masyarakat berharap kebutuhan Pertalite tetap terpenuhi selama masa sanksi berlangsung, di mana area manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto, menyatakan Pertamina mengupayakan ketersediaan Pertalite melalui pengaturan distribusi. Penguatan stok di SPBU yang tetap beroperasi juga dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. Langkah ini diharapkan menjaga kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat.
1: Pertamina terus mengupayakan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat melalui pengaturan distribusi dan penguatan stok di SPBU yang tetap beroperasi. Monitoring terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Perlu dipahami bahwa pemberian sanksi kepada SPBU merupakan langkah pembinaan terhadap lembaga penyalur, bukan pengurangan alokasi BBM bagi masyarakat.
0: Pertamina terus memantau stok dan kebutuhan BBM di SPBU yang masih beroperasi, di mana Lili Hardianto menegaskan sanksi terhadap dua SPBU merupakan langkah pembinaan dan bukan pengurangan alokasi BBM bagi masyarakat. Pertamina akan menyesuaikan distribusi apabila terjadi peningkatan permintaan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan BPH Migas. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
2: Sekarang ini stok pangan pemerintah cukup, tapi ada kecenderungan daya beli masyarakat karena kering begini agak menurun. Jadi daya beli itu begini contohnya, ibu-ibu biasa belanja di pasar 100 ribu untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah hampir tidak mungkin, ya sudah lemah. Artinya dari lemah itu ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli, itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu, ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
0: Gusnar Ismail menjelaskan, pemerintah Provinsi Gorontalo meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar beras tetap terkendali. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menyebut keikutsertaan pegawai negeri sipil atau PNS dalam aksi di Polda Gorontalo sebagai bentuk pembelaan terhadap jabatan wali kota. Aksi yang diikuti ribuan massa dari unsur masyarakat dan PNS itu digelar pada Rabu kemarin. Adhan mengatakan ia menandatangani keputusan terkait polemik cagar budaya bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai wali kota. Ia menyebut para PNS menawarkan diri untuk ikut aksi bersama masyarakat, namun Adhan menegaskan pembelaan tersebut tidak diperlukan jika persoalannya adalah korupsi.
3: Bukan cuma PNS, dengan masyarakat, bukan PNS. Kan orang-orang mengatakan masih orang kerja pagi. Ya. PNS bisa raya. Dan saya menandatangani itu bukan Adhan Dambea, ya, tapi wali kota. Maka tidak wajarlah kalau pegawai membela saya. Karena saya menandatangani itu bukan Adhan Dambea, ya, tetapi menandatangani itu sebagai wali kota. Ya. Itu perlu disadari oleh saudara juga. Ya. Saya menandatangani surat itu bukan Adhan Dambea, ya, sebagai wali kota. Maka wajarlah kalau PNS membela saya. Karena saya mengakui. Kalau soal korupsi, saya minta jangan bela sama saya kalau soal korupsi. Ya. Kalau soal korupsi, jangan satupun orang PNS membela saya kalau soal korupsi. Ya.
0: Aksi tersebut menuntut penegakan hukum yang transparan dan sesuai ketentuan undang-undang. Tuntutan berkaitan dengan laporan dugaan perusakan kantor Satpol PP Kota Gorontalo pada 2025 yang menurut Adhan belum diproses kepolisian serta polemik cagar budaya. Adhan mengatakan laporan perusakan kantor Satpol PP telah disampaikan sejak tahun 2025 namun tidak pernah diproses Polda Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya, peringat dedikasi, kreativitas, dan inovasi para guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo mendapat apresiasi dari Bupati Sofian Puhi. Melalui apresiasi GTK Transformatif 2026, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 38 guru dan tenaga kependidikan di daerah setempat. Laporan Andi Sanga.
4: Bupati Sofian Puhi memberikan apresiasi atas dedikasi, kreativitas, dan inovasi para guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Sofian pada acara puncak apresiasi guru dan tenaga kependidikan transformatif tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Aston Gorontalo kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas prestasi serta pengabdian para pendidik dalam memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Sofian menyebut, guru dan tenaga kependidikan merupakan pelita sekaligus kompas bagi anak didik. Peran mereka sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk membangun daerah di masa mendatang.
5: Di tangan Bapak Ibu semua, insya Allah diharapkan masa depan anak-anak kita. Yang diharapkan dapat membangun daerah tidak sekedar mempersiapkan secara fisik dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, tapi juga mempersiapkan generasi muda ke depan untuk membangun secara bersama-sama. Melalui puncak apresiasi GTK Transformatif tahun 2026 ini, pemerintah daerah tidak sekedar memberikan piagam penghargaan dan bonus kepada Bapak Ibu, tapi lebih dari itu kegiatan ini merupakan wujud penghargaan atas dedikasi, kreativitas, dan pengabdian para guru serta tenaga kependidikan.
4: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada 38 orang guru dan tenaga kependidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Jorni Biahimo, seluruh penerima penghargaan ini telah melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari sosialisasi, seleksi administrasi dan substansi, presentasi, bimbingan teknis hingga penilaian akhir. Hasilnya, dari 237 peserta yang mendaftar, terpilih 38 guru dan tenaga kependidikan yang berhak menerima penghargaan.
6: Puncak apresiasi ini adalah output dari proses yang telah dilaksanakan sebelumnya yang diikuti oleh 237 orang peserta dari 4.367 guru dan GTK se-Kabupaten Gorontalo. Dan dari 230 peserta ini ada 38 orang yang berhasil menjadi pemenang pada 13 kategori dari 23 kategori yang dilombakan.
4: Melalui kegiatan ini, seluruh guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Gorontalo diharapkan terus berkarya dan menjadi agen perubahan. Mereka tidak hanya dituntut menjadi pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang inovatif dan transformatif.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo memperkuat sinergi dengan OJK dan perbankan melalui rapat koordinasi TPAKD untuk memperluas akses keuangan masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah tingkat Kabupaten Bualemo yang digelar oleh bagian ekonomi dan SDM Setda Bualemo di Sabana Resort Pantai Bulutua kemarin. Bupati Bualemo Rumpagau pada kegiatan tersebut mengatakan, akses keuangan merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, serta membuka peluang ekonomi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Menurutnya, keberhasilan tim percepatan akses keuangan daerah tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga harus dilihat dari dampak nyata terhadap perubahan perilaku keuangan masyarakat dan perkembangan usaha produktif.
8: Pemerintah daerah dengan perlu bahwa akses keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat usaha mikro, kecil, menengah, serta membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pelayanan keuangan formal. keberhasilan TPAKD perlu juga diukur bukan hanya dengan jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan juga harus perubahan perilaku keuangan masyarakat, pertamanya pelaku usaha yang memperoleh alas keuangan pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha serta pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif di daerah.
7: Ia menegaskan rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah, OJK, dan perbankan dalam memperluas layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Rumpagau mengakui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan proses dan kerja bersama dari berbagai pihak. Ia berharap akses pembiayaan yang semakin terbuka dapat dimanfaatkan untuk membangun usaha produktif, memperkuat UMKM, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Bualemo. Rustianita melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo terus melakukan penelusuran terhadap keberadaan tanah wakaf yang ada di daerah ini. Bahkan untuk mendukung sertifikat wakaf tersebut, Kemenag berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Berikut laporan Hendra Rauf.
10: Program sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Terkait dengan persoalan tanah wakaf tersebut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah setempat. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengajak kepala masyarakat, khususnya para pemberi wakaf maupun penerima wakaf, harus jelas keberadaannya. Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo akan melakukan penelusuran di tingkat kecamatan maupun desa terkait dengan kelengkapan administrasi sertifikat wakaf tersebut. Bahkan Kemenag Kabupaten Gorontalo terus berkolaborasi dengan Kantor Urusan Agama KUA setiap kecamatan dalam mendata administrasi sertifikat wakaf dimaksud.
11: Terus juga ada pemberi wakaf, kemudian yang diberikan wakaf itu harus jelas. Sehingga kami dari Kementerian Agama ini terus melakukan penelusuran ke desa maupun kecamatan untuk melihat administrasi kelengkapan daripada sertifikat wakaf ini yang diajukan oleh pemerintah.
10: Iswat Pakaya menambahkan tanah wakaf sangat penting untuk dilakukan sertifikasi sehingga keberadaan dan kepemilikan tanah tersebut akan dapat diketahui. Menurutnya saat ini di Kabupaten Gorontalo cukup banyak tanah wakaf yang berusia 20 hingga 30 tahun namun belum memiliki sertifikat wakaf.
0: Pendengar, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi perlu dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat agar warga mampu meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Menurut akademisi Rifi Fazrina, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, perluasan kesempatan usaha, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, masyarakat membutuhkan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, baik melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, peningkatan keterampilan kerja, maupun pemberdayaan sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan warga.
12: Sebenarnya kemiskinan itu sangat kompleks sehingga kebutuhan yang perlu dilakukan itu sangat kompleks. Setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Serijun tadi ya, bahwa memang untuk zero poverty, untuk bisa mencapai tanpa ada kemiskinan di suatu daerah itu perlu banyak kolaborasi. Bahkan tadi tidak hanya satu instansi, ada berbagai macam instansi pemerintahan. Tidak hanya itu, perlu ada kolaborasi dengan perguruan tinggi, kolaborasi dengan swasta, bahkan kolaborasi dengan seluruh masyarakat sampai pada mahasiswa pun perlu dilibatkan. Nah, sebenarnya kalau ditanya program apa sih yang harusnya paling utama untuk diintervensi untuk meniadakan kemiskinan di suatu daerah itu, kalau buat saya mungkin kalau kita prioritaskan ya saat ini sebenarnya adalah pemberdayaan ekonomi dan akses modal. Jadi itu yang pertama mungkin. Jadi memang kita perlu memperkuat dulu struktur ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi dengan memberikan akses terhadap modal. Nah, yang kedua pendukung dari pencapaian pemberdayaan ekonomi masyarakat itu adalah perlu adanya infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Jadi misalnya jika kita bicara levelnya provinsi, maka perlu ada infrastruktur yang merata dari level kabupaten, kota, bahkan di daerah-daerah tertinggal.
0: Yang menjelaskan penguatan ekonomi juga perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi mampu mendorong masyarakat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendengar, budaya membaca menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Membaca bukan hanya tentang membuka dan menyelesaikan sebuah buku, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenal dunia, memperluas wawasan, membangun pola pikir, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta menumbuhkan karakter. Hal ini jadi penekanan Bunda Literasi Kabupaten Gorontalo, Mariam Sofian Puhi, saat menghadiri Festival Literasi Kabupaten Gorontalo tahun 2026 kemarin. Mariam mendorong agar budaya membaca dibangun dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, dan desa. Orang tua harus membiasakan anak-anak untuk selalu membaca sejak usia dini, sementara sekolah dan desa perlu memperbanyak buku baca di setiap perpustakaan.
13: Pengembangan budaya baca harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, intensif, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak perlu dikenalkan dengan buku, dan orang tualah yang memiliki peran yang sangat penting. Kedua, memperkuat peran perpustakaan. Perpustakaan harus hadir sebagai ruang belajar dan ruang berkegiatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan akses terhadap bahan bacaan. Budaya baca tidak akan berkembang secara optimal apabila masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu diperkuat keberadaan perpustakaan desa, pojok baca, taman baca masyarakat, perpustakaan sekolah, perpustakaan keluarga, serta layanan perpustakaan keliling hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.
0: Mariam juga mengajak kader PKK, organisasi perempuan, Karang Taruna, komunitas, serta tokoh masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya memperkuat budaya literasi. Ia juga mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi pelaku literasi, generasi muda diharapkan bisa berkembang menjadi seorang penulis, pendongeng, pegiat literasi, serta kreator konten positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pada prinsipnya, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan terus mempersiapkan para alumni agar dapat menguasai hard skill dan soft skill sebelum terjun dalam dunia usaha maupun kerja. Kemampuan dan kompetensi siswa alumni Sekolah Menengah Kejuruan SMK saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, di mana Hindra Rauf menurunkan laporannya.
10: Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan SMK adalah memberikan pengetahuan kepada para peserta didik sehingga dapat menciptakan lapangan kerja ke depan. Dengan berbagai disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah, diharapkan siswa dapat menindaklanjuti di dunia usaha. Menyikapi hal itu, Kepala SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo Ruslan Bayu mengemukakan pihak sekolah memberikan pilihan kepada para alumni sekolah kejuruan ini apakah ingin bekerja di perusahaan tertentu atau memilih untuk bekerja mandiri. Semuanya tergantung pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa maupun alumni itu sendiri. Menurutnya, kalau memang belum ingin melanjutkan pendidikannya, silakan memilih untuk berwirausaha, dan apabila hanya mempunyai kompetensi dapat bekerja di perusahaan yang dipilih.
14: Kalau belum mau bekerja dengan perusahaan, bekerja sendiri, dia bisa melanjutkan. Tergantung pada kemauan alumni. Mana yang lebih diprioritaskan oleh yang bersangkutan. Kalau punya kemampuan, punya potensi ekonomi dan berwirausaha. Tidak punya keduanya, tapi hanya kompetensi doang, bisa bekerja dengan perusahaan lain. Kalau dua-duanya ada dan tidak mau ikut berwirausaha atau bekerja, boleh melanjutkan. Artinya pilihan itu ada, tapi tugas kita di SMK adalah mengantarkan mereka pada dua kompetensi. Hard skill dan soft skill itu harus matang.
10: Ruslan menambahkan terkait dengan pilihan untuk terjun di dunia usaha maupun kerja memang tersedia di sekolah menengah kejuruan, tinggal bagaimana siswa menerapkannya di lapangan. Dikatakan pihak sekolah berupaya akan mengantarkan alumni SMK harus mampu menguasai hard skill dan soft skill.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore untuk semuanya. Saya Aisyah bersama Anda kembali untuk hari ini, edisi tepatnya hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasa LDR 100% Indonesia menghadirkan lagu-lagu karya anak bangsa. Anda bisa bergabung di sini, line telepon 0821-9664-8664 maupun di 0822-5996-8324. Yang Anda bisa catat nih lagunya, saya akan hadirkan untuk Anda. Ya, ini lagunya ada Anggi Marito, Cara Mencintaimu, kemudian ada Bondan Prakoso, Sama Rapuhnya, lalu Rosa, mana nih Rosa tadi ya? Iya, jadi Rosa Cintai Aku, ini boleh Anda pilih di line telepon 0821-9664-8664. Anggi Marito, kemudian ada Rosa, Bondan Prakoso Sama Rapuhnya, dan Rosa Cintai Aku. Silakan kalian telepon LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia, anak lain di Bulis.
0: Iya, dari Bulis ya.
1: Iya, saya namanya Rosa.
0: Rosa, Cintai Aku.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, oke, kasih saya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosa, Cintai Aku. Masih ada lagi yang mau gabung, silakan kalian telepon 0821-9664-8664. Bukan Cintai Aku Lagi. Ini lagu keluaran 2004 ya, jadi udah lama. Dan silakan Anda kembali masuk ke line telepon 0821-9664-8664. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo, Tano.
2: Lagu yang pertama itu.
0: Yang mana?
2: Anggi.
0: Anggi Marito.
2: Oke.
0: Baik.
2: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi Marito, pilihan Ibu Noo, Tano. Kalian telepon lagi kita nih, halo LDR
3: 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Opsin Palembang, Pak Buyaman.
0: Opsin? Halo?
3: Lagu yang pertama itu.
0: Dengan siapa, Pak?
3: Om Iwin Buwalemo.
0: Ih, tidak dapat dengar jelas, halo?
3: Dengan Om Iwin di Buwalemo, Pak Buyaman.
0: Oh, Om Iwin Buwalemo. Oke, pilih lagu yang pertama. Ini yang mana ya? Eh? Rosa.
3: Dikitan dengan Ibu Lis itu.
0: Ibu Lis, oke.
3: Okay. Ya, terima kasih Bu.
0: Terima kasih.
3: Siap-siap terus. Amin. Bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin. Berikutnya LDR.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Lagunya yang
0: dari siapa dulu?
4: Dari Ibu Diala Koro di Desa Tiwiasa.
0: Ibu Diala Koro. Oke.
4: Okay. Jangan Cintai Aku.
0: Rosa. Cintai Aku, iya. Bukan jangan. Oh.
4: Cintai. Ah iya, dengan siapa ini?
0: Ainsa.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. LDR 100% Indonesia bisa masuk lagi untuk satu penelpon. Saya baru akan memutarkan lagunya dan kami ingatkan pendengar hari ini untuk tanggal hari ini 15 azan zuhur tepat di 50, jadi masa 10 menit lagi, 9 menit lagi. LDR, halo.
5: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Halo juga
5: Ibu Nelly.
0: Oke.
5: Ikutan Anggi Marito.
0: Anggi Marito. Baik.
5: Iya. Oke Kak Ain, selamat selalu. Salam Petila Ika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi Marito, oke, terima kasih. Kita ke Rosa dulu ya, lagunya udah di booking untuk penelpon, tiga penelpon pertama. Jadi ini dia, kita akan dengarkan bersama.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kenapa sih?
3: Yang satu HP mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

101,8 MHz. Masih ada persembahan Buan dan Prakoso sama Rapuhnya. Di sore hari ini kembali saya buka lagi penelpon yang mau gabung. Mungkin udah dari tadi mau nyoba masuk. Ayo silakan gabung lagi.

0: Penelpon saya buka kembali.
1: LDR 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini lagunya ya, disebutin dulu. Anmes tiba-tiba, Nia Zulkarnain jangan pisahkan aku, Bagas Ran cinta terakhirku. Yang mana nih?
2: Cinta terakhirku.
1: Bagas Ran. Oke. Okay. Ya. Siapa dulu ini? Inka.
2: Dari Mama Afin.
1: Mama Afni?
2: Mama Afis.
1: Oh, Mama Afik.
2: Mama Hafiz.
1: Di mana?
2: Mama Hafiz di Puncak.
1: Oh, Mama Hafiz. Oke.
2: Ini air?
1: Iya.
2: Sehat selalu ya, airnya.
1: Amin. Ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihannya Bagas Ran cinta terakhirku. Oke, saya menuju penelpon lainnya. Silakan LDR 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
1: Iya. Om Aman ya?
3: Iya, dari Om Aman.
1: Oh, Om Aman.
3: Om okay. Boleh di Bapak.
1: Oke, okay, Om Aman silakan.
3: Lagu apa?
1: Masih ada dua, Anmes tiba-tiba atau Nia Zulkarnain jangan pisahkan aku.
3: Iya, jangan pisahkan aku dengan Mbak Ain. Iya, terima kasih Mbak Ain. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nia Zulkarnain. Oke, okay, kita masih menunggu. Tadi malam di Kabila itu hujan ya. Kemarin sore ya. Alhamdulillah kalau gitu. Di wilayah Suwawa juga. Saya masih menunggu yang lainnya di line telepon. LDR 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
2: Halo Kak Ain.
1: Halo Ibu Rostin ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Lagunya Jangan Pisahkan.
1: Ini ya Diki Zulkarnain. Oke. Okay.

0: Ibu Rostin di Sidomulyo. Lanjut lagi nih, siapa yang mau gabung? Masih, oh sudah ada dua lagu, Bagas Ran dan Nia Zulkarnain. Jangan pisahkan, jangan pisahkan aku dengan dirinya, ya kan? Ya, masih ada penelpon berikutnya, LDR 100% Indonesia. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa? Oh, maaf nih. Ini ya. Oke. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, oh, maaf nih. Satu lagi penelpon ya. Bagas Ran, Nia Zulkarnain. Silakan yang mau gabung pilih mana nih? LDR 100% Indonesia. Halo. Halo. Oh my god, putus ya. Masih menunggu lagi penelpon satu untuk saya baru mainkan lagunya. Silakan LDR. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Pak Wardi di Tilamuta.
0: Iya.
1: Itu jangan pisahkan
0: Nia Diki Zulkarnain. Terima kasih.
1: Iya, oke, terima kasih. Insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutla sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

0: Terpadu Rindu, ada band Tak Lagi Cinta. Pilih yang mana, silakan bergabung. LDR 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari waktu saya bulan.
0: Baik, bulan
1: waktu depan itu.
0: Oke.
1: Yang pertama itu apa?
0: Mana ya tadi ya? Arsi Widianto, Bahaya.
1: Ya, itu Bahaya itu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, setelah ada Tiara Andini dan Arsi yang dipilih Wati di Kayu Bulan, silakan Anda bergabung kembali 08219664. LDR 100% Indonesia, halo.
1: Halo, LDR 100% Indonesia.
0: Ya.
1: So bingung ini. Dari Manina di Niluo.
0: Manina?
1: Iya. Kurang sehat juga ini. Lagu.
0: Okay. Kenapa? Ba demam.
1: Demam ba flu, Mbak.
0: Oh, iya, memang cuaca sekarang begitu, hati-hati.
1: Sedang saya ini tidak di luar, saya kan sudah dalam terus-terus kan.
0: Iya. Vitamin ini benina.
1: Pakai masker juga, Mbak. Ya, cuma saya sering main air.
0: Oh. Jangkot main air, biar panas-panas jangkot main air.
1: Tiap mau ini masuk di ini tetap air, mau baru kalau di air itu mbak baju satu kali mau basah.
0: Iya, jadi cepat kas keluar mbak.
1: Bibi oh,
0: ada lo bibi oh.
1: Iya, sebagai tinggal. Cuma ini sudah mendingan.
0: Oh, alhamdulillah. Manina mau pilih lagu mana?
1: Bimesa.
0: Aduh rindu. Ya,
1: lagunya Bimesa.
0: Oke.
1: Iya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lebih mesak pilihannya ya. Aduh rindu, jumpa kamu kekasih. Silakan kalian telepon lagi nih. Halo LDR 100% Indonesia. Masih menunggu ya pendengar, ada dua lagu yang harusnya dipilih sudah dipilih Tiara Andini dan Obi Mesa. Yang mau gabung dengan dua lagu ini silakan di vote 082196464 0822 599 6834. LDR 100% Indonesia, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa?
2: 100% Indonesia banget. Yang punya ketemu bagus, Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Masya Allah, baru datang poli.
2: Masyaallah, baru poli, kita gabung. Soalnya banyak kesibukan.
0: Oh, tidak hujan di Kota Mabagu?
2: Belum, seperti di Gorontalo juga masih panas membara.
0: Oh, panas membara. Oke. Okay. Silakan pilih lagu mana, Tiara Andini atau Bimesak?
2: Oh, Obi Mesak, aduh rindu.
0: Oke. Mau kembali di tahun 90-an?
2: Iya, kembali di M.
0: Oke.
2: Aduh rindu. Setahu
0: dong. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Kota Mabagu baru muncul. Nah, kita rangpe om yang di Manado juga cuma badai ngar dia. Kita mau tunggu lagi dua penelpon baru saya putarkan lagunya. LDR 100% Indonesia, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam
3: warahmatullahi Indonesia.
0: Oke, Ibu Asna Harun.
3: Ya, dari Jokro.
0: Silakan.
3: Abi Mesak.
0: Oke, dong.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsi Widianto dan Tiara Andini, jadi pengiringnya Arsi. Lagunya Bahaya. Pilih yang mana lagi? Silakan satu penelpon saya tunggu untuk sebelum saya mainkan lagunya ya. LDR 100% Indonesia, silakan.

0: LDR, halo. Bisa kasih kecilin radio DP volume. Bu Lina ya. Tolong kasih kecilin volumenya. Halo. Ya tuh kan suaranya yang memantul yang lebih besar daripada suaranya yang masuk. Iya, halo. Halo. Bas suara saja tidak apa-apa. Biar somati itu radio tidak apa-apa, bas suara saja. LDR. Tidak ada dong. Halo. Kemarin itu ya pendengar pelopor kosmetik Indonesia Martha Tilaar itu wafat di usia 89 tahun. Jadi dunia kecantikan itu pasti tahu Martha Tilaar. Siapa dia? Ya kan? Jadi dia pengusaha kecantikan Martha Tilaar usia 89 tahun. Meninggal dan disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan kemarin. Dan ya sebagai dewan kehormatan Tiara Kusuma dalam hal ini memang perhatiannya dan kiprahnya untuk mengembangkan industri kecantikan Indonesia itu sangat besar. Ya, Anda pasti tahu ya mengapa ia begitu populer karena produknya memang disukai banyak orang. Sari Ayu. LDR
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Dengan Ibu Ya boleh.
0: Oke, Ibu ya, silakan.
1: Maaf kali ini Kak.
0: Langsung masuk. Lagu Obi Mesak dengan Tiara Andini.
1: Tiara Andini.
0: Bahaya.
1: Oke Kak Ainsa, saya selalu bareng keluarga cinta ini Robert. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih ada sisa waktu 15 menit ke depan kebersamaan kita di ya di LDR 100% Indonesia.

0: hal hebat dari cakrakan. Mang mana nih? Ayo, silakan. 08219664 atau 664. LDR 100% Indonesia. Halo. Pas kecil dulu deh punya volume radio. Oke. Jangan di depan radio ya. Oke, dengan siapa di mana? Halo. Ya, salam. Halo. Dengar saja di HP.
1: Lina di Kartika.
0: Iya, Ibu Lina seulang-ulang ada bilang, dengar saja di HP, tidak usah kasih besar DP volume radio. Silakan pilih lagu mana?
1: Kopi Merkuri.
0: Kopi Merkuri, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya kecilkan tadi karena sakit telinganya. Jadi so tahu kalau Ibu Lina masuk, mesti kasih kacili saja DP radio, baru dengar yang ada di ini, dengar yang ada di HP. Semua dapat dengar saya suara. LDR 100% Indonesia masih bisa. Poppy Mercury, ada Evan Seventeen, Janji Hati, dan Cakrakan Hal Hebat. Silakan ke line telepon lagi 08219664 atau 664, 08225998324. Oke, ada apa kabar juga Ibu Asni di Mulalahu ya, biasanya nih suka masuk tapi mungkin kemarin tidak sempat bacakan ya Ibu Asni. Silakan line telepon 08219664 atau 664 sebelum kita mainkan lagunya. Masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit ke depan.

menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

0: pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karang dengar Anda, kami akan sajikan program berikutnya, yaitu ya, kita akan bersama dengan Binda Umar dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, yang nantinya akan diisi oleh Pontianak dengan topik investasi anak muda, kemudian cara cerdas berinvestasi perusahaan besar dari Jayapura, dan Gunung Sitoli dengan langkah awal generasi muda cerdas finansial, serta RRI Langgur yaitu pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Kita dengarkan bersama langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak.

0: Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya yeah. begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara
1: tidak benar-benar
2: terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. saya, Dian Lestari, beserta Sastriawan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau yeah. mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di-skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Tidak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split, artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikut.

kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya, tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi By Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahum.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir

0: daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal saya

0: sebaca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
0: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan. Tapi dong berpikir, kayaknya di Dula lebih bagus. Karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu, saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain. Sehingga walaupun malam, mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor. Kan padahal kalau sesungguhnya, kadang-kadang saya ragu juga. Kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan? Apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh. Malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Sehingga itu yang menjadi, tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuma itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha ke depannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ. Terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat. Tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
0: jam 5
1: sore,
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatma. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah. wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Juicy Luisty dengan lagunya Tanggung Jawab. Ya, memang kalau setiap perbuatan ada tanggung jawabnya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Arab Saudi, ini sebenarnya bukan sekedar pertukaran serangan militer. Di baliknya terdapat konflik internal Yaman, intervensi asing, dan persaingan geopolitik yang terus memperpanjang krisis. Jadi pakar hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Syah, beliau menilai serangan Houthi terhadap infrastruktur sipil Arab Saudi itu berakar pada konflik berkepanjangan Yaman. Reza Syah juga mengatakan bahwa Houthi memandang Saudi sebagai pihak yang ikut campur dalam konflik internal Yaman. Reza Syah juga menjelaskan bahwa konflik Yaman berawal dari gejolak politik pasca Arab Spring, kegagalan pemerintahan transisi, serta keterlibatan kekuatan asing. Menurutnya, Houthi sebagai kelompok nasionalis yang menentang intervensi asing di Yaman. Jadi serangan terhadap bandara komersial dan fasilitas sipil ini bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional. Dan dikatakan juga bahwa regulasi itu sudah ada, namun dalam setiap konflik terkadang itu diabaikan.

Pendengar, sesaat lagi kita akan ajak Anda bersama RRI Tahuna untuk lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, Talaut. Ya.

0: Asmagota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Program revitalisasi SDN 31 Manado capai 50% kegiatan belajar dialihkan daring.
1: Proyek rekonstruksi dan revitalisasi bangunan SD Negeri 31 Manado hingga saat ini terus berjalan. Pengerjaan fisik gedung sekolah tersebut diperkirakan telah hampir mencapai 50% sejak resmi dimulai pada 4 September lalu. Perwakilan sekolah Ibu Ana Ketombokan menjelaskan bahwa proyek revitalisasi ini memakan target alokasi pengerjaan selama 150 hari kerja.
2: Ini tanggal 4 September. Untuk bangunannya sekarang sudah hampir mencapai 50%. Dan estimasinya sampai
1: berjumlah 150 hari. Pembongkaran ruang-ruang kelas selama proses konstruksi membuat aktivitas belajar mengajar tetap muka di lokasi sekolah tidak memungkinkan. Oleh karena itu pihak sekolah mengambil langkah taktis dengan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar siswa ke dalam sistem dalam jaringan. Dalam pelaksanaannya para guru menyampaikan materi dan tugas melalui media Zoom meeting maupun grup WhatsApp.
2: Maka mempengaruhi sekali di pembelajaran. Dan sebagai kepala sekolah, kami mengambil keputusan bersama guru-guru bahwa anak-anak belajar secara daring. Tetapi bukan sekedar belajar dalam jaringan, kami menyediakan website. Ada website dan itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Jadi pengawas binaan Kecamatan Tikala bisa mengakses website tersebut dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada.
1: Para siswa diwajibkan mengumpulkan tugas harian beserta bukti aktivitas belajar paling lambat pukul 12 WITA untuk kemudian diunggah ke website sekolah sebagai bentuk transparansi dan evaluasi. David Paulus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Manfaat program bedah rumah keluarga berisiko stunting sangat dirasakan oleh penerima.
3: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting yang digulirkan pemerintah dalam upaya menghadirkan hunian sehat dan layak untuk mendukung penurunan stunting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hadi Jadunggio, warga Desa Huide Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi salah satu dari penerima bantuan tersebut, mengaku sangat senang bisa mendapatkan bantuan itu. Beberapa bulan yang lalu, dirinya bersama suami dan seorang anaknya hanya tinggal menumpang di rumah neneknya, karena rumah milik mereka tidak layak huni. Namun sejak satu bulan lalu, Hadijah bersama keluarga kecilnya telah menempati rumah yang lebih layak dan nyaman.
4: Terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
5: Iya, sebelumnya tinggal di mana Ibu?
4: Tinggal sama nenek saya.
5: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
4: Sudah ada. Cuma rumahnya ini Pitate.
5: Suami kerja apa untuk sekarang?
4: Petani
5: ya. Iya, anak berapa?
4: Satu.
5: Kemarin memang sempat stunting ya atau bagaimana?
4: Iya, berat badannya menurun. Cuma 10,6.
3: Upaya penurunan stunting dipandang tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan gizi anak atau ibu hamil. Hunian yang layak didukung sanitasi yang baik serta akses terhadap air bersih juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan serta penanganan masalah stunting. Hal tersebut diutarakan Uniwi Haji, istri dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional saat meninjau pemanfaatan rumah hasil program bedah rumah berisiko stunting di Desa Huide Utara. Karena itu, program ini terus digulirkan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.
4: Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden Pak Prabowo untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Alhamdulillah ini sebenarnya sangat layak sekali secara untuk, maka karena kemarin namanya RTLH rumah tidak layak huni, kalau sekarang sudah layak huni, alhamdulillah nanti insyaallah lebih sehat lah.
3: Program beda rumah keluarga berisiko stunting hanya menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia. Selain perbaikan hunian, berbagai intervensi lainnya juga terus digalakkan untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak serta keluarga berisiko stunting. Melalui upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, pemerintah berharap angka stunting di Indonesia dapat terus ditekan. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM diperketat.
6: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
7: Dari setelah buka Pak sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah Pak memperoleh BBM Pertalite. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan 2 SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
8: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di 2 SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
6: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro, Hieronymus Makainas, mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMDD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan.
10: PLT Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro, Hieronymus Makainas, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tentara Nasional Indonesia TNI atas pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan. Heronumus mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan TMMD yang menjadi momentum penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah khususnya di wilayah pelosok. Menurut Makainas, keterlibatan TNI, jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang berpartisipasi menunjukkan pentingnya sinergi dan kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
11: Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tentara nasional Indonesia dengan program yang sangat strategis bagi kelanjutan dan kemajuan daerah yang sama-sama.
10: Sementara Komandan Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 Letkol Nasarudin STMIP mengatakan kegiatan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
12: Pesan yang diambil tidak hanya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik, tapi di sini kita ingin menunjukkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Apabila TNI dengan rakyat sudah manunggal, insya Allah negara akan semakin kuat dan berdaulat.
10: Ia menambahkan, apabila TNI dan masyarakat telah bersatu serta saling mendukung, maka akan tercipta kekuatan yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Letkol Nasarudin berharap kemanunggalan TNI dan rakyat terus terpelihara sehingga Indonesia semakin kuat, kokoh, dan berdaulat. Jumel Johanis melaporkan.
0: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
10: Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kepastian tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Perum Bulog Cabang Tahuna, yang menyebutkan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4-5 bulan ke depan. Selain mengandalkan ketersediaan beras dari Bulog, Dinas Pangan Sangihe juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada agar dapat ditanami berbagai komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, kepada RRI mengatakan Dinas Pangan juga mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan lahan terbatas milik staf untuk menanam komoditas cabai. Upaya ini telah menghasilkan beberapa kali panen yang turut membantu menambah pasokan cabai di pasar Tahuna.
13: Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bahan pangan pokok beras, ya berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Usaha Logistik Cabang Tahuna, Bulog, kita masih cukup tersedia, bahkan untuk 4-5 bulan ke depan masih dikatakan aman. Dan untuk pangan lokal sendiri kami bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pertanian untuk terus mengupayakan sebisa mungkin lahan yang ada diupayakan untuk bisa ditanami bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
10: Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai sekaligus menekan kenaikan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup tinggi. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging seperti daging B2 dan ayam di pasar Melongwane mulai merangkak naik.
14: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
15: 110 per kilo. Kalau daging RP 70 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
14: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Belongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Belongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam lintas Magota.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
5: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
6: Mama! Mama!
7: Kenapa sih?
6: Yang satu apa yang Mama dong? Mana sih, Ma?
8: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
9: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
8: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
9: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
8: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
9: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
10: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

muslimin dan muslimah dimanapun berada. Hari ini azan maghrib nanti dikumandangkan di jam 17.40 waktu Indonesia Tengah. Untuk menanti azan maghrib, hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran bersama Haja Sarini Abdullah dalam surah Al-Hasyr yang dimulai dari ayat 21.

حسنى. يسبح

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Demikian surah Al-Hasyr yang dimulai dari ayat 21 hingga ayat 24 bersama Hajah Sarini Abdullah. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah tentang konsep kewirausahaan dalam Islam bersama Reni Armitasari Esos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, seringkali muncul anggapan bahwa urusan agama hanya sebatas ibadah di atas sajadah seperti sholat, zikir, dan berpuasa. Padahal Islam adalah agama yang paripurna, yang juga sangat menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Salah satu jalan terbaik untuk mencapai kemandirian tersebut adalah melalui kewirausahaan. Teladan utama kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang wirausahawan dan pedagang ulung yang jujur, jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Bagaimana Islam memandang dan mengatur konsep kewirausahaan? Ada tiga pilar utama yang wajib kita pegang teguh. Yang pertama, berusaha dan bekerja adalah perintah agama. Islam melarang umatnya bermalas-malasan atau sekedar menggantungkan hidup pada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Artinya, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Mencari nafkah yang halal melalui jalan berdagang atau berwirausaha adalah wujud ibadah untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, dari Rafi bin Hadij ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau yang baik dan jujur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, berlandaskan kejujuran dan amanah. Kunci keberhasilan usaha dalam Islam tidak diukur dari seberapa besar keuntungan materi semata, melainkan pada keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan pedagang yang jujur. At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Artinya, pedagang yang jujur dan terpercaya akan ditempatkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Berwirausaha dalam Islam melarang keras praktik curang seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang maupun penipuan. Yang ketiga, berorientasi manfaat sosial. Kewirausahaan Islam tidak bersikap egois. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu membuka lapangan kerja, membantu sesama, serta ditunaikan hak zakat, infak, dan sedekahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Pendengar yang berbahagia, menjadi seorang wirausahawan muslim berarti kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Mari kita bangkitkan keberanian untuk berwirausaha sekecil apapun langkah awalnya, dengan senantiasa memegang teguh prinsip jujur, amanah, kerja keras, dan gemar bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah usaha kita, meluaskan rezeki yang halal dan menjadikan usaha kita sebagai ladang pahala menuju keridaannya di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muhaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, demikian Reni Armitasari Esos dalam konsep kewirausahaan dalam Islam yang semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk berdagang sebagai pedagang muslim. Baiklah pendengar, kini tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kalau saat ini Anda memilih untuk memanaskan nasi melalui rice cooker, lalu Anda mencabutnya di malam hari, ini hati-hati menurut data dari dokter, ya. Ternyata nasi yang dibiarkan sampai dingin di rice cooker itu bisa jadi racun, ya. Kenapa? Karena ada yang kejadian karena memang ceritanya menghemat listrik nih ya, mungkin 8 ribuan dalam semalam. Tapi ternyata waktu dia muntah-muntah karena keracunan, dia misalnya jam 6 pagi ngangetin nasinya dan akhirnya muntah diare parah ya, sampai itu dia bawa ke dokter dan tagihannya sampai 2 juta lebih. Ini dari kebiasaan mau tadinya mau menghemat, tapi ternyata untuk kesehatan juga tidak baik nih. Jadi secara tidak langsung juga protes. Kenapa ini dok, paginya nasinya masih bagus dan memang tidak berlendir. Lalu dokter bilang bakteri berbahaya di nasi dingin itu tidak mengeluarkan bau. Tapi racun yang diproduksi semalaman tidak bisa dihancurkan, mesti diangetin sampai mendidih. Jadi yang namanya bakteri ini adalah Bacillus cereus yang ternyata sporanya itu tahan pada suhu mendidih saat nasi dimasak. Nah, hal inilah yang begitu colokan dicabut, suhu rice cooker turun jadi 60 derajat Celcius dan ternyata sporanya bangun. Sporanya mulai bekerja dan disinilah zon dalam mikrobiologi pangan di mana Bacillus cereus itu membelah diri tiap 2 menit dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, 8 jam ya di suhu ruang. Jadi bakterinya membelah diri sampai 24 kali. Kalau dia memproduksi racun ke nasi, ya pasti ya racun yang diproduksinya sifatnya tahan panas. Jadi seperti itulah, bakterinya mungkin mati, tapi racun yang sudah diproduksi semalaman tidak hancur oleh panas.

0: 妈妈，妈妈，
1: 去哪不去？
2: 英雄都要被妈妈的。
1: 哎，妈妈去吗？
3: 妈妈去啦。
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Pro 1, Gorontalo, Kanal Info.

0: satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi

0: 哪不去？
1: 营销多阿贝妈妈都。马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Bro 1 Gorontalo malam hari ini. Saya Azhar Yusuf hadir kembali untuk hari Kamis 15 Oktober 2026. Kita sampai di jam 12 malam nanti.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Titi DJ Brenger dengan Kau Pujaan ya. Pukul 19 lebih 19 menit untuk saat ini ya. Bagaimana kabar Anda malam hari ini mendengar? Apakah sudah selesai dengan semua tugas-tugasnya, pekerjaannya hari ini ya? Atau yang masih dengan persiapan mau dinas malam ya? Malam ini semoga semangat untuk semuanya, ataupun yang baru nyampe rumah sekarang sudah mau istirahat dulu, mandi, makan, dan menikmati waktu santai setelah beraktivitas hari ini ya. Semoga semuanya sehat untuk hari ini, tetap jaga kesehatan di tengah kepulan asap ya yang masih terus menyelimuti wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya ya, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan semuanya ya. Ini kayaknya rata-rata mengeluhkan masyarakat ini udara, kualitas udara yang masih kurang baik gitu ya. Nah, berikan Anda bisa terus update informasi malam hari ini di rri.co.id dan juga dengarkan terus kami di streaming RRI Digital.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Islam bersama dengan Maimun Gani Esos dengan judul Raih Surga dengan Merawat Orang Tua.

Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan mimbar Islam dengan judul Raih Surga dengan Merawat Orang Tua. Orang tua adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Mereka merawat kita sejak kecil, mendidik dengan penuh kasih sayang, berkorban tenaga, waktu, bahkan harta demi kebahagiaan anak-anaknya. Ketika orang tua semakin tua dan membutuhkan bantuan, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat, menghormati, dan membahagiakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat ini mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah yang sangat penting. Bahkan mereka telah lanjut usia, kita dilarang berkata kasar, membentak atau menyakiti hati mereka. Bagaimana cara meraih surga dengan merawat orang tua? 1. Melayani dengan ikhlas, membantu kebutuhan mereka tanpa mengeluh. Yang kedua, berbicara dengan lembut, menjaga perasaan dan menghormati mereka. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan mereka sesuai kemampuan, baik makanan, pakaian, maupun kebutuhan kesehatan. Yang keempat, meluangkan waktu, menemani, mendengarkan cerita, dan memberikan perhatian. Yang kelima, mendoakan mereka, memohon agar Allah mengampuni dan menyayangi keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang besarnya kesempatan berbakti kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup hingga usia lanjut tetapi tidak menjadikannya jalan menuju surga, sungguh merugi. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak menyia-nyiakan kesempatan berbakti selama orang tua masih bersama kita. Pendengar dirahmati Allah, merawat orang tua bukan beban, melainkan kesempatan beramal saleh. Kita mungkin tidak mampu membalas seluruh pengorbanan mereka, tetapi kita dapat membahagiakan mereka melalui kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan doa. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tetapi melupakan orang tua yang dahulu berjuang demi kehidupan kita. Jika mereka telah tiada, teruslah mendoakan dan memohonkan ampunan bagi mereka, serta melakukan amal kebaikan yang pahalanya dapat sampai kepada mereka sesuai tuntunan agama. Pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bakti kepada orang tua sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang. Hormati mereka dengan ketulusan dan doakan mereka sepanjang hayat. Surga tidak ada di bawah kaki langit, tidak ada di atas gunung yang tinggi. Surga ada di bawah telapak kaki ibu dan dalam ridhonya ayah. Mari kita berjanji, mulai hari ini, senyumkan wajah di hadapan mereka, lembutkan kata-kata untuk mereka, penuhi kebutuhan mereka, dan muliakanlah mereka selagi mereka masih hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, mengampuni dosa kedua orang tua kita, serta mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Amin ya Rabbul Alamin. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagiran. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Demikian mimbar agama Islam yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungarta sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.

0: Kemudian malah saya bilang 34.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
2: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
3: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah berkibas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan jalan.
2: Dikasih kewenangan
3: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perlodosan dan pengurus bisnis.
1: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
6: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
7: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
5: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
8: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1000 hektar ya.
9: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
10: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
9: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Tentunya banyak keterangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
12: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
11: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
12: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
13: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya. Dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
12: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
14: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
15: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
14: First, governance. Trust must come.
15: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
14: Standard of accountability.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
16: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
15: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
16: Of building a stronger haji ecosystem.
15: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Elina Zahra melaporkan.
17: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
17: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
18: Sementara Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
19: Pangan Nusa ini kita juga mengundang salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau di franchisable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka ke mana pun.
18: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
20: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
4: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ada Afgan featuring Winky dan juga Maxim with Aura. Kasih, oh bukan ya. Pendengar Dinas Kesatuan Satuan Polisi Pawang Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gorontalo terus menangani dua kejadian kebakaran lahan di lokasi berbeda pada hari Selasa 13 Oktober kemarin, dan kebakaran pertama ini terjadi di Desa Utabohu, Kecamatan Limboto Barat. Sementara kejadian kedua ini berlangsung di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dalam dua peristiwa ini, petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat dan unsur TNI Polri melakukan penanganan hingga situasi dinyatakan aman terkendali. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gorontalo Muhammad Syamsul Burhan Ismail melalui laporan kejadian menyebutkan kebakaran pertama dilaporkan oleh warga melalui sambungan telepon WhatsApp pukul 13 lebih 3 menit, petugas piket damkar segera bergerak 1 menit kemudian dan tiba di lokasi pukul 13.20. Berdasarkan keterangan warga setempat, kebakaran di Desa Utabohu bermula ketika Hamsa Abdul Hamid ini membakar sampah di dekat rumahnya. Cuaca berangin menyebabkan api dengan cepat membesar dan mendekati bangunan rumah. Warga sekitar berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun api belum berhasil dikendalikan sehingga bantuan petugas pemadam kebakaran diperlukan. Dari hasil penelusuran awal, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari pembakaran sampah yang tidak diawasi. Nah, lagi-lagi nih, kan udah disampaikan himbauan, jangan dulu untuk bakar-bakar sampah, apalagi kalau misalnya ditinggal begitu saja ya, tidak diawasi, ini bahaya nih. Kalau misalnya nggak ada pemadam kebakaran, coba nih, bakal parah nanti ya. Belum selesai penanganan persoalan kebakaran lahan, petugas juga kembali menerima laporan kejadian kedua pukul 14.04 menit waktu Indonesia Tengah. Kebakaran ini terjadi di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru. Setelah menerima informasi, anggota damkar Kabupaten Gorontalo segera menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar lagu dari Discoria featuring Lale Elmanino featuring Neida dengan Sakura Abadi. Selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio, kali ini produksi dari RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke

0: tempat berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
1: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
2: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam toa berjalan saja.
1: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
2: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
3: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja eh.
1: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
3: Aduh, maaf eh kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
1: Ah, kau selalu saja cari alasan.
3: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
4: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
2: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong pukul kepala dulu.
4: Johnny, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
1: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
3: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
2: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
4: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
2: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau kah?
1: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
2: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
3: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
4: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing, tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
1: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
2: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
4: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
1: Benar juga ya.
3: Tapi, Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
1: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
2: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
4: Nah, setuju tuh. Johnny sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
1: Siap.
3: Siap, komandan.
0: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
3: Wah, lihat teh, bagus juga nih lapangan sekarang.
1: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
2: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
1: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
4: Nah, betul tuh Joni, misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
3: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
2: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengan informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
1: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
4: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
3: Kalau begitu Indonesia besar karena hal-hal kecil juga ya?
2: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama pasti dia akan kuat.
1: Macam kita empat ini toh.
3: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan toh.
4: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
2: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia.
2: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
0: Sako Kitorang Indonesia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti sebuah drama radio produksi RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia. Kita menantikan untuk program selanjutnya Tadarus Al-Quran live dari RRI, dari studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

0: Ya pendengar di mana pun Anda berada, kita segera ikuti program Tadarus Al-Qur'an malam hari ini bersama dengan yang akan dipandu oleh Fani Mohi, dan kita bergabung dengan Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Qur'an di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo.
2: Allahumma rizqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa.
1: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Malam hari ini kita kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan seperti biasa, mengutatau mengudla'a, pendengar yang malam hari ini begitu berbahagia bisa sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam hari ini kalau di studio yang hadir itu dari Majelis Taklim Umul Khairat, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dan juga malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, seperti biasa ada Ustadz Talib Manhia yang selalu mendampingi kita setiap Kamis malam di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dengan perbaikan-perbaikan setiap bacaan Al-Quran yang kita bacakan malam hari ini, yang akan dibacakan oleh Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Seperti biasa untuk pendengar dan juga sahabat budaya, sebelum kita akan mulai dengan membaca syurah malam hari ini, sebagai informasi syurah yang kita akan bacakan malam hari ini yaitu syurah An-Nisa akan dimulai dari ayat 44. Namun seperti biasa, sebelum kita dengan pembaca Tadwolo untuk Ustadz Talib Manhia, mungkin sedikit ada penyampaian terkait dengan syurah An-Nisa yang akan kita bacakan malam hari ini mulai dari ayat 44. Kalau di sini Ustadz saya baca dulu ya. Kalau ayat 44 itu, tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan atau yang benar. Ini usrahnya bagaimana itu Ustadz? Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama bertadarus di Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo. Dan tadarus itu sangat penting ya, penting untuk kita laksanakan ya. Kenapa? Karena ada berbagai hal. Yang pertama, bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Dan ibadahnya tidak main-main ya, ibadahnya tidak main-main. Ibadahnya dihitung oleh Allah per huruf ya. Setiap satu huruf dihitung, dinilai sebagai suatu kebaikan. Wal hasanah itu bi asyri amsalnya, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, dan begitu seterusnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap huruf diusahakan dapat terbaca dengan baik. Jamal helalau delo kan begitu. Lalu kemudian jamali bohe apa, tidak diterapkan hukum-hukumnya ya. Nah, harus dibaca bagaimana panjangnya, bagaimana pendeknya, bagaimana hukum bacaannya, ikhfa atau idgham dan seterusnya. Selanjutnya ya, selanjutnya hal yang penting juga yang tidak kalah pentingnya kita jalankan di tadarus ini adalah bahwa ternyata itu manusia ya, manusia itu ternyata di dalam kehidupan ini ada jasad dan ada ruh. Gitu ya, ada jasad dan ada ruh. Ada jasad dan ada kalbu. Ya gitu ya. Ada apa? Ada yang secara fisik dan ada metafisik. Maka ruhnya jasad itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasad untuk menghidupkan jasad, sementara kalbu kita itu, hati kita itu ruhnya adalah Al-Qur'an. Maka kalau ada orang yang hidup lalu tidak membaca Al-Qur'an, maka boleh jadi ruhnya lagi sedang sakit. Khawatirnya kalau ruhnya sedang mati suri. Gitu. Jadi kita membaca Al-Quran itu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk menghidupkan ruh dan jasad kita sekaligus. Lalu berikutnya apa yang dibacakan oleh Enga Pani tadi dalam ayat yang ke-44. Ini berbicara tentang niat buruk orang-orang yang hidup pada masa dahulu, yang kemudian Al-Quran itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam kalimat itu, dalam ayat yang ke-44, alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab. Ya. Jadi ada orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, memang dari Allah. Allah turunkan kitab itu, Allah wahyukan isi-isinya kepada satu umat, dan yang dimaksud ini adalah Taurat. Ya, dimaksudnya adalah Taurat, berarti umatnya Nabi Musa alaihi salam. Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Utu nasiban min kitabin yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu sabila. Dengan Taurat itu, ya, dengan kitab yang turun dari Allah itu, mereka ingin menyesatkan orang-orang yang telah menerima wahyu yang lainnya. Mungkin masih memaksakan harus ikut dengan Taurat, ya, harus berpedoman pada Taurat, padahal sudah ada wahyu, ya, sudah ada firman Allah yang lainnya, yang kalau firman Allah itu turun kepada nabi selain nabi yang lainnya, maka itu adalah syariat berikutnya yang akan dilakukan. Tapi ketika sudah ada syariat baru, orang-orang yang masih berpegang teguh pada kitab yang lama ini mau menyesatkan atau membelokkan ajaran daripada ajaran yang baru turun. Gitu. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah, tidakkah kamu perhatikan ada orang yang telah diberi bagian dari pengetahuan kitab, yaitu maksudnya Taurat, mereka membeli kesesatan dengan menghendaki kamu agar tersesat. Ya. Jadi bahkan untuk menyesatkan orang, menggelincirkan orang dari kitab-kitab mereka, mereka berkorban untuk itu. Mereka keluarkan anggaran, mereka keluarkan dana, mereka beli, mereka biayai orang yang menyesatkan orang yang sudah punya pedoman, yang sudah mulai mereka pelajari, mereka pedomani. Dan di ayat yang berikutnya mestinya masih ada sambungan daripada ayat itu, ya. Dan di akhir ayatnya, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Itu pada ayat yang ke-45. Jadi usaha-usaha manusia ini tidak akan berpengaruh sama sekali kepada orang-orang yang telah menerima petunjuk, selain petunjuk yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk baru itu. Tidak ada yang bisa menyesatkan mereka, tidak ada yang bisa membelokkan mereka. Dan mereka ketika mereka dibantu, ya, ketika mereka dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan mereka. Mungkin ini yang menjadi bagian dari apa yang bisa kita ambil dari apa yang sebentar nanti akan kita baca, setidaknya mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Bol peti bisa lalu ti mengoli. Bu amima mahidihi makurani umah pembaca lami. Wa amima yakini te timungat bol peti bisa salah. Dia mau pengaruh alami. Ini bisa mendatangkan ketenangan. Maka pelajarilah Al-Quran, pahamilah isinya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
3: Baik Ustadz, kita langsung saja dengan pembaca malam hari ini. Dan juga Ustadz, alhamdulillah malam hari ini kita cuma 9, ya. 10-11 sama Ti Ustadz ya. Jadi malam hari ini nanti Ronnya bakal 3 kali ya baca ya Ustadz ya. Aman kalau gitu ya. Iya, jadi tenang saja. Ustadz nanti Mbak koreksi juga gagah. Panjang ya. Baik, malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan mulai dari Syurah An-Nisa ayat 44. Kita awali dengan pembaca Ibu Sri Katili ya. Ibu Sri Katili yang mana Ibu Sri? Oke, Ibu Sri Katili, pembaca pertama di malam hari ini dari Majelis Taklim Umul Khairat, Kelurahan Padebuolo, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Langsung saja Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, kita malam ini bacanya satu ayat ya. Iya, satu ayat Ibu ya. Oke, baik. Silakan lanjut lagi sampai sampai ayat, di ayat, iya. Sudah di ayat ke berapa tadi?
1: 45
0: ya. Oke. Sampai di 45 ya. Iya. Ayat 45.
1: Sudah dibaca
0: ya ayat 45 ya. Sudah. Iya sudah, ya sudah kau.
2: Sadaqallahul azim.
0: Oke, tak terus Ustaz. Oke, kita satu-satu ayat ya. Nanti dikoreksi sama Ustaz, nanti kita muter lagi satu ayat berikut ya. Baik, langsung saja koreksi ya Ustaz ya, mumpung cuma sedikit.
3: Iya, okay. Betul.
0: Terdua lo Ustaz.
3: Ini bagus sekali insya Allah. Dan begini, saya ingin menyampaikan bahwa saat baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kita orang itu butuh tenang, ya, ketenangan. Jadi bacalah pelan-pelan. Persoalan salah dan benar, enggak huli pemau itu, ya. Biarkan dulu itu, lewati dulu. Wow, jangan dulu berpikir saya mau tasalah, saya tidak tahu mau baca yang ini. Jangan berpikir begitu. Baca saja sesuai dengan apa yang kemampuan kita membaca dan usahakan tenang saat membaca, jangan tergesa-gesa. Ya, baik. Dari bacaan tadi, ada beberapa yang insya Allah ini akan menjadi ikutan bacaan, model bacaan yang akan membaca berikutnya. Yang pertama, ketika berbilang doa, takobbalah, ya. Taqabbalallahu minkum, ya. Jadi saat bilang min ke kum itu langsung ng, minkum taqabbalallahu. Ini dua harokat, labdul jalalanya itu dua harokat saja. Berarti kalau dua harokat, satu alif berdiri, satu alif tegak. Lo, harokat pertama. Lo, rakaat kedua. Lo, lo. Jadi bu dua. Lo. Jadi taqabbalallahu minkum. Kenapa harus begitu? Karena mad ini, mad bacaan panjang itu mato ukuru, mau ukuru mai, mae enggade mai. Enggade. Jadi dua yang namanya dua ketukan, dua harokah, dua gerakan, berarti cuma itu so pasti, sudah pasti dua gerakan itu. Allah, sudah. Taqabbalallah. Coba sampai situ dulu, 1 2 1 2 3 sama-sama. Taqabbalallahu minkum. Coba ulang lagi, 1 2 3. Taqabbalallahu minkum. Ulang lagi 1 2 3. Oke, minkum ya, langsung ingat. Dan kalau minkum ini ikhfa, minkum itu ikhfa. Nah kalau ikhfa, memang kalau ikhfa itu ukuran paling maksimal itu ukurannya dua harokat, ukuran paling maksimal. Tapi dibandingkan dengan mad, mad tobi'i, mad jais, mad wajib, dibandingkan dengan mad, ukuran ikhfa dan idgham itu tidak ada ukuran pastinya, tinggal mau kira-kira gitu. Walaupun disebutkan lebih tamam itu, yang lebih sempurna itu dua harokat, tapi bisa lebih dari dua harokat. Sehingga sebagian pembaca ketika cara bacanya tarannum, tilawah, itu gunahnya itu sampai bisa 6 harokat, ya, sampai bisa 6 harokat gitu. Karena apa? Karena ukuran kadarnya itu jae enggade jamali lebe jamali kurang, ya, gitu. Jae enggade gitu dalam mad tobi. Kalau mad, nah itu memang ngulu enggade lio jamali mau lawa dete to jamali duhenga jamali ilangi gitu. Itu untuk mad. Jadi ukuran mad itu sudah pasti. Ukuran gunnah, ikhfa dan idgham itu kira-kira, muqaddarah, ya, dikira-kirakan. Kira-kira dua harokat. Karena kira-kira dua harokat, maka ada yang lebih dari dua harokat dan tidak dianggap apa dulu, tidak dianggap kesalahan yang jali, ya gitu. Jadi saya sering menyampaikan ada orang yang bisa membaca gunnah sampai 6 harokat. Nah, 6 gunnah ikhfa atau gunnah idgham, sehingga minkum boleh, ya. Kenapa? Karena tidak ada ukuran standar yang pasti untuk gunnah. Jadi boleh lebih panjang gunnahnya daripada mat tobi'inya. Taqabbalallahu minkum. Boleh begitu, ya. Jangan metulo abomawah yang panjang baru minkum boleh pilom mutua, ya. Maka tidak boleh seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tametio. Tametio Allah begitu. Kan bahwa lima masalah mulamu mi kena, itu mawalu gunnah. Jadi gunnahnya itu yang dipanjangkan. Minna. Bukan nanya yang lama, nanya cuma dua. Nawami min ikhfa poli. Jadi boleh dia sampai lebih sedikit dari dua harokat. Minkum taqabban ya, dua poli itu ya kari. Ah, kalau itu mat arid lis sukun boleh dua, boleh lebih dari dua, tiga, empat atau sampai lima, ya. Karim min itu yang pohi.

0: Baik, kira-kira oditomola apa ukuran-ukuran Leo. Lalu berikutnya yang dibaca tadi, ya, yang dibaca tadi. Ibu punya bacaan tadi itu ada beberapa huruf yang harus kita pastikan. Ibu ini ada bilang apa huruf apa yang Ibu bilang ini? Begitu. Alif, Ain, Zal, A'udhu, A'udhu, A'udhu. Zu itu ujung lidah sini menyentuh langit-langit apa menyentuh? Menyentuh belakang gigi seri atas. Za, zi, zu, A'udhu. Jangan bilang A'uju. A'uju itu bawa jim itu, ya. A'udhu, za, zi, zu. Ini pun di hedala tuau-tuau poola tolo tuau-tuau karena dia lalaita pemake buti za beti za zidu jalalaita wanu he bisa lawa odi itu ihulon dalo amela he mulayo wa malo delo u barasa da mo dung he tah mo tem pemake lo za za a'udzu nda tinggal pemake ta huruf wala itu za bai kan. Susah sekali kita dapat. Karena memang itu jauh huruf itu odita. Za. Maka ini harus dilatih. Harus dibiasakan. A'udhu. Bagaimana cara biasanya? Biasanya saya menuntun atau mendekatkan orang untuk membaca itu dengan za, zi, zu. Dia mau alih liopoli odita. Az, iz, uz. Dia mau alih liopoli odita. Az, za, iz, zi, uz, zu. Nah, ada banyak cara untuk mendekatkan orang pada huruf-huruf yang belum terbiasa padanya. Dan itu butuh waktu yang lama. Tidak harus malam ini so belajar, malam ini so jago. Tidak. Malam ini dia dapat, besok malam belum tentu. Dia bawa dia pakai auju poli. Nah, jadi dia memang perlahan-lahan. Kenapa? Karena malah biasa toh tunggilo. Ya. Mulut kita sudah biasa menyebutnya sehingga merubah kepada kepada kebiasaan baru itu memang agak sulit. Tapi tetap bisa dirubah kalau kita orang mau dan semangat merubahnya. Jadi rubahlah moli diri sendiri. Ya. Semangat, wujudkan semangat dalam diri sendiri dan rubah itu. Bukan ju tapi zu. A'udzu billahi, ini bagus, minasyai. Itu juga. Sya. Mati itu he hela palala ode sho minasyoi sya dilebarkan bibirnya sya japo pohulula sho karena anu mehulula tu amalu sho jadi lebarkan sya minasya patao mau lewat ke sana di sya itu lewat dia syai coba sama-sama bilang syai nah syai. Baru mau babi bilang to dia malo makhulu lalu betubihu to tidak po jadi mau babi bilang to bo ini pangkal lidah yang mau kasih naik bungolodila po binda ongola bungolodila po syai po ni jangan bantu deng bibir kalau mau bantu deng bibir ode loalio odi suara Syayu. Ode lo alio adito. Jadi wanu tidak dibantu dengan bibir. Syai, to. Tapi kalau bantu bibir. Syayu. Nah itu salah itu. Syai, to. Ti, jangan bulat begitu. Syai, to. To. Ni. Itu mutabula. Saat orang punya suara kakaluari mai syai i itu kakaluari mai itu i baru dp bibir baroba model ba bulat ba manyun syai itu aduh ngabai itu yang kita tidak sengaja ada tambah oh ternyata dilalo obai itu angku perasaan dila nah, padahal memang tidak dirasa karena proses mengeluarkan huruf itu yang kemudian apa dedelawa wolo bihu dedelawa wolo bentuk lo bihu syai po beda dengan syayu ti syayu kenapa karena pepututu pemain bihu kan jadi odelwalio beto syai beto syai po nil kero saja kero wanumu kolio bihu nirwa. Malik itu tu nirwa. Tapi kalau bihu di bihu dah nirro. Ah itu yang betul. Nirro. Pertama mula gula jim kan? Jim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Jadi tidak sembarang mukul yaumut ya bihu, tidak ya. Tidak sembarang digerakkan. Kenapa? Wanu hem popepe pelotio rupa-rupa utang gula lio. Wanu hemororo bawa bentuk lio, hemororo bawa tingohio. I betororo bawa roro bawa tingohio. Itu memasolo fasoha, itu tidak fasih. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini saya mengatakannya kaifiatul qiraah, tinggal wololo mola mopo baca olio. Nah, itu maksudnya. Jangan asal dibulatkan, jangan asal dimeringiskan, jangan asal dibuka ini mulut. Bukalah saatnya dibuka. Saat dibuka mbak bilang fathah. Ah, itu harus dibuka. Ah. Manyunkan saat mbak bilang u. A u. Memang jelas sekali. A u a u. Zu. Ah, a u. Zu itu munyuwa itu bihu. Bi matarawa poli bi. A'u zu bi. Ah, harus begitu. Jadi kalau di poilolata ihepo ola tolau popo tau itu. A'u zu billahi mina. Ah, babilang na buka poli mulut. Na. Wanubo asal tabuka mulut jadi no. Na, no, beda kan? Minosh, sho, sha, buka mulut, sha, minash, sha, shai, po, ti, ya mama, bapak sama bulat, poli bibir, shai, shai, po, nirro, jim, ah gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nanti habis ini so tidak lama begini. Bis popok dungo he mai betos baito. Jangan hilang itu. Mau jadi huruf tha wan ja dungo he bis. Bis. Wau tanggula ba. Bi. Mati ta ma he lao de lio bas. Bismillah. Bismillah. Ada orang begitu, ya. Tanggula mola he wa hiya mai lo e apa hala bot tiap huruf. Patah he lao lao de. Kan itu tuh.
1: Bismillahi.
0: Dari hi ke ro, dia cara lihat. Hirro. Hirro. Jadi biar popo oyo bihu. Hirro. Coba sama-sama, 1 2 3. Hirro. Ah, bagus. Hirro. Hirro. Apa tau sambungnya melo hasukun. Bolo popo keluar ya mai wolo. Napasih. Hirro. Hirro. Ma, ditemamu kali apa lebih? Karena memang huruf pulau bihu itu mim. Hello.

0: Im tanggulamolah im ja tanggulahim, karena memang tula-tuladu huruf ha ha molanggula ha itu tinggahu o molah itu sampai to wala poloti bunggahu sampai bunggahu tengah bunggahu ha ha. Jadi orang menyebutkan ha itu madelo jaka kaluari main apa sih ha madelo tatahangi ngope ha haim. Tapi DP harokah kasro. Jadi harus mau bilang hi. Haim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bagus. Baik, itu saja dulu.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, saking ya lama ya Ustadz, nanti ini betul-betul Ustadz punya waktu panjang untuk menjelaskan. Oke, baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita break sejenak, setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama Majelis Taklim Umul Khairat, Kelurahan Padebu Olo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda, pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith.
2: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga kita masih bersama dengan Majelis Taklim Umul Khairat, Kelurahan Padebu Olo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ustadz, kita lanjut ya ke pembaca berikut ya. Tadi baru satu pembaca. Ustadz bilang itu baru mukadimah dan ini baru dapat kesempatan bisa menjelaskan sedetail mungkin ya. Baik, langsung saja kita ke Ibu Marni Muhammad. Lanjut bacaan Surah An-Nisa ayat 46 ya Ustadz ya. Tadi sampai 45 ya. 46. Baik, tafadoli ikra'i.

0: Him.
1: Ganti him. Coba bilang him.
0: Him.
1: Ah itu. Lanjut ayatnya.
0: Minal ladzi.
1: Tunggu. Untuk semua ya. Kalau ada yang diperbaiki sih sama ibu untuk semua.
0: Iya.
1: Minal jangan tahan di lam bertasydid. Cuma ditekan minallah minalladzi minalladzi. Jadi minal jangan begitu. Minalladzi. Ayo lanjut lagi.
0: Minalladzina hadu yuharrifu.
1: Ganti ha yuha

0: مواضيعه.
1: pakai عين
0: مواضيعه bagus. ويقولون سمعنا.
1: لو panjang mat tabii pelan pelan saja.
0: ويقولون
1: سمعنا
0: وأصينا واسمع
1: was jangan wase was was ma coba was
0: was
1: ma
0: was ma goiro musta
1: musma
0: musma goiro musma iwaro ina layam bi ansinati
1: tunggu ra'ina pakai mad sedikit nih mad tabii ra'ina baru la ke ya tekan layya coba bilang layya
0: layya
1: setelah ditekan begitu baru kan masuk ke tanwin ketemu dengan ba berarti iklab itu iklab itu tahan minimal tahan dia dua harokat dua harokat talebe dari dua harokat sedikit boleh ya jadi bacanya layyam ya layyam bi'al coba layyam
0: layyam bi'al sinatihim wa ta'na fi
1: kasih ikhfa ta'na fi coba na ini bu na fi coba bilang itu dulu Nafi itu ikhfa wa ta'na fi coba coba coba wa ta'na bukan na tapi

0: Okay, sampai situ.
1: Sadaqallahul azim.
2: Iya, langsung Ustaz lanjut lagi ya. Oke. Okay. Malam ini lain daripada yang lain ya. Dikoreksi langsung di tempat ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Mince Ahmad. Ibu Mince Ahmad lanjut bacaan surah An-Nisa ayat 47. Tafadoli ikra'i.

0: bukan begitu. Tapi langsung di, cuma ditekan ayu. Ayuha, bukan ay. Itu mad, itu namanya mad. Tapi yang ayuha itu nabrah. Jadi jangan ditahan ha. Jadi DA tapi langsung ditekan. Coba.
1: Iya.

0: musaddiq.
1: Eh, tidak, bukan begitu, berhenti di situ. Habis napas. Baik, begini. Tadi itu sebenarnya saya mau, saya berharap ti ibu mbak berhenti di amanu. Eh, supaya ti ibu masih ada apa dulu, masih ada simpan napas. Ya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Mari kita lanjutkan. Ti ibu punya bacaan. Coba dari situ, ibu. Bima naz. Tapi huruf zai, huruf jai, ibu-ibu, huruf zai kasih pada sis kamari. Nazza. Coba ibu bilang nazza.
0: Bima naz.
1: Bukan itu. Maksud saya ti ibu bilang kamari dulu. Nazza. Coba.
0: Nazza.
1: Ah, itu yang mau kasih bae. Huruf za. Huruf za itu jangan hilang dp sifat. Coba bilang begitu. Nazza. Dia mengalir, mengalir itu, mengalir. Nazza. Coba.
0: Nazza.
1: Ah, begitu. Coba baca lagi, Bima. Bima.

0: nato misa.
1: Nato. Sekolah-kolah kamari dia peto. Dari berarti dari situ. Nato misa.
0: Dari nato misa wujuhang fanar.
1: Iya betul betul. Fanarut dah. Dari situ boleh. Fanarut dah. Dari situ langsung. Fanarut dah.

0: Tunggu. Coba bilang ain dengan begini. Ah, nal'ana. Coba. Ah, itu bagus. Nal'ana. Coba dari situ, dari nal'anahum. Au nal'anahum. Coba. Au nal'anahum.
1: Au nal'ana.
0: Ah, bikin begitu ain. Terus. Coba.
1: Au nal'anahum kama la'anna.
0: Itu nggak melengpe. La'a. Bedakan dari alif. La'a. Coba. Kama la'anna. Coba.
1: Kama la'anna ashaba
0: sab. Ganti deh PH asha dengan asha. Asha. Coba bilang asha.
1: Asha.
0: Yes. Coba. Asha.
1: Kama la'anna ashaba sab.
0: Ah, gini caranya. Sabet. Ah. Lanjut.
1: Wa kana amrullahi maf'ula.
0: Maton ai ning ngendi? Maf'ula. Maf'ula. Coba. Wa kana amrullahi maf'ula.
1: Wa kana amrullahi maf'ula.
0: Bu alif itu u. Duto nga mulang ngope to tetenggorokan. Maf'ula.

0: Misalnya orang bilang asa pakai ain berarti asa. Membilang alamin orang pakai alif alamin bomalali wolo bomalali penyaki rabbil alamin bomalali penyaki wanu pakai ala ain berarti alam semesta. Nah, gitu. Jadi fatal kalau kita belum bisa membedakan antara alif dan ain, ya. Jadi mulatih sendiri itu poli ain, karena memang dia lu Allah tapi pemakai lu ain ngohoi-ngohoi ya, bisa lah aja pakai ain. Baik, itu.
1: Iya, masya Allah. Malam hari ini memang spesial sekali ya Ustaz ya. Lain dari malam yang lain ya. Kalau malam ini memang spesial. Jadi yang di rumah juga jangan sia-siakan mendengarkan perbaikan malam hari ini. Dan kita akan lanjut lagi Ustaz ke ayat 48. Ya, ayat 48 surah An-Nisa ini akan dibacakan oleh Ibu Fatma Mohi. Ya, tafadoli ikra'i.
2: Tafadoli.

0: Ganti. DPHH 2 itu terakhir. Rahmanir Rahim. Coba. Coba bilang ha ha
1: ha
0: ha. Ha. Ha itu pakai im. Coba ulang. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innallaha la.
0: Ja ode lo lo lo DPH. Kasih beda. Lo ha. Jangan japo balcawa lo ho. Jangan baca itu. Lo ha. Innallaha. Coba.
1: Innallaha.
0: Terus terus.
1: Innallaha.
0: Kasi tebal pol, may buso tidak tebal pol.
1: Innallaha la yaghfiru ayyus. Rakabi.
0: Wi, wi. Yush. Coba yush.
1: Yush.
0: Yush.
1: Ayyush.
0: Belum, belum, belum, belum, belum. Tenang, sabar. Jadi, anu ya perlu?
1: Ayyush.
0: Tunggu, tunggu. Untuk sya, sya.
1: Sya.
0: Usyati ondelo walipa, apa dulu, lipa Kiai Hasan Teaza. Mupulepe. Yush. Jadi, kalau bo yush, jawi to suruh pulih mesti popo pulepe lo yush yush baru ro bukan ra yush roka coba tibu bilang yush roka
1: ay yush rak
0: i
1: ay
0: belakari ro
1: roka bihi wayag biru
0: tahan tahan tahan tahan goin goin jap jap popo japopo lunetamai depe yago jangan begitu tahan yagfi yag coba
1: wa yagfiru ma duna zalika liman yasha
0: liman yasha itu idgham biguna kan itahang yalo itu maksimal dia dua harokat sebenarnya boleh tak tambah sadiki may yasha liman yasha coba
1: zalika liman yasha
0: pemutu ama oh hamzah yasha gitu yasha
1: liman yasha
0: poyo malang pe mat wajib putasin yasha karena ulo ada wajib mat teh.
1: Ya.

0: lima iya sa.
1: Banyak yang masalahnya, banyak yang mau ingat ibu mau berhenti pemutu olo, mau berhenti pemutu olo. Wau DP mat panjangnya 6 harokat, toh? Baru tafasinya popopule pelo. Banyak yang ti ibu mau ingat hati. Jadi yang ti ibu boleh mau anu kamari yang lain. Oli pata utuau poli, poli oli pata poli utuau. Tapi tidak apa-apa. Ini proses ibu hati apa-apa. Insya Allah orang berpahala karena belajar mencari yang bacaan yang betul. Coba ulang lagi bu.
0: Yeah.

0: Bawa DP Haroket agak kurang. Enggak apa-apa, lanjut dulu.
1: Wa mai yus.
0: Yus. Yus. Rik. Ya, wa mai.
1: Wa mai yus. Rik.

0: lo pole tala pole teto. Gini gini gini. Fakodif, coba bilang fakodif.
1: Fakodif.
0: Bukan. Tidak ada yang tipis, ada yang tebal. Fa tipis, ko tebal, di tipis lagi. Fakodif, coba bilang.
1: Fakodif.
0: Ah, begitu. Baru taro.
1: Taro.
0: Fakodif taro.
1: Fakodif toro.
0: Bukan toro. Ta. Fakodif ta.
1: Toro. Fakodif taro.
0: Ah, begitu be. Baru isman.
1: Isman azima.
0: Iu semua poli ya? Itu kan ada berhenti di huruf ma mohihong pe kan? Walau sisa-sisa napasi begitu, sisa-sisa napasi, ibu, sisa napasi begitu, jama hunggang sama ibu itu. Gini gitu, ibu hunggang begini tadi. Isman azima. Itu ha, huruf ha itu anu hunggang-hunggang ayo itu. Jadi kasih berhenti dia ma ah gitu berhenti tomati yo jahunggahunggangai napasi diila delo mai ha bo itu napasi hunggahunggangai coba coba bilang isman azima
1: man azima
0: donggolu ma ma Bolomo heli loma otoma ma coba
1: isman azima madaloha
0: usahakan jamo heli odito ma jamo heli ma
1: oh ma isman azima
0: ya, Masya Allah. Ah, sadaqallah.
1: Sadaqallahul azim.
2: Debo tegang, olo eh. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Eh iya, terima kasih ya yang malam hari ini lagi monitor. Ada tim Mami Mini di Mola Mahusana ya, di Pulubala. Terus juga ada Ibu Fatma, walau itu tadi Lahengo ya. Oke, pokoknya semua lagi monitor malam hari ini, Ustadz. Baik, kita lanjut lagi sebelum break satu pembaca lagi ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Sartin Umar. Eh, tadi Ibu Fatma Mohi, tapi tidak baku kenal denti enggak eh. Sama-sama Mohi. Baik. Kita lanjut ke Ibu Sartin Umar, lanjut bacaan surah An-Nisa ayat 49 ya Ustadz ya. Ayat 49. Tafadoli tambah 2 ya. 49 sampai 50. Tafadoli ikra'i.

0: Zina di huruf dho. Huruf dho, ya. Coba ibu bilang dho. Dho. Pakai kesan olomi.
1: Dho.
0: Ah, bukan itu dia. Wanu dho pata'oi lo solita zo. Itu huruf zai yang ditebalkan. Jadi huruf dho itu adalah huruf dhal yang dinaikkan pangkal lidah dan di lekatkan banyak-banyak ujung lidah di langit-langit. Itu namanya huruf dho. Dho. Coba ibu bilang dha.
1: Dha.
0: Pakai kasana miko.
1: Dha.
0: Dha.
1: Dha.
0: Bukan. Ujung lidah. Dha.
1: Dha.
0: Dha.
1: Dha.
0: Hmm. Itu ujung yang dha-nya itu yang dinaikkan pangkal lidahnya. Dho. Coba. Dho.
1: Dho.
0: Dho.
1: Dho.
0: Ah, itu. Ulang. Dho.
1: Dho.
0: Hmm, bagus. Yang itu dia. Pakai yang itu. Di mana tadi bacaannya? Wala yuzlamuna. Yuzlamuna. Jangan yuz. Yuzlamuna. Coba.
1: Wala yuzlamuna.
0: Bukan, bukan. Yuz.
1: Wala yuzlamuna.
0: Bukan, bukan. Bukan. Coba bilang az.
1: Az.
0: Iz.
1: Iz.
0: Uz.
1: Uz.
0: Tidak. Ini metode untuk mendekatkan ibu-ibu. Mau dapat itu huruf. Jadi hepohehe lilioli saya itu supaya motabiasa itu satu huruf yang tidak belum dapat sampai sekarang. Yuz. Yuz. Ya. Wala yuzlamuna. Coba.
1: Wala yuzlamuna fatila.
0: Hmm? Ah, ini satu lagi. Uzur.
1: Unzur kaifa ya
0: ifa, kasih ifa dulu. Oh.

0: billahi kazib.
1: Oui. Ma ila wa de poli lam ta'rif. Ala Allahil kazib. Coba.
0: Unzur kaifa
1: ya. Bukan zur.
0: Unzur. Kaifa yaftaruna ala Allahil kazib. Wa kafa bihi isman.
1: Bukan is. Jamali solitalo tosa boita. Isma. Coba.
0: Wa kafa bihi isman mubina.
1: Ya, begitu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Bukan o, tapi a. Sadaqallahul, bukan mulut. Coba.
0: Sadaqallahul azim.
1: Ya, boleh.
2: Iya. Boleh ya, Ustaz ya. Aman ya. Sadiki ya. Oke. Baik, terima kasih yang lagi monitor Ibu Evri Adam, terus juga ada lagi yang di grup ini lagi banyak yang lagi monitor. Ada Ibu Siti Anali, Ibu Syara Umar, ini lagi monitor. Pak Ibu Masri juga, Ibu Masri Potale ya. Terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo dan juga sahabat budaya Tato Modla. Sebelum kita ke pembaca berikutnya, setelah ini siap-siap Ibu Misran Buhang nantinya akan melanjutkan. Iya, Ibu Nursia Pantulu ya. Ini siap-siap setelah ini ya akan melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 51. Tapi kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

0: tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Iya, sahabat budaya, mungut atau mungut doa dan juga pendengar di mana saja berada. Kita malam hari ini bersama dengan Majelis Taklim Ummul Khairat dari Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Baik, masih dengan Syurah Anisa, lanjut di ayat 51 malam hari ini yang akan dibacakan oleh Ibu Nursia Pantulu. Tafadoli Iqra'i.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pokoknya on belum dengar lah, gini, sangat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Coba bilang ha.
2: Pakai mik.
0: Ha.
2: Itu kan? Boleh kan? Hai. Coba ke sepanjang. Haim.
0: Haim.
2: Itu empat ke. Rahim. Coba.
0: Haim.
2: Ra.
0: Nir.
2: Tambah sedikit dari huruf. Rahim.
0: Rahim.
2: Itu empat ke. Hir. Rahim. Coba.

nasiban. Nasiban tanwin ketemu dengan mim. Idgham bi gun gunnah kasih dengung. Nasiban itu tahan di situ dia. Coba nasiban minan

haula. Ini mirip-mirip DP panjang, 4 atau 5. Haula. Ya, 4 atau 5 harokat. Jadi kalau ibu terapkan di ha itu 4, terapkan olo di yang berikutnya olo 4. Pokoknya kalau baku dapat dengan wajib mat, tanda wajib mat madelo alis itu, usahakan lebih dari 2 harokat. Baru di sini untuk semua perhatikan. Ha sukun, ha itu yang bulu-bulu tunggil, ha. Itu jangan habis DP sifat. Dah, jangan. Tapi alirkan DP suara. Alirkan begitu. Sifatnya rokhawah, ya, sifatnya rokhawah. Jadi bukan, tapi ada. Ya, coba bilang ada. Sampai ibu antar ke da, ha itu tetap ada. Ada. Coba. Begitu. Haulai. Ha.

0: Oke.
1: Sadaqallahul azim.
0: Masih anu ya, masih jaga babulat-bulat bibir ya. Tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi bunyi yang lain. Kalau ada babulat-bulat begitu tapi tidak mempengaruhi bunyi yang lain, insyaallah tidak apa-apa. Tapi kalau ada babulat-bulat baru yang bunyi-bunyi yang lain dia jaga pengaruhi, itu menghilangkan fasoha daripada bacaan kita. Baik.
2: Ternyata perlu belajar banyak ya Ustaz ya. Tidak boleh. Karena banyak orang sehabis baca sudah, yang penting saya tahu baca di Al-Quran. Ternyata harus diasah terus ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Terus. Tadi ibu sobi aku. Tapi Masya Allah akhirnya jadi juga ya. Baik, kita akan lanjut lagi malam hari ini. Memang malam ini yang paling seru ya, karena kita banyak langsung dikoreksi di saat membaca ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke Ibu Misran Buhang. Ibu Misran Buhang yang mana Ibu Misran? Oh iya. Baik, akan melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 52. Ya, 5253 ya. Oke, tafadoli ikra'i.
3: Tokob.
4: Aduh, ibu pesula, ibu pecah baru. Sebetulnya ibu angkat itu. Memang tipis ibu punya suara apa, huruf. Tapi ibu ada baca, ada babulat. Jadi orang dengar bukan tak, tapi apa ibu? Oh, ibu tahu bukan. Jadi bukan mulutnya, tak. Eh, itu untuk menghindari bunyi o itu bukan mulut, tak. Coba.
3: Takob balam lo.
4: Takob. Bukan mulutnya, ba.
3: Takob ba. Takob ba. Takob.

0: untuk semua ya, untuk semua. Roh kalau dia bertasydid deper kesehilang. Tapi dia harus ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dupe olotio hir jangan hir, tapi dia ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan lagi, him bukan him tapi him. Irrahim. Coba
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yal an
1: gunna gunna jangan lupa gunna
0: wa mayyal anillahu
2: tarkik tarkik lafdul jalalah kalau diawali oleh harokah kasroh baca tipis nillah
3: wa mayyal anillahu
0: wa mayyal
2: gunna gunna gunna tunggu tunggu tunggu tunggu sabar gunnah terapkan gunnahnya
3: wa mai
2: itu gunnah jali patah
0: wa mai yal anillahu falam tajid
2: itu lagi satu ikhfa
3: falam tajid falam tajid ikhfa
0: falam tajid lahu nasira.
2: Oke, baru.
0: Am lahum nasibum minal.
2: Lihat poli, ada gunnah poli di situ.
3: Am lahum nasibum minal mul.
2: Coba.
0: Am lahum nasibum minal.
2: Tanwin ketemu dengan huruf mim itu di antara itu yang mau tahan
3: nasibum mi nasibum mi
2: itu gunna idgham bigunna langsung melebur ke huruf berikutnya disertai dengung ah dengung itu yang jangan hilang ya coba
0: am lahum nasibum minal
2: mana tadi coba ibu bilang begini
3: nasibum
2: Ulang, coba. Nasibum, coba tiba bilang.
0: Nasibum minal.
2: Ah, itu ada gunnah. Coba bilang, bikin begitu.
3: Amlahum.
0: Amlahum nasibum minal.
2: Bomim sukun yang justru sudah patahan, tan apa idogam bigunna dapat lupa. Jadi mim sukun jangan ditahan. Dia idhar syafawi. Gitu. Baru idgham bigunnah yang kasih terap. Coba

0: Ulang.
1: Tunggu sebentar, sebentar. Ini tanwin ketemu dengan lam, faidalla itu idgham, iya. Tapi bila gunna, tampak disertai dengung. Jadi jangan bertahan-tahan situ. Faidal, jangan tahan begitu itu. Langsung ke lam, faidalla, faidalla. Tapi dia ditekan ya. Coba faidalla.
2: Faidalla.
1: Hmm.
2: Faidalla yu tunanna.
1: Ah itu lagi satu. Nun bertasydid gunnah Allah di hukum. Eh? Gunnah Allah. Jadi la yu tunanna tunanna mim mim dan nun kalau dia bertasydid maka hukumnya gunnah. Gunnah itu maksimal dia memang dua harokat. Boleh sedikit tambah ya. Oke. Okay. Coba.
2: La yutunanna sanakiro.
1: Oke.
2: Sadaqallahul azim.
1: Coba bilang begini, sodako.
2: Sodako.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Oke. Okay. Qallah.
2: Sadaqallah.
1: Tuh, dari situ. Qallah.
2: Sadaqallah.
1: Qallah.
2: Sadaqallah.
1: Saya itu mau ti ibu mengulangi apa yang saya bilang. Qallah.
2: Qallah.
1: Ti? Salah kan? Qallah.
2: Qallah.
1: Loh.
2: Qallah.
1: Qallah. Iya bagus. Sadaqallahu. Jangan buka mulut. Qallah. Jangan buka begitu. Qallahul azim. Coba ulang. Sadaqallahu.
2: Sadaqallahul azim.
1: Iya. Tinggal di PA itu yang kurang tabuka. Jadi agak tebal sedikit. Nggak apa-apa.
3: Terima kasih. Baik. Aman ya. Langsung koreksi, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke Ibu Fatma Lapamusu. Ah, ini dia. Ketua geng yang ini, Ustaz. Baik, Ibu Fatma Lapamusu melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 54 ya, Ustaz ya. 54. Oke, ayat 54. Tafadoli ikra'i.

0: nghiêm. Âm ya su du.
1: Yeah.
0: Yeah.

0: Bukan. Mulkan. Ain huruf tenggorokan. Berarti idhar. Mulkan azimah. Jadi tidak ditahan. Mulkan azimah. Itu idhar. Idhar halki. Ya. Mulkan al, mulkan a, langsung.
1: Bagus. Wah.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, ketua geng aman ya? Oke, okay, masya Allah. Ketua majelisnya ya? Eh, bukan ya? Oke. Okay. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi ada yang sempat cari-cari Ibu Fatma itu tidak hadir, ada baru mengaji. Baik, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Tapi malam hari ini juga satu yang lagi jalan-jalan ke kota nih Ustadz ya, dari Mulombulahe jauh, akhirnya singgah di sini. Saya bilang ngaji aja dulu di sini. Nambah personil. Baik, kita akan lanjut lagi Ustadz dengan ayat 55 ya Ustadz ya. Ayat 55 sampai 56 ya. Ini akan dibacakan oleh Ibu Hadijah Rahman. Tafadoli ikro'i.

0: sebentar ya. Ada yang tersadar sama ibu punya itu? Ada ibu-ibu punya? Ada? Menurut ibu-ibu ada yang tersalah? Ada. Di mana? Di mana? Di lam jalalah tidak dibaca tebal. Ibu paham? Lam jalalah tidak dibaca tebal. Bala loh. Lohnya itu yang tidak ada. Balallah ibu punya. Balalloh. Taqabbalalloh. Coba bilang begini. Balalloh.
1: Balalloh.
0: Yes. Lanjut. Ta'awudz.

0: sebentar. Sudah bagus, ya sudah bagus. Tinggal jangan lama-lama di itu, jangan lama-lama, ya. Jadi macam ada tahan-tahan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama di situ. Dia hukumnya di situ cuma nabroh. Nabroh itu menekan. Jadi tekan. Walaupun kita punya cara baca agak pelan, tapi jangan sampai lama-lama begitu, ya. Sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum.
0: Minhum. Minhum. Itu izhar.

0: Itu shod nun dengan shod ikhfa. Bikin macam ti ibu ada minhum man sadda an. Coba minhum man
1: minhum.
0: Jangan tahan. Jangan tahan begini. Min itu ti ibu sok kasih gunnah idhar. Ya. Jadi minhum minhum idhar dulu nun sukun ketemu ha. Baru idgham bigu idgham mutamatsilain mim dengan mim baru nun nun dengan shad ikhfa syafawi. Jadi ti ibu mau baca idhar dulu baru idgham mimi baru ikhfa syafa syafawi. Coba
1: minhum man shaddan.

0: Coba bilang biasa, sa. Sa.
1: Sa.
0: Sa. Tilalah tetap oleh ibu. Dapat bikin tafasyi itu, bilang ibu bilang begini, sya. Sa. Sa'ira. Coba bilang.
1: Wakafa bi jahannama sa'ira.
0: Kita lewat di sa, Poli. Kita lewat di sa. Sa. Sa. Coba bilang S. S.
1: S.
0: Tidak pakai sanemik. Pakai sanemik. Saya tidak dapat dengar. Ibu bilang S.
1: S.
0: S. Ah, coba bilang sa'ira.
1: Sa'ira. Hmm.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Satu ayat polia.
2: Cukup satu ayat Ustaz. Nanti Mbak putar ulang. Baik, jadi tadi cuma ayat sampai ayat 55 ya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Kita mutar lagi ini ya. Baik, kita mau ke Ibu Sri Katili lagi, Ibu Sri. Baik, Ibu Sri melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 56. Iya, pendek-pendek saja Ustaz. Soalnya Ustaz kalau panjang satu Ustaz mau koreksi panjang sekali ya. Jadi pendek-pendek saja satu ayat. Oke. Oke, dah Ibu Sri Katili lanjut. Iya. Lanjut ayat 56. Ayat 56 surah An-Nisa. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.
0: Taqabbalallahu minkum

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mau ganti poli DPH. Rahma Rahim Haim Haim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah itu tak hilang kasar. Mau pakai pagi itu terus poli yang roba-roba.

0: Fapoli tidak panjang. Dari situ saufanus limnaro. Dari saufa. Saufa.
1: Saufanus.
0: Fa jangan panjang. Saufanu. Sau.
1: Saufa.
0: Jangan lama-lama di sau. Bawa mau lewat kasada sedikit. Saufa. Saufanus li.
1: Saufa. Saufanus li himnaro.
0: Iya.
1: Kulama nadi jannat.
0: Bukan. Nadi jat. Nadi jat. Nadi jat. Coba.
1: Nadi jat.
0: Iya, memang agak sulit disebut itu. Jadi nadi-jat. Sebut pelan-pelan dulu. Coba. Kulama nadi jat.
1: Kulama nadi jat.
0: Nah, mau talamat di di. Nadijat, nadijat, jale biasa tu bihu ti, di lah. Nadijat, coba.
1: Nadijat.
0: Coba, kulama.

0: dan gairoha liyajukul.
1: Kul. Liyadukul.
0: Liyajukul ajab.
1: Oke, baru.
0: Inna Allah.
1: Ih, kasih tebal. Kasih tebal, Allah. Kasih tebal, Allah, kasih tebal. In.
0: Inna Allah.
1: Kasih gunna, kasih gunna. Inna Allah. Pelan-pelan saja.
0: Inna Allah.
1: Inna tonu gunna liya. Inna Allah.
0: Inna Allah.
1: Mau gunna, gunna, gunna.
0: Inna.
1: Mau gunna, gunna. Inna. Coba.
0: Inna.
1: Langsung. Inna Allah. Cuma gunna itu yang pepepas ya. Mau lah.
0: Inna Allah kana ajijan hakimah.
1: Nah, kesebaya poli di situ. Coba bilang za. Za. Pakai kesanamik, pakai kesanamik.
0: Za.
1: Za. Popo solita pemula itu. Za.
0: Za.
1: Belum, ibu belum bisa sebut itu, belum. Za.
0: Za.
1: Coba ulang. Za.
0: Za.
1: Belum, belum. Coba bilang begini, az.
0: Az.
1: Az.
0: Az.
1: Ah, pakai mic, bojak dong yang melihat.
0: Az.
1: Ah, itu, az.
0: Az.
1: Azza.
0: Azza.
1: Kasih lama di z, itu sifatilah huruf apa itu. Azza. Coba.
0: Azza.
1: Anu, apa dulu? Jangan tahan, jangan tahan. Tinggal kasih relax ke sana, ibu punya apa? Punya bibir. Azza. Bagaimana, bagaimana? Oh, kalau apa? Kalau itu bisa jadi kendala, ya, bisa jadi kendala. Tapi begini, tapi di apa di karena dia ini huruf satu ini ada DP sifat namanya sofir, sofir, sofir itu pada tiga huruf. Sound. Sin, zai, sod, sin, zai. Jadi ada suara desis z, z, z, z. Dan itu tempat DP keluar dari sela-sela gigi, ujung lidah dan sela-sela gigi. Z, itu, z. Jadi kalau gigi kita padat, jamalipo keluar ya lo apa dulu lo dupoto. Memang dia jadi aduh. Jadi apa dulu? Jadi kendala ya. Jadi kendala. Jadi ada bisa ada sifat huruf itu tapi tidak maksimal. Toh? Tidak maksimal. Gitu. Jadi tapi jangan juga mau bilang ajijan hakima. Depo popo ulah melangope kasih luas ke sana. Azizan hakim. Kalau boleh dia di atas gigi an gigi apa gigi atas itu ziza ziza gitu ya. Azizan hakim.
2: Ya, Ustaz.
0: Innallaha kana azizan hakimah.
1: Oke.
2: Aman ya Ustaz ya.
0: Sadaqallahul
2: azim. Masya Allah. Yang tadi jadi pertanyaan itu Ustaz, setengah mati mencumuh kan waktu tahan gigi pas.
1: Bisa jadi, bisa jadi karena pos apa model gigi apa gigi tiruan itu, model gigi tiruan itu biasanya dia padat, rapat. Tidak ada tempat keluar akan angin, toh? Tidak ada tampak keluar akan angin.
2: Bukan Ustaz dalam.
1: Tidak apa-apa juga sebenarnya. Tidak apa-apa. Cuma itu kalau sudah seperti itu memang dimaklumi ya. Dimaklumi. Tapi jangan juga mau bilang zai itu seperti orang mau bahas sebut jim. Jija. Juja. Jangan buja begitu ya. Ziza. Ziza. Ya. Gitu. Insyaallah.
2: Iya. Iya.
1: Kita disesuaikan lah, disesuaikan.
2: Iya. Semangat sekali malam hari ini Ustadz ya. Langsung dikoreksi di tempat, jadi semangat langsung tahu DP salah tadi di sini ya. Jadi di rumah so ingat-ingat, oh tadi ada salah di sini, ada salah. Juga yang di rumah juga insya Allah semuanya juga mengikuti. Ini sampai tiengap PWA, so full, so banyak yang telepon, so banyak yang mbak ini, ternyata semua lagi mendengarkan Ustadz, masya Allah. Terima kasih yang ada di mana Mola Mahu ya. Di Mula Mausana Timah Mimi Pulbala. Ini iya di Pulau Balasan ya, Timah Mimi ini dari tadi bapak telepon Ustaz. Berarti nanti insyaallah Pol Timah Mimi ini pejadwal ya. Mau koreksi begitu ya Ustaz ya.
1: Ya pokoknya kalau jumlahnya tidak banyak.
2: Tidak banyak bisa
1: insya Allah
2: seperti ini ya.
1: Leluasa untuk perbaikan bacaan.
2: Baik.
1: Tapi kalau banyak kadang sumpah lewat-lewat ke sana enggak ada mapok pihuling lilohila itu.
2: Baik.
1: Tapi kalau banyak kalau sedikit begini memang langsung todong, tak salah ibu, kasih baik.
2: Iya, masih ada waktu 20 menit. Ini mau langsung berurut lagi atau over lagi ke siapa? Isu tegang sama Ustaz, coba gak kepati yang ngapain muka. Sesuai buku ya. Soalnya sampai mungkin, dia gak sama siapa-siapa poli ini. Kalau begitu berurut saja, Ibu Marni Muhammad. Ibu Marni Muhammad siapa? Baik. Lanjut surah An-Nisa ayat tadi ayat 56 ya. Lanjut ayat 57 Ibu. Sudah siap tafadhuli iqra'i.

0: Lahum fiha azwaj.
1: Musuh sama di panjang lomat tobi ideng matja isko. Lahum fiha. Coba lihat tulisannya.
0: Lahum fiha.
1: Fi tidak terlalu panjang. Fiha. Kan ada wajib mat di atas. Coba.
0: Lahum fiha azwazum mutahharatu
1: mutahharatu
0: wa nudkhiluhum zilla.
1: Masa sambungnya ada pasti kok
2: sejak kesetere-tere.
1: Gini. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Coba.
0: Wa nudkhiluhum dhillan dhalila.
1: Ah, begitu be.
0: Ya. Sadaqallahul azim.
2: Baik, lanjut lagi kita ke Ibu Minca Ahmad. Ya, silakan Ibu Minca Ahmad. Lanjut surah An-Nisa ayat 58. Tafadoli ikro'i.

0: ada berhenti di lawakfa fi fiha. Berarti bagaimana caranya? Bagaimana caranya?
1: Ila
0: ditarji. Ila.

0: Nah, supaya tidak dapat dengar no, buka mulutnya mbak bilang nah. Inna, buka bibir.
1: Inna.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustaz, masih satu lagi? Atau?
2: Iya, ibu lebih langsung. Tenang ada apa baca tadi ya? Madi duhulu-hulu heli ya? Makanya bacaan beliau sudah lebih, istilahnya, lebih tenang beliau babaca. Dan kalau babaca saat baca Al-Quran tenang begitu, maka otawa pio pikirannya mpok pia utatalawa gitu. Tapi wanu dudu abai uduh lu heli buti ya. Ish, malu barasa kok.
1: Iya, kita ke pembaca terakhir ya Ustaz ya. Ibu Fatma Mohi, lanjut surah An-Nisa ayat 59. Ayat 59, tafadoli ikro'i.
3: Teko.

0: ilallah, ilallah. Dari situ faruddu,
1: faruddu ilallahi war rasuli in kuntum,
0: ikhfa ikhfa berdekatan, in kuntum tu,
1: in kuntum tu.
0: Mim sukun idhar, jangan tahan bim sukun, cuma dua itu idha, ikhfa.

0: الخير ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.
1: Oke, baik Ustaz, di 7 menit terakhir ya, mungkin ada hal yang akan disampaikan ke kita semuanya dalam membaca Al-Quran, biar lebih fasih, lebih rajin membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga hari ini Quran itu tidak pernah cuma ada tutup di rumah. Oke, silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyah azim. Terakhir bacaan

0: kita pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan dua pembaca terakhir, alhamdulillah sudah lebih tenang membaca. Insyaallah sudah lebih tenang membaca sehingga kesalahan pun semakin tipis, ya, semakin tipis. Tinggal ada sedikit baku-baku ambe antara sifat lo huruf yang tebal dengan yang tipis, gitu ya. Tinggal mode de lo apa pengaruh itu. Nanti insyaallah saya berharap bahwa pengalaman malam ini mungkin, ya, pengalaman malam ini tinggal dede utiola utiola nggak diodi uti. Pengalaman malam ini usahakan. Ini sebenarnya cara perbaikan bacaan, ya, sebenarnya cara perbaikan bacaan. Jadi jamaah mau apa dulu? Jangan sampai mau bikin hati kurang, bikin apa? Bikin kurang senang, bikin. Inilah cara di mana kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Saya juga, ya, saya juga mau badiam salah, maka harus disampaikan. Namun ada hal-hal yang sengaja abaikan dulu itu. Tidak apa-apa itu, yang penting ini semeta baik-baik dulu. Ada yang ada seperti itu, ada yang dipilih. Karena kesalahan itu terbagi dua, ya. Kesalahan dalam bacaan Al-Quran itu dua. Ada yang disebut dengan lahan jali. Yang jali, kalau yang jali itu mau tidak mau harus mengkasih baik. Sebab kalau tidak mengkasih baik itu yang penyebab kesalahan, ya. Kesalahan itu di situ. Salah arti, ya, salah amal, salah mutasalah, banyak yang mutasalah. Taroba-roba sekali DP arti. Jangankan bertukarnya huruf. Bertukarnya baris saja, baris DP haroka. Macam ada tadi saya pas di tengah perjalanan mengaji tadi, tadarus tadi, ada yang bilang astagfirullahal azim. Tilalah harakah dia itu, ya. Ada tersalah harakah. Astagfirullah azim, ya. Jangan astagfirullahu. Jadi perbedaan harakah saja itu bisa merubah arti. Apalagi kalau tak tukar-tukar huruf. Ya, kan gitu ya. Itu pokoknya yang kesalahan yang kita lakukan dan dapat merusak arti daripada bacaan kita itu namanya jali. Oh, jali tio jali. Ya, jali. Ada kesalahan yang kedua adalah khafi. Ya, ada kesalahan khafi. Lahnun khafi. Kesalahan lahnun khafi ini kesalahan yang tidak merusak arti. Misalnya apa? Misalnya ikhfa, idgham, ya, ikhfa dan idgham. Ada hukum-hukum bacaan gitu. Termasuk juga tidak terlalu sempurna mengikhfakan, tidak terlalu sempurna menggunnahkan. Tapi sudah ada gunnah. Maka ini kesalahannya khafi, ya, kesalahan yang ringan. Tapi bagi orang yang belajar, kedua-dua kesalahan ini mau tidak mau dia tetap akui itu salah. Kenapa? Karena dia belajar. Bagi orang yang tidak belajar, belum, Mak. Kan tidak belajar. Orang yang mengaji dan dia dasarnya dia tidak belajar, maka apa yang dia buat itu mungkin menurut orang lain tersalah-salah dia, banyak dosa dia itu. Tapi karena dia tersalah-salah, dia sebenarnya dasarnya dia tidak tahu, maka itu tidak ada dosa buat dia. Pokoknya lelepi. Rata bunga mau. Gitu. Selama dia belum tahu bahwa ternyata tersalah-salah ini saya ada mau ngaji akan ini. Tapi kalau begitu dia sudah tahu, patah ada bahaya pehutu oleh itu tak tahu lah. Ada demate itu mampu tak pula lah. Tak tahu lah. Kan begitu. Nah, jadi ini berharap bahwa insyaallah perbaikan bacaan malam hari ini usahakan jadi pengalaman yang kemudian ketika kembali ke apa dulu ke kota timur pada Bu Olo, pada Bu Olo kan, pada Bu Olo ketika bermajelis seperti ini dan kemudian belajar lagi ada keadaan yang sama, sama deng di sana ini ilami. Jadi so gampang toh tinggal baru saat ada mau perbaikan begitu, won wolo tamahem popiohei bacaan kita, cepat butuh lah, ya, cepat butuh lah. Sebab wanu itu mubutola, seolah-olah kita memagari diri kita, wajah mutwa. Enggak ada bawa ditawa pukarnya apa tinggal mau loloti kan begitu. Jadi seperti inilah insyaallah ada berkahnya untuk kita semua, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang pertama, semoga kedatangan kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita korbankan datang ke tempat ini jauh-jauh, jauh-jauh sekali. Datang ke tempat ini, berkorban datang ke tempat ini, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kemudian semoga kita tetap diberikan, dikaruniakan kesehatan dan keafiatan. Baik untuk kita yang ada di studio ataupun orang-orang yang sama-sama belajar dengan kita yang di luar sana lewat apa? Lewat RRI Gorontalo, sama-sama mereka juga belajar, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan segala urusan kehidupan kita, dan kemudian kita diberkahi di dalam amalan-amalan kebaikan kita diterima dan dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, juga sahabat budaya, terima kasih sudah bersama malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga terima kasih dari Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebu Olo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yang sudah hadir di studio. Juga yang jauh-jauh dari Molombulahe ya, Ibu Hadijah Rahman, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sembari jalan-jalan ke kota, singgah di sini, alhamdulillah bisa ngaji bersama dengan kita ya Ustaz ya. Ustaz Alimandiyah, terima kasih banyak juga, waktunya selalu setia bersama kita ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di Tadarus Al-Quran di minggu depan dengan majelis lainnya yang akan hadir di studio ini ya. Terima kasih buat semuanya. Akhirnya Tengah Fani juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo.

0: Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan menurunkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih pendengar, selamat pagi. Anda yang pada pagi hari ini sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hari ini kami akan menayangkan religi pagi melalui YouTube. Dan Anda dapat menyimak juga melalui 101,8 MHz maupun di 95,1 MHz atau di Pro 4. Nantinya akan dipandu Imran Yahya pada pagi hari ini sambil kita menanti.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita saat ini kembali lagi hadir dalam obrolan religi pagi untuk hari Jumat ya. Edisi hari ini di 16 Oktober 2026. Seperti biasa setiap hari Jumat itu kita akan berbincang tentang keluarga sakinah dan kepenghuluan. Saat ini di Zoom sudah ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou, MPDI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz sudah bersama di saat ini. Dan ada juga Ustadz Dr. Ishaq Wakari LC, MPhil. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua Ustadz di hari ini telah hadir. Dan untuk Anda yang ingin bersama kami melalui channel YouTube RRI Gorontalo, silakan Anda bertanya tentang keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kemudian juga melalui line telepon di 0821-9664-82664. Anda juga bisa masuk di WA. Silakan untuk saat ini kami buka. Sebelum kita akan menerima para pendengar, kita buka dulu tafadhal Ustadz Ishaq Bakari.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bi hudah ustad nabi sunnatihi wa qatafa bi atharihi ayam qiyam kubah. Para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam acara Hikmah Pagi, semoga Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bangun kembali dari mati kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini adalah zikir setelah kita bangun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah kita mati atau meninggal, dan kepada dialah kita akan dikembalikan. Jadi tidur adalah kematian kecil, dan kita akan dipertemukan dengan kematian yang besar, yaitu kematian yang hakiki. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga kiamat. Pada kita beri kesempatan langsung kepada para pendengar untuk bisa bertanya. Silakan lewat moderator. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan segera menyapa untuk penelpon langsung. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Ya. Pak Diabdi, Pak Dokter, mengikuti penjelasan seorang ustaz melalui YouTube, katanya perempuan yang hamil tidak boleh dinikahkan sampai dia lahir. Tetapi yang mawali-wali masa Diabdi, Pak Ustaz, justru sebaliknya, yakni perempuan yang sudah hamil justru disegerakan pernikahannya. Apakah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan sebelum dijawab oleh para ustadz kita, Pak Anies sudah hadir di pertanyaan pertama, lain telepon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tunggu guru. Ini bahasa Gorontalo. Wajah si Tengku Mansur.
0: Ya.
4: Wajah lo tinggal tolim pade. Bila gula dia pas sabar wali umunika. Ya lo an nikahu adula. Wow umat laki beti. Oh ingo lo ya. Dengan suasana ini teknologi modern. Si TikTok dan Instagram dan lain-lain sering terjadi pertentangan antara suami istri. Tamat lojile memuhintinga tanghuinghui dan ini sudah kami lihat sendiri. Keluar kau dari rumah ini, sudah cukup aku bersabar dengan kau. Mengapa kau harus keluar dari rumah ini? Amarhingo tinggi kau lapen rotulasi penuh dosa. Kau wakuncar wajib kunjung pajak. Dan ini bagaimana ini Pak mengatasi ini? Sehingga terjadi perselisihan dan terjadi KDRT. Rodelo ada polisi. Ini hal-hal seperti ini bagaimana? Saya berpendapat,
0: baik,
4: jangan pukul. Istrimu berbuat yang tidak baik, jangan kau pukul. Kau beri nasihat. Nongkot ombong walata dudulota. Mendebade bangal tanda. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Mansur. Kita langsung menjawab dulu yang pertama Pak Anies, Pak Dokter atau Ustadz Sabara. Kami persilakan Ustadz.
1: Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Anies, di sebenarnya mah popo datai popo sampai olam yati ya, ya di religi pagi. Teristimewa dia mawali-wali. Jadi perlu diketahui memang para imam mazhab berbeda ya, terkait dengan betia mau pernikahan mulu-mulu panjar ya, gitu. Memang ini ada perbedaan para imam mazhab ya, dan memang ada yang mengatakan bahwa misalnya seperti Imam Maliki itu bisa dinikahkan, yang penting tabeti talabeti tabeti memang menikah ya. Di ikhtilaf itu karena khawatirnya ini ikhtiarnya di situ Pak Anies, jangan sampai tangota talub wali tangota ta unika. Mungkin mau ngarati di Pak Anies itu ya gitu. Kenapa sekarang banyak kasus tetap mahpopo nikah liyo ya gitu. Itu karena pendapat Imam Maliki tadi itu ya gitu. Walaupun ini ada ikhtilaf ulama karena debo yang dipertimbangkan itu nama baik keluarga. Walaupun misalnya menurut pendapat yang lain wali popo tutupo dia itu bukan popo nikah. Ya, sehingga itu betiat umum penikah memang sekali lagi itu menjadi kewajiban daripada wali nasabnya. Tapi itu tak elok dual umum penikah itu. Ya, sehingga itu ya betiat ma wali-wali masyati ya, mungkin karena memandang bahwa uti demi menyelamatkan nama keluarga ya gitu. Andelo al Pak Dokter Sakti titi sebenarnya bolo akibat ya. Bolo akibat libati kejadian itu. Yang mesti harus dijaga itu ikhtiarnya adalah bolo malu itu misalnya bolo lu talula ingota wa itu wala talulah tobele. Wa malu tama mobot botula molaita ingo inda indua ya beti uti otutu barani umenika atau bo mau coba-coba ya. Karena lo bota mau coba-coba itu ali bo ilhelia polol situasi dan kondisi dan keadaan ya, sehingga itu sebelum beti terlanjur kejadian seperti yang disampaikan oleh Pak Anies terang sudah berikhtiar ikhtiar lio lor wanu lo tama abot betula adu belento wa itu ala tadulahu kewajiban lo mengudulawi itu mamuhin tuh ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi akibat, apalagi misalnya banyak juga kasus yang terjadi Pak Anies mulai ini akidah ya gitu, mulai ini akidah bahwa karena ma'ilu hontongan tetetetami itu oto dan lain sebagainya itu terabaikan begitu menghindu akidah lihat dema terlanjut. Nah, dia itu mah menghilap itu. Ia mahali betik, wau serius menikah, bo. Ia tentu merudu agama. Nah, kalau itu lagi yang terjadi, maka pilihannya, andalai Pak Dokter Sakti, enggak halalai po, popo tetua mah daripada dia harus mengorbankan akidahnya. persoalan tadi itu, dia insya Allah kalau mau bertobat, insya Allah Allah akan maha mengampuni segala dosanya. Sehingga itu sebelum terjadi umma'ilu alamin pansip itu, yang paling penting adalah bagaimana ikhtiar kita sebagai orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi itu. Tapi kalaupun sudah terjadi, ya tinggal pilihan yang tadi itu. Apakah memilih untuk tidak atau misalnya dilahirkan dulu baru dinikahi, ataupun ada pendapat yang lain mengatakan memuali pupundi kalbo, yang penting betul-betul talolai talotara beti tak harus menikah. Malah itu sebenarnya kedudukan dia Pak Anies. Padahal Pak Dr. Isa mungkin ada tambahan.
2: Iya, sebelum menambahkan sekalian dengan apa untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Tengku Mangsuk terluang Pak.
1: Ya, persoalan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Tengku Mansur, jadi memang betia itu berkeluarga kan tadi, jangan sampai itu betia obuh hetal ulu, ya gitu ya. Artinya bololo betia itu hihiala ulu metolenggela, betia itu tuh berkeluarga. Seorang laki-laki itu doa ayat lima pilalilmi arrijalu kawamuna ala nisa, sebagai pelindung. Pelindung beti dia boleh pahumbadu, ya gitu. Kita kadang-kadang obuh etal ulu karena memang biasa memukul seorang wanita walaupun dia salah. Jadi betia menjadi pelindung di dalam keluarga tentu bisa memberikan nasihat, ya gitu ya. Paling tidak misalnya betia di dalam keluarga kalau kita sudah bisa lalu nasihati Allah dia bawa di dumuali daripada susah atur wala. Walau Nabi pisahkanlah tempat tidur, memisahkan tempat tidur, muhui duhui, ya itu menjadi pelajaran yang berharga ya. Bahwa dia boleh pohon badu itu karena betia seorang istri ya, walaupun misalnya mati latila lalu, yang paling bagus itu adalah kita harus memberikan nasihat. Kalaupun misalnya mau ulangnya misalnya hewiyalah nasihat, kalau kita tidak mampu mungkin lebih bagus juga kita mendatangkan orang tokoh atau misalnya orang yang mungkin dia segan. Kalaupun tidak bisa, ya itu tadi harus memisahkan tempat tidurnya. Oleh sebab itu tadi Pak Tengku Mansur, betia kebiasaan ada suami yang sering memukul istrinya, ya ini sebenarnya sudah sangat keterlaluan ya gitu. Karena betia kewajiban orang tuh sebagai seorang suami itu memang ditakdirkan oleh Allah bagaimana kita menjadi pelindung yang baik. Ya, bahkan dalam surat Al-Baqarah itu Allah sangat luar biasa melopuh mayamai balia beti uhiyal beti hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bisa dibayangkan pakaian Allah sangat luar biasa bagaimana kita sebuah pasangan itu istri maupun suami itu adalah lumayan Nabi pakaian. Artinya pakaian itu ketika kita pakai kita bangga, kita senang. Ya, kira-kira begitu Pak. Tepatlah Pak Dr. Isa.
2: Iya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, memang realitasnya seperti itu, tidak sesuai dengan idealitas. Ya, realitasnya memang jam wali menikah dalam keadaan hamil, tapi kenyataannya banyak yang melakukannya. Sama dengan sekarang ini banyak orang yang minum khamar, mencuri, padahal ini hal yang terlarang dalam agama kita. Yang kita lakukan adalah innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau itu hanya memberikan nasihat, memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak boleh menyetir, kamu tidak boleh diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menguasai mereka. Jadi kita sekedar menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, betia masalah zina, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Sabara, kadangkala kita ini hanya berbicara tentang akibat, tapi tidak terlalu perhatian dengan penyebab. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelumnya sudah memberi perhatian terhadap penyebab zina itu. Makanya Allah sampaikan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Modudulo ju madindin itu agama. Behil modudulo itu apalagi mamukal aja. Behil modudulo jangan mendekati zina. Ilahulah cemali dudulah beti zina. Innahu kana fahisha. Tutulia tutu beito zina. Beito kotor. Wasa asabila. Dan seburuk-buruk jalan. O ilo letal dalalo. Nah, untuk antisipasi masalah seperti ini, agama begitu ketat. Jadi masalah zina berarti pertama dilarang untuk mendekat, yang kedua dilarang untuk mendekat ke zina, yang kedua dianjurkan untuk memudahkan pernikahan, kemudian yang ketiga dilarang berdua-duaan dengan yang bukan mahram, yang keempat tidak boleh bersentuhan tangan yang tidak halal laki-laki dan perempuan, kemudian yang kelima dilarang untuk melakukan safar, seorang wanita melakukan safar tanpa mahram karena uti-uti akan menjadi peluang besar bagi setan untuk menggoda, kemudian dilarang untuk memandang yang bukan mahram pandangan yang bukan pandangan fujaiya atau pandangan tiba-tiba, tapi kalau pandangan terus dan direncanakan itu dilarang. Dan ini cara agama menjaga jangan sampai jatuh kepada perzinahan itu. Jatuh kepada perzinahan. Oleh karena itu yang kita dakwakan ini adalah dan perlu untuk kita praktekkan adalah antisipasi jangan sampai mendekat. Karena kalau sudah mendekat, siapapun dia, jangankan orang biasa, ustadz pun bisa terjerumus. Ustadz pun bisa terjerumus. Deuma meloto, oleh karena itu jangan mendekat. Ya. Adapun yang menikahkan yang dalam keadaan hamil dan seterusnya, di zaman seperti sekarang ini, pendapat yang membolehkan akan menjadi pendapat yang berbahaya. Sedangkan mereka tidak tahu ini dibolehkan menikahkan orang yang hamil, hipohutu alimungolio. Apalagi kalau seandainya mereka sudah tahu ada cantolan fikihnya. Makanya kita cukup berhati-hati. Sekedar kita tahu ada yang membolehkan seperti itu, pembolehannya bukan berarti pejina poti mengoli patade bawaan asali nikamu, maka itu boleh. Bukan seperti itu. Pertimbangan mereka nanti pertimbangan sangat terakhir sekali. Pertimbangan terakhir sekali kira-kira begitu. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ini kita akan hadir dengan WA dulu. Saya langsung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, satu rumah tangga, istri haji, suaminya non-muslim. Apakah keluarga itu sama awak? Dari Nia, kota Gorontalo. Ustaz Sabara?
1: Ya, kalau ditanya apakah dia keluarga Sakinah, yang jelas dulu di kriteria di Kementerian Agama itu ya, kami dulu ada Ibu Nia itu ada lomba keluarga Sakinah ya, setiap menjelang tanggal 17 Agustus. Kalau ditanya di kriteria tentu tidak masuk ya gitu. Jadi yang dihitung setiap keluarga Sakinah itu, pertama yang utama itu mereka sudah menyempurnakan seluruh ibadahnya. Menyempurnakan ibadah itu adalah walillahi ala nasi julbaiti. Jadi mereka menunaikan ibadah haji kedua-duanya, dia mali bawa ngota ya. Yang belabo sama-sama Islammu, beli ngota misalnya beli tipe itu alia atau tipe itu alia, dia bawa dipomeh. Masa top kriteria kulan. Ini kalau secara umum ya, karena ini ditanya tertekan dengan keluarga Sakinah. Ya, tapi mungkin lain dengan konteks secara agama. Kalau secara agama kan yang Sakinah mawaddah warahmah itu adalah mereka cereng cinta, tenang, walaupun puluh waktu ibadah. Ya, itu yang disebut dengan Sakinah. Tapi kalau tadi kan bahwa timah itu ada haji, tapi taulah ini non muslimnya gitu. Jadi dia memang dia masuk to sakinah mawaddah warahmah yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu ya gitu. Lebih lanjut telahnya itu dulu hitungan keluarga sakinah itu yang kedua adalah kriteria anak-anaknya hunut galio wala'a anak-anaknya berhasil ya artinya berhasil itu dari sisi pendidikan kemudian ada pekerjaan yang menetap yang mereka laku yang dapat tapi lebih standarnya lebih utama itu adalah mereka maksudnya selesai studinya apalagi misalnya sampai selesai S1 apalagi sampingnya dengan S2 ya. Jadi otorulia ma'o yang bola dia pernah odungu helet atau unguale artinya bolo-olo persoalan di dalam rumah tangga dia bola dia tato unguale dia mau dungahu bubulu huta atau watia ya gitu. Sampai itu dulu standar liolamiati ya ibu nima kalau misalnya betul keluarga sakina diwawancarailah orang yang tetangganya tato di balakal belelio tato samping lo belelio tato di muka itu ikut diwawancarai gak olor mau letak di pak beti di pak wala beti apakah boleh selama beti lo titi hede pernah ilo dungahe uwatia atau papate ah, mereka mampu menyembunyikan kesalahan yang terjadi. Kemudian yang paling terakhir itu adalah mereka pun-pulu atau ibadah, baik itu ibadah secara individual maupun ibadah sosial. Ibadah secara individual itu apa? Misalnya sama-sama sholat berjamaah di masjid, sama-sama hadir di majelis taklim, sama-sama hadir kalau ada pengajian-pengajian. Itu kesalahan individual. Kesalahan sosialnya apa? Dia dermawan, muturungi tetangga kalau ada yang misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan dia ringan tangan artinya dermawan ya gitu. Itulah kriteria-kriteria keluarga sakinah. Tentu kalau pasiol beti uti jamia masih beti tanti karena induk enti beto beti maitua lihat tamah haji tapi maituanya non muslim. Kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ini dari Ramli Yakob di Tapa, Ustaz. Ustaz, bagaimana keabsahan seorang pengantin ketika bapaknya itu mewakilkan nikah anak perempuannya hanya lewat video call? Tafadhal, Ustaz Ishak.
2: Ya, sebelum kita bicara tentang keabsahannya, perlu kita tinjau apakah laki-laki ini serius menikah dan bapak ini serius menikahkan. Karena urusan pernikahan ini bukan urusan biasa. Seorang ayah akan melepas anaknya kepada seorang laki-laki yang akan dipercaya untuk membimbing anaknya. Oleh karena itu, apapun resikonya, selama itu masih bisa dijalani dan bisa diusahakan, maka semestinya berusaha untuk bertemu. Jadi seorang ayah mungkin berada di satu tempat, kemudian anaknya berada di satu tempat, maka apakah ini bukan urusan yang penting sehingga kita tidak datang di pernikahan anak kita? Begitu juga kepada seorang laki-laki. Kalau memang Anda serius dan jujur untuk menikah, apapun resikonya, bukankah mungkin di dalam atau masih zaman-zaman pacaran menganggap bahwa lautan ku seberangi gunung ku daki, mana ini lautan ku seberangi dan gunung ku daki baru berakhir dengan video call di pernikahan. Oleh karena itu tuntutan dari pembuktian cinta itu adalah menikah dan dia datang berhadapan langsung dan itu hukum asalnya seperti itu. Di majelisin wahid dalam satu majelis. Itu idealnya. Bagaimana kalau kondisinya sangat tidak memungkinkan, sudah berusaha untuk sudah berusaha untuk datang, tapi kemudian karena beberapa hal, katakanlah tertunda pesawat, mungkin ada gunung erupsi sehingga tidak bisa datang, orang tuanya dalam satu tempat, kemudian anaknya di tempat yang lain. Maka dalam kondisi yang seperti ini bisa mengambil jalan lain, yaitu dengan video call, baik menikahkan langsung ataupun dengan mewakilkan, dengan mewakilkan, dan ini bisa diurus dengan yang menikahkan, mungkin di KUA dan seterusnya. Jadi jangan langsung memudahkan urusan dengan tidak datang, kan sudah ada video call hari ini dan seterusnya, karena dalam inti dari pernikahan itu juga adalah silaturahim. Kita sangat khawatir ketika menjelaskan dan membolehkan kondisi-kondisi seperti ini, lalu kemudian ini dijadikan sebagai alternatif awal. Alternatif awal. Dan makanya salah satu adab dalam memberikan penjelasan itu, tetap melihat realita keadaan masyarakat. Yang kalau jawaban kita akan dijadikan sebagai alternatif pertama, dan mereka sudah tidak berusaha, ini yang dikhawatirkan. Dan itu adab-adab di dalam menjawab sebuah pertanyaan. Kira-kira begitu.
0: Baik, kita lanjut nih Ustaz. Dia tidak mau menyebutkan namanya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, jika suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi, apa hukumnya? Solusinya bagaimana Ustaz? Apakah lebih baik cerai? Tafadhal Ustaz Sabara.
1: Ya, mari kita melihat kembali apa sebenarnya sih tujuan kita menikah itu. Ya, ya. Jadi tujuan menikah itu kan pertama supaya dapat memperoleh ketenangan hidup. Ya. Kita tenang, kita sudah lebih khusyuk. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, tujuan pernikahan itu disebutkan bahwa ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ijab kabul untuk memperoleh ketenangan hidupnya, ya, jadi memperoleh ketenangan batinnya. Ya, gitu. Kalau kita menikah sudah tidak senang, kemudian sudah tidak satu rumah, ya gitu, mungkin bisa dicari solusinya. Ya. Jadi solusi perceraian itu adalah solusi yang terakhir. Gitu. Jadi betia olah untuk hihiya lah ya. Jadi, carilah situasi-situasi yang bagaimana keluarga itu tetap rukun, keluarga itu tetap bahagia. Ya. Jangan sampai itu betia tu menikah, ya tu hihiya lah betia. Bodonggo titilan tahemai, ya sering duduk di tepi pantai, sering ngopi, ya. Mestinya hal-hal yang begitu itu perlu ya kita pelihara secara bersama-sama. Ya, walaupun kita misalnya sudah menikah sudah lama, ya sering-seringlah keluar berdua menikmati mungkin bulan purnama, ya gitu ya. Di restoran kayak atau di tepi pantai sambil itu adalah memupuk rasa kebahagiaan itu. Jangan sampai betia itu karena kemudian tidak senang kepada pasangan kita, terus jalannya sudah langsung cerai. Ya. Itu adalah jalan terakhir. Ya. Tapi kalau misalnya hanya karena persoalan sesuatu yang masih bisa diselesaikan, maka selesaikanlah persoalan itu secara berdua. Ya. Bahwa kadang-kadang kita ini ada kekurangan pasangan kita. Kita tidak berani menyampaikan kepada pasangan kita. Itu sebenarnya sesuatu yang keliru. Ya, wali merasa lebih senang kita menceritakan kepada teman, kepada tetangga. Padahal itu sudah keliru. Mestinya kalau ada kekurangan rumah tangga itu yang mestinya harus ditutupi secara bersama-sama. Ya, sehingga itu perlu ada komunikasi di dalam kita membangun keluarga sakinah ini, membangun keluarga. Para lu'otu tiba-tiba berkomunikasi. Jadi walau dia terhilang oleh metua, atau sebaliknya dia terhilang oleh metua, carilah momen yang tepat. Pertapa pesampe sama, wanuyo dia mengingo, walau ma polemi-olemu, atau sebaliknya. Ya. Dengan bahasa yang cukup sopan, kemudian bahasa yang cukup santun, kita saling mengingatkan. Dan itulah gunanya kita harus ada komunikasi. Jangan sampai kita ini ada sesuatu yang tidak baik, kemudian kita tidak berani menyampaikan itu kepada pasangan kita. Kemudian yang terakhir, ya gitu, ini untuk kita semua di dalam hal kita berumah tangga ini, bukan tidak ada problema, bukan tidak ada masalah. Betia saya, Pak Dokter Ishak, dan narasumber-narasumbernya, bukan tidak ada masalah di dalam rumah tangga. Mungkin lebih hebat masalah yang kami hadapi itu dengan yang dihadapi bapak-bapak. Tapi karena kita tentu saling bisa memahami, ya, bagaimana ketika ada masalah itu cara menyelesaikannya secara berdua, ya itu yang paling penting. Sehingga itu Betia itu anuhiyala. Ya boleh tadi misalnya kalau kita tidak senang kepada pasangan kita itu memisahkan tempat tidur, tapi jangan sampai malah lewat 3 hari. Ya mengawiti tidak boleh, jangan sampai lewat 3 hari. Ya 5 di odito duduk tuli kira-kira.
0: Apalagi ini Ustaz sudah 2 tahun ini Ustaz. Sudah 2 tahun lebih.
1: Ya artinya kan walaupun hanya berpisah bertema 2 tahun kan mesti harus ditahu apa sumbernya ya gitu. Walaupun dia sudah 2 tahun, 3 tahun. Betia itu hihialah ya. Bol maaf ini. Betia olamiati ya gitu. Jangankan bertema 2 tahun. Bo kita misalnya pergi ke satu daerah beli duhui tolohui atau satu pekan, dia bawa merasa molor ya gitu. Untung sekarang kita sudah ada media, kita bisa video call dan sebagainya. Ini kalau sudah 2 tahun terus tidak pernah ada cara penyelesaiannya ya. Ya kecuali kalau memang tadi sudah ada upaya, artinya betia mololoi ngoa mah sudah dilakukan hubungan, kemudian sudah ada islahnya ya. Istilah itu di memalu keluarga yang peduli ya, timamalio atau papali atau mengutatio. Inungala beti tinggal nohihiyala boma lali pipisa di ada upaya untuk itu ya, maksudnya sudah diislahkan ya, baru tidak bisa ada titik temunya di boma cukup beti ya untuk menasihati dan sebagainya ya. Pilihan satu-satunya itu ya, walaupun ini adalah sesuatu yang sangat dibenci yang dalam Pak Dokter Sakti jabol mak entayangah beti masalah-masalah begini kita tidak senang petabo po yang ngamak jangan ya. Kalau memang kita betul-betul sudah tidak mau dengan pasangan kita dan upaya-upaya untuk melakukan merujuk kembali atau mempopioh beti, sudah ada upaya yang terbaik tapi juga tidak ada jalan yang bisa ditemukan, ya jalan satu-satunya adalah ya melakukan cerai, ya melakukan talak. Biar kita resmi, supaya hati jaman tantang beti bololo hati beti misalnya mantan istri kita ada yang senang, ada yang suka. Kemudian bawa mantan untuk Odito, itu kan tidak bagus. Kira-kira begitu Pak Ibran.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita jawab ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga sudah ada beberapa, kita break sejenak dulu. Religi pagi untuk hari ini akan kembali setelah berikut ini.
5: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi untuk hari ini masih dengan tema kita keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ada Intan di Limboto. Ustadz, keluarga mempelai laki-laki dan perempuan berselisih tentang besarnya biaya pesta dan adat hingga pernikahan nyaris batal. Bagaimana menyikapi tuntutan adat agar tidak memberatkan sesuai dengan prinsip adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah? Ustaz Ishak Bakari.
2: Iya. Jadi pernikahan yang berberkah itu aisyaruh ma'unah, yaitu yang paling mudah kepengurusannya. Sehingga sunahnya pernikahan itu dimudahkan dan tidak dipersulit. Yang menjadi masalah adalah kadangkala motivasi kedua orang tua dan kedua belah pihak itu memudahkan, tapi ternyata berhadapan dengan adat yang kadangkala ini agak menyulitkan. Agak menyulitkan tuntutan ini dan tuntutan ini, maka ini dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak. Sebab pernikahan tidak akan terjadi kalau tidak disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk dalam biaya pernikahan. Jadi ada dua ini yang dibiayai. Yang pertama mahar. Yang pertama mahar. Dan mahar ini menjadi hak perempuan. Hak perempuan. Yang kedua adalah biaya pernikahan. Ini harus kita bedakan. Jangan sampai biaya pernikahan sudah kita samakan dengan mahar. Mahar itu menjadi hak seorang wanita dan dia yang akan menentukan. Dia yang akan menentukan. Adapun ongkos pernikahan itu bisa disepakati bersama, baik 50-50 atau atau keluarga laki-laki yang akan membiayai semua, atau keluarga perempuan mengatakan bahwa sudah karena kami tahu kondisi ekonomi sekarang ini agak sulit dan kami diberi kemudahan oleh Allah dari dalam masalah rezeki.

0: ongkos pernikahan. Padahal yang perhatian utamanya itu adalah mahar perempuan itu. Kalau perempuan sampaikan, saya mau dinikahi, yang penting siapkan mahar seperti ini. Saya mau kebun, saya mau emas. Jangan dipatok 1 gram, 2 gram, sesuai dengan permintaan dia. Tapi realitas kehidupan hari ini justru yang paling berat itu prosesinya, baik dari sisi mengikuti adatnya, tuntutan-tuntutan adatnya, ataupun tuntutan-tuntutan gengsi. Nah, ini yang akan mempersulit, dan Nabi sampaikan bahwa yang paling mudah pengurusannya, Allah Ta'ala.
1: Baik, terakhir Ustaz, bagaimana hukumnya suami istri yang menggugurkan kandungan yang baru beberapa pekan? Dari Pak Ahmad di Kapgor. Tafadhal Ustaz Sabara.
2: Iya, jelas hukumnya haram kalau kita menggugurkan kandungan ya, apalagi sudah pasangan suami istri ya. Haram hukumnya ketika kita menggugurkan walaupun dia masih dalam bentuk janin, misalnya usia 3 pekan, 4 pekan. Apa motifnya ya? Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah menyadari ya. Orang tersebut ya kadang-kadang sudah pasangan suami istri yang sah, kemudian ada keinginan oleh supaya kita langsung menunda ya.
1: Iya.
2: Padahal ya salah satu tujuan pernikahan itu adalah tentu ingin meneruskan keturunan kita. Sehingga itu jangan coba-coba ya kita melakukan ini, karena itu termasuk dengan kriteria kita membunuh ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu bahkan dikatakan diharamkan kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, sehingga itu ini tidak ada perbedaan para ulama. Ya, karena itu termasuk penzaliman terhadap keluarga kita ya. Itu kira-kira singkatnya Pak Imran.
1: Ya, karena banyak contoh kasus saat yang seperti itu karena ingin belum ada materi yang apa. Jadi mereka banyak yang tidak ingin punya anak dulu setelah
2: ya, apapun alasannya. Kalau dia sudah menikah itu tidak ada alasan untuk bisa melakukan itu ya gitu. Ya. Hmm. Jadi itu kan termasuk kategori mengaborsi ya, gitu. Ya. Dan hukumnya itu haram di dalam hukum Islam. Ya. Jadi tidak boleh hukum itu diambil dengan perasaan ya gitu. Oh, jangan sampai hati-hati karena belum masyarakat terpengalai di pemobiahu akan terlantai, tidak begitu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan salah satu pernikahan itu adalah membuka pintu rezeki. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir karena itu. Yang penting tentu ada ikhtiarnya buat kita semua.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita simpan dulu, nanti akan dibaca pada pekan depan. Karena waktu juga ini sudah tinggal 3 menit. Untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, kami persilakan untuk Ustadz Sabara. Kalau tadi Ustadz Ishak, saat ini ya, Ustadz Sabara.
2: Mutatamubla, mutiama mutilo, kira-kira dia boleh dunkan tutur dulu yang tiba-tiba. Onu bolo luo uma ilotah teh melamiat ya li Pak Dr. Ishak tudulah yang dibeti, dan itu ada nilai manfaatnya to batangan to to keluarga to, mudah-mudahan akan kita amalkan secara bersama-sama. Wa bolo luo ma tilang kelepatai to apa yang kami sampaikan beti mungkin tidak sesuai dengan perasaan atau lo mau tetap mau dalam ya dia bolo memaafu. Wah itu mau dua, mudah-mudahan itu ngamila, to datang ulun talo dan itu yang mau dua, mudah-mudahan to ulun talo betiama totali medidi, karena alhamdulillah ada di beberapa daerah betima sudah turun hujan, mudah-mudahan kita berdoa Allah akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan buat masyarakat provinsi Gorontalo. Wah dia lipat tanto itu tak kelebihan harata mau mayari Jakarta. Odo badan amil zakat nasional baik to kabupaten kota maupun to provinsi atau badan-badan amil zakat lainnya. Wa mahel tanto

0: pertemuan terlanjuti dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Demikian tadi pendengar, kita baru saja menyimak Religi Pagi bersama Imran Yahya, dan kami kembali untuk menghadirkan program berikutnya, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ini, berbagai upaya dan cara dilakukan. Ada usaha kecil menengah seperti sekarang ini adalah membuat kupiah dengan cara menganyam.
2: Kabut asap di pagi hari itu jarak pandang bandara 3000, alhamdulillah semua pesawat masih bisa beroperasi di Bandara Jalaluddin.

0: tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 16 Oktober 2026 bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Gubernur Gorontalo mengusulkan penambahan kuota bahan bakar BBM. Ya, kami ulangi, Gubernur Gorontalo mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas PBH Migas. Penambahan kuota BBM ini langkah antisipasi kelangkaan BBM jelang akhir tahun 2026.
1: Kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di Gorontalo setiap harinya sebesar 478 kiloliter per hari. Jumlah ini untuk memenuhi 33 SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo, sementara untuk solar 8 kiloliter per hari untuk 20 SPBU. Hal ini diungkapkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menerima puluhan pengemudi bentor yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor di Rumah Jabatan Gubernur kemarin. Gubernur menyampaikan dari hasil evaluasi, antrian BBM di SPBU terjadi akibat keterlambatan pasokan selama lebih dari 10 jam sehingga berdampak terhadap distribusian ke SPBU. Meski dari segi kuota terpenuhi, tetapi Gubernur mengambil keputusan mengajukan permintaan tambahan kuota BBM ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas PBH Migas.
2: BBM ini kalau kemarin kami evaluasi, kenapa terjadi antrian? Memang terjadi keterlambatan kapal merapat di dermaga. Terlambatnya kurang lebih 10 jam. Sehingga ini rantainya ya terganggu, masih begitu ya. Terus yang kedua, saya ngambil keputusan untuk kita menyurat ke BPH Migas minta tambah kuota. Ya mudah-mudahan direspon oleh mereka. Karena alasan saya ini sudah akhir tahun begini aktivitas juga sangat meningkat. Pak Wardoyo sekarang sementara menyiapkan suratnya, kita minta tambahan ya paling tidak 3-5% dari kuota yang ada. Nanti tanggung jawab di sini ya Pak ya, kita ecer-ecer untuk lepas. Karena yang harus kita ingat, semua daerah sama dengan kita. Semua daerah sama dengan kita, tapi upaya-upaya tetap kita lakukan. Kita sudah banyak contoh, sudah banyak melihat di televisi, Bali sudah begitu ya, minta tambah kuota. Siang ini kita kirim surat itu, ditunggu responnya.
1: Gubernur menyampaikan jika usulan penambahan ini mendapat respon, maka kebutuhan BBM di Provinsi Gorontalo lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2026. Masyarakat dihimbau agar tidak panik karena kebutuhan BBM di Provinsi Gorontalo masih terpenuhi. Selain itu, Gubernur mengingatkan kepada pengelola SPBU agar dalam penjualan BBM bersubsidi tetap mengikuti regulasi atau ketentuan yang berlaku. Wibirawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah IKM, khususnya pengrajin upia karanji, untuk meningkatkan kualitas produk, mendapatkan akses permodalan yang mudah serta pemasaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku IKM. Penegasan ini disampaikan Bupati Bualemo Rumpagau di sela-sela pembuka pelatihan upia karanji dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku IKM yang digelar di Hotel Grand Amalia Rabu kemarin. Pada kesempatan itu, Rumpagau mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda untuk meningkatkan keterampilan pengrajin sekaligus memperkuat nilai ekonomi produk kerajinan lokal. Ia menegaskan, pelatihan tidak boleh berhenti pada peningkatan keterampilan membuat produk berkualitas. Para pengrajin juga perlu memperoleh dukungan berkelanjutan, terutama dalam mengakses permodalan dan memperluas pemasaran.
3: Jadi perlu didukung, karena upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat kini berbagai upaya dan cara dilakukan. Ada usaha kecil menengah, seperti sekarang ini adalah membuat kupiah dengan cara menganyam dan materialnya ya dari rotan dan mitu. Itu sejenis rumput yang tumbuh di biasanya pohon kelapa juga banyak. Ini gambarkan tradisi orang Gorontalo membuat kupiah dulu. Oleh karena itu perlu perhatian bagaimana membuat kupiah ini dan menghasilkan yang terbaik. Nah ini ada kaitannya juga dengan modal. Tadi saya baru membuka rapat tim kerja bagaimana memikirkan para pengusaha kecil ini bisa mudah mendapatkan modal. Ya itu yang kita bicarakan tadi.
0: Untuk itu, untuk mendukung kebutuhan modal usaha, pemerintah daerah berencana menjalin kerjasama dengan sejumlah perbankan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk membuka peluang pembiayaan bagi kelompok pelaku UKM, khususnya pengrajin upiah karanji dengan bunga pinjaman di bawah 6% per tahun tanpa jaminan, sesuai skema dan ketentuan yang akan disepakati bersama pihak perbankan. Rum Pagau berharap pemudahan akses pembiayaan dapat membantu pengrajin mengembangkan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta menjaga keberlanjutan kerajinan upiah karanji sebagai salah satu produk unggulan daerah. Pendengar, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo mendorong sinergitas dengan organisasi keolahragaan untuk mengembangkan prestasi olahraga di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Rahmat Muhammad kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap seluruh pengurus cabang olahraga mengaktifkan organisasi secara optimal, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan. Rahmat menyebut sepak takraw dan sepak bola menjadi cabang olahraga yang berpeluang berprestasi di tingkat nasional.
4: Tentu kami berharap ada semacam pengembangan di bidang organisasi kelembagaan, di mana pemberdayaan organisasi ini berharap kepada seluruh pengurus cabang ini mengaktifkan secara organisatoris, termasuk juga aktivitas olahraga, baik dia olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan. Tentu kolaborasi ini penting bagi kami karena di mana posisi pemerintah sebagai aktor untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga, berharap ke depan kita bisa mampu menciptakan para atlet olahragawan yang penting untuk bisa membawa nama baik Kabupaten Gorontalo.
0: Rahmat menambahkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI diharapkan mengembangkan cabang olahraga unggulan masing-masing. Dengan begitu, sasaran pembangunan olahraga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dapat terukur. Pendengar, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Sinergitas program pembinaan olahraga di Gorontalo dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, KONI dan pengurus cabang olahraga masih perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Pembagian tanggung jawab yang jelas dinilai penting agar program pembinaan dapat berjalan lebih terarah. Pengamat olahraga Profesor Haryadi Said berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk menyelaraskan program dan kebutuhan pembinaan olahraga di Gorontalo.
6: Menurut saya belum sepenuhnya kolaborasi itu terjadi. Makanya saya berharap insya Allah pihak KONI, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan cabang olahraga segera duduk bersama untuk membicarakan hal apa saja yang bisa disambut oleh KONI, yang bisa disambut oleh pemerintah daerah, oleh provinsi, dan cabang olahraga. Sehingga dengan jelasnya pembagian itu, saya yakin dan percaya akan pembinaan olahraga di Gorontalo.
5: Kejelasan pembagian peran diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan program pembinaan berjalan lebih terarah. Dengan sinergitas yang berkelanjutan, prestasi olahraga Gorontalo diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi.
0: Pembinaan olahraga di daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi olahraga, dunia pendidikan, pelatih, atlet, serta masyarakat. Tanpa koordinasi dan komitmen bersama, program pembinaan berisiko berjalan sendiri-sendiri, sehingga potensi atlet daerah belum dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponebolango, Muhammad Yamin Abbas.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponebolango, Pak Yamin Abbas. Ya, assalamualaikum Pak Yamin, salam olahraga.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
1: Ya, baik Pak Yamin, pelaksanaan pembinaan olahraga khususnya di Provinsi Gorontalo ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah maupun dari induk organisasi olahraga, tetapi juga bagaimana kerjasama kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam rangka kelancaran program pembinaan olahraga di daerah. Bagaimana Pak Yamin untuk pelaksanaan pembinaan olahraga ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan agar atlet kita ini prestasinya lebih ditingkatkan lagi nih Pak Yamin?
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa di Provinsi Gorontalo, menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Bang Bobby tadi, kita berharap prestasi itu bukan kita membalikkan sebuah telapak tangan yang akan jadi. Dengan adanya prestasi, maka butuh latihan, butuh kolaborasi, dan butuh pembinaan yang begitu panjang. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Di Provinsi Gorontalo ini saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mau meningkatkan prestasi. Kita lihat kemarin di event nasional di Asian Games di Jepang, ada hadir kita Provinsi Gorontalo. Ini pada satu titik, satu cabang olahraga. Kemudian ada beberapa cabang lagi yang bisa potensi di daerah kita. Yang sebenarnya titik baliknya kami berharap di kabupaten itu mau melaksanakan event, ya tujuannya kita ke provinsi. Ya, kalau provinsi mau melaksanakan event, tujuannya kita harus ke event nasional. Nah, jenjang ini yang kita putus sekarang. Kami berharap ke depan kita dengan kondisi memang efisiensi anggaran, tidak mau akan melihat prestasi anak-anak itu akan lebih baik lagi. Jadi kami berharap kolaborasi antara dinas terkait, kemudian cabang-cabang olahraga itu butuh kerjasama yang baik sehingga kita tidak akan membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan prestasi. Itu kita garam-garam pertama, Pak Bobby.
1: Oke, artinya Pak Yamin, ini kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antara lintas sektor ini harus lebih diperkuat lagi nih Pak Yamin ya?
7: Iya, jelas. Karena tahun 2007 itu kita sudah ada event yang berbagai event yang ke depan. Ada Popnas-nya, ada Prapopnas, ada Popnas, kemudian ada Prapon, ada Pon. Ah, gimana tuh orang mau harus mau mengembangkan ini? Karena kita berharap juga provinsi, terutama harapan kita di kabupaten kota, kita duduk bersama dulu. Kita duduk bersama untuk menyepakati apa sih program kita ke depan di tahun 2027. Apalagi kita tinggal beberapa bulan lagi, kita sudah mau akan memasuki di tahun 2027. Programnya masih, saya berpikir masih titik nol itu.
1: Oke, dari pandangan selama ini, apakah dari masing-masing penanggung jawab olahraga ini bisa dikatakan ini masih berjalan sendiri-sendiri nih Pak?
7: Iya, kita melihat masih kegiatan olahraga ini masih berjalan sendiri-sendiri. Kasihan untuk prestasi anak-anak yang sudah latihan. Di mana sih dorong mau meningkatkan prestasi kalau tidak ada event? Ya, jadi kami berharap semua cabang olahraga, semua KONI kabupaten kota, dispora kabupaten kota, KONI provinsi untuk dapat menunjang program kita ke depan. Apa seperti apa kita ke depan?
1: Oke, kalau Pak yang mulai untuk kejuaraan olahraga tingkat provinsi Gorontalo bisa dikatakan masih sangat minim Pak?
7: Sampai sekarang ini bukan saya menyatakan sangat minim, tapi belum ada sama sekali. Ini bukan saya mau sampaikan secara ekstrim bahwa kita harus mau mendukung segala sesuatu kalau bukan dari kita siapa lagi. Jadi saya bicara jujur bahwa kita tidak pernah melaksanakan event di Provinsi Gorontalo. Harapannya kita harus mau melihat prestasi ke depan tahun 2027. Ada prapon yang harus kita ikuti, tapi dengan catatan kita harus melaksanakan poprov maupun kejuaraan daerah. Ini kalau tidak ada bagaimana prestasi anak-anak itu?
1: Baik, terima kasih Pak Yamin atas waktunya. Salam olahraga.
7: Oke, sama-sama. Yo, salam olahraga. Jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kabut asap yang sudah terasa di Gorontalo sejak 2 hari lalu tidak mengganggu operasional penerbangan di Bandara Jalaluddin. Seluruh pesawat tetap dapat mendarat dan lepas landas karena jarak pandang masih di atas batas minimum keselamatan. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo Joko Harjani kepada RRI menjelaskan bahwa kabut asap mulai terasa sejak 3 hari lalu dan berlanjut pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurutnya, pada pagi hari jarak pandang di bandara sempat turun hingga sekitar 300 hingga 3000 meter, tetapi penerbangan tetap berjalan normal, termasuk penerbangan Batik Air. Menjelang siang kondisi membaik. Menurut Joko, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah jarak pandang naik menjadi 4000 hingga 5000 meter.
2: Di Gorontalo memang kabut asap sudah sangat terasa. Sejak terasa itu 3 hari yang lalu. Kemudian kemarin kabut asap di pagi hari itu jarak pandang bandara 3000. Alhamdulillah semua pesawat masih bisa beroperasi di Bandara Jalaluddin. Dan hari ini tadi pagi juga sama, jarak pandang ada di 3000 meter. Sehingga penerbangan tadi berjalan dengan normal, Batik Air.
1: Ia menambahkan bahwa Bandara Jalaluddin telah menerapkan prosedur penerbangan. Prosedur ini didukung alat bantu pendaratan instrumen landing system, sehingga pesawat tetap dapat beroperasi dalam kondisi jarak pandang terbatas. Batas jarak pandang minimum untuk operasi dengan peralatan instrumen tersebut adalah 3000 meter. Dengan kondisi ini, ia memastikan penerbangan masih berada dalam kategori aman. Pendengar, Festival Literasi tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan menarik. Selain forum group discussion atau FGD, seminar dan pentas seni, kegiatan ini juga menghadirkan pameran berbagai bentuk perpustakaan desa hasil program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo. Kegiatan ini telah dimulai sejak 14 Oktober 2026 dan berakhir pada hari ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gorontalo Abdul Waris mengatakan, Festival Literasi 2026 menjadi wadah membangun sistem literasi, melestarikan budaya lokal, serta memperkuat budaya gemar membaca di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi, sekaligus mendorong perpustakaan agar lebih berperan dalam mendukung pengembangan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan masyarakat.
3: Festival Literasi Kabupaten Gorontalo tahun 2026, tema kegiatan, membaca hari ini, memimpin hari esok. Maksud dan tujuan, kita berharap dapat membangun ekosistem literasi daerah. Yang kedua, membudayakan gemar membaca. Yang ketiga, memamerkan berbagai produk karya penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang keempat adalah masalah pelestarian budaya lokal.
1: Pelaksanaan festival ini mendapat apresiasi dari Bupati Gorontalo, Sopian Puhi. Dalam kesempatan tersebut, Sopian menekankan pentingnya transformasi perpustakaan. Selain menyediakan buku digital, memperbarui koleksi bahan bacaan juga sesuatu yang sangat diperlukan. Sopian juga mendorong gerakan membaca setiap hari minimal 15 menit bagi pelajar dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat minat baca, sekaligus menjadikan aktivitas membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui Festival Literasi Kabupaten Gorontalo tahun 2026, pemerintah daerah berharap budaya literasi semakin berkembang, akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin luas, serta perpustakaan dapat menjadi ruang belajar dan pengembangan kreativitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, hilirisasi pangan tidak selalu membutuhkan industri besar atau teknologi pengolahan yang kompleks. Pemanfaatan hasil panen di pekarangan rumah dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan nilai tambah pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga. Salah satunya melalui pengolahan cabai segar menjadi cabai kering atau bubuk cabai yang memiliki nilai guna lebih beragam. Akademisi Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo Agus Bahar Rahmat mengatakan, pekarangan rumah berpotensi dikembangkan tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai tempat memulai usaha produktif rumah tangga.
4: Hilirisasi itu tidak selalu harus dimulai dari produk besar, tetapi dapat dimulai dari pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai tambah hasil panen. Misalnya cabai yang biasanya dikonsumsi segar dapat diolah menjadi cabai kering atau bubuk cabai, sehingga ini menjadi sebuah gambaran pekarangan kita itu contoh bisa saja tidak hanya menyediakan bahan pangan, tapi juga menjadi titik awal kegiatan ekonomi produktif rumah tangga. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana agar masyarakat atau ibu rumah tangga itu mempunyai konsep untuk mengubah pola pikir ya. Pola pikir yang artinya bagaimana dari sekedar menanam untuk dikonsumsi juga menanam untuk berproses mengolah, kemudian menciptakan nilai tambah juga tanpa mengabaikan kebutuhan pangan keluarga.
1: Hilirisasi berbasis pekarangan diharapkan dapat menjadi langkah sederhana dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi produktif keluarga. Dengan memanfaatkan hasil pangan yang tersedia, masyarakat dapat menciptakan nilai tambah tanpa mengesampingkan kebutuhan bahan pangan keluarga. Pendengar, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah untuk pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Terdapat dua desa di Kecamatan Anggrek yang akan dijadikan sebagai fokus lokus untuk pembangunan pabrik nanti.
5: Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan baik. Terdapat beberapa tempat yang akan menjadi lokus untuk pembangunan infrastruktur berupa pabrik mendukung program tersebut. Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan pabrik. Tepi Andaru Alwi, Camat Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan terdapat dua desa yang akan dijadikan sebagai lokasi untuk pembangunan pabrik, yakni Desa Tolongio dan Putiana. Menurutnya Desa Tolongio akan dibangun pabrik pakan ternak, sedangkan Desa Putiana akan dibangun rumah potong hewan. Sebagai penerima manfaat, tentu pihak pemerintah kecamatan maupun desa mendukung program ini.
6: Kami sudah melakukan sosialisasi, kemudian interaksi dengan masyarakat sekitar. Mereka pada prinsipnya sangat mendukung karena kami menjelaskan bahwa manfaat dari proses pembangunan ini sangat luar biasa. Dari sisi ekonomi, paling tidak ada 4 hal yang kami catat. Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti, ada rumah makan, kantin, dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian petani-petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian ya tentunya peternak lokal.
5: Menurutnya untuk mendukung program pemerintah pusat, pihaknya terus melakukan sosialisasi maupun interaksi dengan masyarakat sekitar. Dikatakan masyarakat setempat pada prinsipnya sangat mendukung program nasional ini. Hendra Raup melaporkan.
1: Pendengar, Arif Asno Napu meraih penghargaan sebagai penulis dengan jumlah pembaca terbanyak pertama tahun 2026 pada kolom opini website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Piagam penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Yebo Bihu pada 12 September 2026. Tulisan opini Arif Asno membahas makanan, gizi, dan kesehatan dikaitkan dengan teori religi dari Al-Quran dan Hadis. Di antaranya berjudul Ilmu Makan Tertua dan Abadi, serta Makanan Memperkokoh Kebenaran dan Keimanan. Arif Asno menyampaikan terima kasih kepada Kak Kanwil, pimpinan dan redaktur website Kementerian Agama Kanwil Provinsi Gorontalo yang telah menilai tulisannya. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pembaca yang telah mengakses tulisan opininya.
7: Terima kasih, saya sampaikan kepada Bapak Kakanwil, segenap pimpinan dan redaktur website Kemenak Kanwil Provinsi Gorontalo yang telah menilai artikel opini ilmiah yang kami buat dan bersegmen tentang makanan, gizi dan kesehatan yang dihubungkan dengan kajian-kajian budaya dan religi atau kearifan lokal. Penghargaan yang kami terima ini adalah sesuatu yang tidak ternilai dan memberikan kebanggaan untuk saya secara pribadi. Terima kasih pula disampaikan kepada semua pembaca yang telah mengakses tulisan opini kami.
1: Ia berharap tulisannya dapat menjadi informasi pembanding dan pencerah di masyarakat, sehingga bersama-sama dapat berperilaku sehat melalui makanan. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
6: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
7: Mama! Mama!
8: Kenapa sih?
7: Pinjam satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
9: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
10: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
9: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
10: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
9: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
10: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
11: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan kini untuk seluruh warga masyarakat Gorontalo, mungkin kita juga ingin tahu seperti apa cuaca hari ini. Bersama kita dengarkan Virginia Rumimpuno dalam informasi cuaca atau perakiran cuaca hari ini dari BMKG.
1: Info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca ini Jumat 16 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan dan hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tapa, Suawa, Tilong Kabila, Bulang Ulu, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Talugiti, Buntuliah, Wanggarasi, Dengilo, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Tol Komini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 sampai 40 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Ada Niki Viana, Mambo Sui. Selamat pagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Apa kabar? Ya, kalau hari ini kita punya informasi dari dunia olahraga, di mana kita punya kebanggaan tersendiri terhadap satu pasangan ini, Alwi Farhan yang menaklukkan Jojo. Anton Sen menanti di perempat final. Ya, pertandingan berlangsung di Jiske Bank Arena pada Jumat dini hari 16 Oktober 2026. Di sini Alwi mengaku lebih mengontrol emosi dibandingkan pertemuan sebelumnya dengan Jonathan atau Jojo. Ya, atlet bulu tangkis ini mengaku lebih mampu mengontrol emosi, ya, dan ia melaju ke perempat final akan menghadapi Anders Antonsen. Dan Jonathan Christie mengapresiasi perkembangan permainan Alwi yang dinilai semakin matang, walaupun ia masih muda, sangat muda. Alwi Farhan itu mengalahkan Jonathan Christie dengan skor 21-14 dan 21-9 pada babak 16 besar Denmark Open 2026.

Untuk Anda yang pada saat ini tengah melakukan aktivitas untuk pagi ini, ya, yang terutama dalam persiapan menuju tempat kerja, ya, kami berharap apapun yang sudah disiapkan ini tidak ada yang terlewat, karena yang namanya lupa itu pasti ada pada setiap manusia. Hanya ketika lupa itu menjadi efeknya menjadi berat, ya, itu memang bukan tanggung jawab sebenarnya, bukan tanggung jawab kita, hanya mengingatkan, ya, bila mana lupa pada satu benda yang memang benar-benar butuh, ya, paling tidak Anda tidak melupakan handphone, kunci, dan mungkin juga berkas-berkas yang diperlukan untuk hari ini. Pendengar, kita melihat ada bencana karhutla yang terjadi saat ini memang sudah sangat parah. Itu adalah sebuah bencana nasional. Dan ini BNPB tanggapi desakan agar bencana karhutla sebagai bencana nasional. Di sini pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau PNPB itu menegaskan paling penting adalah kecepatan respon penanganan bencana. TNI Angkatan Darat sampaikan komitmen bantu pemadaman karhutla. Ya, kalau dilihat-lihat banyak ya berseliweran bahwa itu sampai para petugas pemadam kebakaran itu sempat berdoa, menangis di sekitaran hutan yang ia yang ia sirami dengan air, karena mungkin ini saking capeknya ya, menangis memohon kepada Allah untuk dibantu. Bikin terenyuh ya sebenarnya. Dan memang ini yang terjadi, kenyataan yang ada di depan mata para petugas damkar ini yang berjibaku langsung dengan kebakaran hutan, sangat menyesakan. Juga terjadi sebuah potret, sebuah video yang diperlihatkan betapa juga hewan-hewan mamalia yang ada di wilayah hutan berupaya bahu-membahu untuk tidak saling meninggalkan ketika bencana itu terjadi. Bisa ada hewan mamalia yang bergelantungan, mereka tidak mau meninggalkan satu sama lain, dan ketika menyeberangi dari pohon satu ke pohon satu, itu tidak meninggalkan teman-teman lainnya. Mereka saling bergandengan tangan dan kemudian membantu yang masih tertinggal, tidak mau pergi begitu saja. Itu ya hewan mamalia. Tapi semoga ini tidak terjadi kepada kita, keparahan kebakaran hutan. Pendengar, kita beralih lagi nanti pada jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baik, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, karang dengar Anda, pendengar, kami hadirkan kopi pagi dan diawali dengan sesi awal kita yang menghadirkan Kita Indonesia, berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, menjunjung sikap ikhlas, tidak reaktif, dan berpandangan luas demi kebaikan umum. Seperti biasa, pendengar, kami akan menunggu Anda juga dengan komentarnya di hari ini. Silakan nanti masukin. Ya, bergabung di line telepon 08219664664 dan Anda bisa memberikan komentar atau opini Anda. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun menjalankan tugas pemerintahan, sikap berjiwa besar dan rela berkorban ini merupakan nilai penting yang perlu terus ditanamkan. Dan hal ini mencerminkan kedewasaan seseorang. Untuk bisa ia menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi pendengar, kedua sikap tersebut mencerminkan kedewasaan, dan berjiwa besar memang bukan berarti selalu mengalah, menghindari perbedaan pendapat, tapi sebaliknya, pandangan orang lain, mengakui kekurangan diri, juga mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya bagi orang. Ya, mungkin seperti itu, membiasakan diri menerima orang lain. Jangan menang sendiri, kita sendiri yang terus-terus sok tahu dan sebagainya. Dan akuilah diri sendiri, akuilah kekurangan diri sendiri. Dan kita harus mengambil keputusan untuk bagaimana mengambil keputusan ini tidak berdampak atau berefek pada orang lain. Kalau rela berkorban juga menunjukkan kesediaan untuk memberikan waktu, misalnya kemudian pikiran, tenaga, bahkan kita perlu mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan yang lebih besar. Jadi pendengar, mungkin kita sebagai manusia tetap harus mengedepankan sikap kita kepada setiap orang, yang jangan mempertahankan ego dan kepentingan diri sendiri. Kalau ada perbedaan, ini bisa berkembang jadi konflik dan tentu itu bisa menghambat kemajuan bersama. Nah, mungkin dengan cara menghindari hal tersebut, kita harus berjiwa besar, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ikhlas itu lebih penting juga ya, dan tidak reaktif. Biasanya sih jadi apa namanya, yang tidak reaktif ini berefek panjang juga, dan berpandangan luas demi kebaikan umum. Kalau kita melihat visi apa tujuan dari yang disampaikan, tentu akan menerima dengan hati ikhlas. Pendengar dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda di line telepon 08219664864. Dan tentu juga kami akan mengundang Anda melalui komentar-komentarnya, melalui Facebook kami pagi ini ya. Dan Anda bisa berkomentar sekali lagi di 08219664864 atau di 0822 5996 8324.

Bagaimana kita menyikapi misalnya ada konflik yang ternyata ini bisa menghambat kepentingan, kemajuan kita bersama di satu wilayah terkecil, misalnya di satu dusun, satu RT, satu RW. Biasanya gejolak-gejolak kecil itu selalu ada, hanya karena kita tidak bisa membedakan mana kepentingan bersama, mana kepentingan pribadi. Biasanya ada muatan-muatan kepentingan pribadi, iya dibongkar saja biar kita ada jam. Padahal ya pengen bikin misalnya ya ketika ada, dia sudah memiliki kendaraan, jadi dia harus membuka jalan ini dan dia mau melebarkan, sementara yang lain tidak ingin, ya dia ingin membuka jalan ini. Sebenarnya hal-hal kecil seperti ini bisa jadi konflik besar di antara rukun warga, rukun tetangga. Pernah ada kejadian satu orang yang memblok wilayah atau jalan hanya karena dia sudah membuat satu garasi di dalamnya, di jalan itu, dan itu lintasan dari warga-warga yang ada di situ. Padahal menurutnya itu adalah tanah pribadi, tetapi ketika ia membuat garasi dan menutup jalan akses dari warga yang lain, maka timbullah gejolak. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini yang memang perlu dibicarakan dengan baik agar tidak selalu mengedepankan kepentingan pribadi. Walaupun ya kita ada di jalan atau di akses jalan umum ini sudah masuk pada wilayah kita, tinggal bagaimana kita mau membuat kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa menang sendiri. 101,8 MHz masih untuk Anda. Silakan berkomentar di pagi hari ini. Anda bisa masuk di Kita Indonesia hari ini dengan tema yang berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, menjunjung sikap ikhlas, tidak reaktif, dan berpandangan luas demi kebaikan umum. Layan telepon kami 0821 9664 8664. Yang mau berkomentar silakan.

0: Dengar dimanapun Anda berada.
1: Iya.
0: Halo, selamat Halo. Pagi.
2: Ya, selamat
0: Pak Fadli.
2: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, iya. Jadi problemnya sebenarnya begini, kalau saya sebenarnya ini kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kenapa? Karena dalam hal ini misalnya contoh, kita memiliki lahan yang luas agak di depan, sementara di belakang kita ada 50 kakak yang sangat membutuhkan jalan. Kita harus legowo, kita berikan, dan kita bicarakan bersama. Dan tentunya ini membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kita duduk bersama supaya tidak terjadi konflik. Kadang kalau kita mau semina-mina atau kita juga yang misalnya ini, oh ini kan tanah kita, kenapa kamu mau urus-urus tanah kita? Nah inilah sebenarnya tinggal kesadaran kita, kita itu harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Memang itu tanahnya, tapi kan kasihan yang di belakang. Misalnya ada 50 kakak, baru kita pele dengan kita membuat garasi, misalnya garasi mobil di depan. Waduh. Dan hal ini sebenarnya membutuhkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita duduk bersama agar tidak terjadi konflik. Memang dalam hal ini sama dengan api dalam sekam itu, kalau dia meledak sudah satu kali menyala ini.
0: Betul. Kalau tidak diantisipasi lebih awal.
2: Iya, benar sekali. Olehnya marilah kita sama-sama selaku kita masyarakat khususnya di Gorontalo, mari kita utamakan pada intinya adalah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli ya, kalau tidak salah ya. Oke. Dan kita ke ya, kita akan menunggu lagi penelpon berikutnya yang ingin bergabung. Kalau yang telepon 0821 9664 8664.

0: Baik, kita masih menunggu line telepon yang masuk di pagi ini. 0821-9664-8664. Oke. Ya, selamat pagi Pak Fanli Katili.
1: Selamat pagi, ya Mbak.
0: Ya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Di pagi yang cerah, di Jumat yang berkah ini, amin.
0: Amin. Pak, ini kan biasanya nih kita seringkali hanya adalah ada masalah-masalah kecil sepele bisa jadi besar hanya karena kita tidak rela, kita tidak mengingat ini adalah untuk kepentingan bersama dan ada sikap yang tidak ikhlas juga tidak memiliki pandangan yang luas soal kebaikan umum. Nah, bagaimana untuk hal ini?
1: Iya. Jadi menurut saya ya bahwa berjiwa besar ya. Halo ya
0: silakan Pak.
1: Ya, menurut saya berjiwa besar bukan berarti selalu mengalah ya. Jadi tidak selamanya jiwa besar itu selalu mengalah, tetapi bagaimana kita mampu untuk menempatkan diri demi kepentingan bersama,
0: iya,
1: dan tentunya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ada kalanya kita memiliki pandangan, kepentingan, bahkan ego yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Namun, akan tetapi kedewasaan seseorang itu justru terlihat ketika ia mampu berkata bahwa saya mungkin tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi saya siap melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan kita bersama. Nah, sikap ikhlas ini pula yang bukan berarti kita pasif ya, atau membiarkan sesuatu yang salah itu terjadi, tidak. Namun, menurut saya, ikhlas itu adalah sebuah kemampuan untuk kita melakukan yang terbaik. Ya, sekali lagi, ikhlas itu adalah kemampuan diri kita untuk melakukan atau berbuat yang terbaik tanpa selalu menuntut pengakuan dari orang lain, ya. Sementara sikap tidak reaktif adalah semacam kemampuan kita untuk tidak mudah terpancing oleh perbedaan, ya, kritik, saran, bahkan atau provokasi, gitu. Sehingga menurut saya juga orang yang berpandangan luas itu dia kemudian tidak semerta-merta mengambil keputusan yang hanya berdasarkan apa yang terjadi hari ini, tetapi dia mampu memikirkan dampaknya bagi masyarakat ya dan generasinya yang akan datang.
0: Jadi gitu. Jiwa rela berkorban ini emang agak-agak susah buat menghadirkan ini di setiap individu. Nah, bagaimana triknya nih?
1: Iya, jadi gini. Di tengah-tengah kehidupan sosial ya dan demokrasi kita hari ini, saya kira nilai-nilai seperti ini memang sangat penting ya.
0: Iya.
1: Sangat penting. Kita boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pendapat, bahkan berbeda kepentingan. Namun ingat, jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan persaudaraan. Di situ case-nya. Ya, karena pada akhirnya jabatan dan segala yang kita miliki itu akan berganti, kepentingan akan berubah, tetapi kepentingan masyarakat dan masa depan daerah harus tetap menjadi yang paling utama dan paling harus kita kedepankan. Yeah. Nah, ini beberapa trik yang kemudian untuk menghadapi secara psikologi, karena memang gini, menciptakan sesuatu yang baik itu adalah sebuah ujian besar, ya, di mana-mana. Melakukan yang terbaik, ya, selalu pasti punya halangan dan tantangan.
0: Iya.
1: Ya, karena berbuat yang tidak baik itu justru malah hampir tidak ada halangannya gitu loh. Nah, semuanya kembali dan bermuara kepada diri kita. Karena ingat, sesuatu yang menciptakan itu memang lebih sulit daripada sesuatu yang kita pertahankan.
0: Ya, baik.
1: Nah, ada hal yang penting yang bagi saya, bahwa sebuah kebesaran jiwa seseorang pemimpin itu, ingat, bukan diukur dari seberapa keras ia mempertahankan kepentingannya, tetapi dilihat dari seberapa besar ia mampu mengorbankan kepentingan pribadinya, ya. Nah, ini yang jarang. Ia mampu mengorbankan kepentingan pribadinya demi sesuatu yang lebih besar. Maka itulah makna pengabdian yang sesungguhnya menurut saya. Karena tidak selalu kita ingin berada di depan, tetapi bagaimana caranya kita selalu berprinsip bahwa kita selalu siap berada di tempat yang paling dibutuhkan oleh bersama.
0: Oke.
1: Kepentingan bersama. Dibutuhkan oleh kepentingan bersama, iya.
0: Baik. Iya. Baik. Terima kasih Pak Fanli, ya. Semoga jadi calon pemimpin atau sebagainya, ya, tetap mengedepankan yang namanya rela berkorban ini, ya.
1: Rela berkorban.
0: Baik. Terima kasih Pak Fanli. Waktunya di RRI. Selamat beraktivitas kembali, ya.
1: Baik.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan masih menunggu Anda yang mau bergabung ke line telepon 0821-9664-8664. Ya, yang mau berkomentar lagi silakan ke 0821-9664-8664 atau juga bisa berkomentar di WhatsApp kami. Oh, di WhatsApp juga boleh, ya, di 0822-5996-8324 atau di 0821-9664-8664. Ya. Kemudian Anda juga bisa baik, kita juga bisa berkomentar di TikTok kami di pagi hari ini, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.

0: kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

kasih pendengar. Sampai saat ini Anda yang masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan di sesi kedua ini kita di Kopi Pagi sekali lagi masih akan kembali menanti Anda di line telepon 0821966464664. Pendengar, saat ini kami akan masuk di topik kedua kita. Muka air laut yang makin naik, bagaimana antisipasinya? Kita akan nantikan Anda yang ingin bergabung ke line telepon 0821966648664. Ya, kita tahu bersama pesisir yang saat ini memang punya strategis penting dalam kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo. Ya, selain dia jadi kawasan pemukiman, pesisir juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, yaitu perdagangan dan perikanan. Jadi kalau kita lihat, begitu ada informasi kenaikan muka air laut ini, perubahan ini akibat perubahan iklim, tentu ini menjadi ancaman juga ya, ancaman serius yang perlu diantisipasi karena dampaknya potensi menyebabkan banjir rob atau dikatakan abrasi pantai, atau bisa jadi ada abrasi pantai. Kalau banjir rob itu biasanya di Jakarta Utara ya, tiap bulan purnama pasti ada rob di pantai yang sekaligus ini sebagai lokasi wisata Putri Duyung Ancol ya, pastinya itu dapat kiriman banjir rob setiap bulan purnama. Nah, ini sebagai ancaman. Kalau di Gorontalo sudah terlihat adanya hal ini oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, sudah mulai melakukan pemetaan risiko dengan memanfaatkan data melalui platform Sepakat. Jadi platform ini yang membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang berisiko. Dan platform ini akan juga bisa melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, juga kelompok penduduk yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain pemetaan yang berbasis data, langkah antisipasinya juga perlu dilakukan, antaranya pelestarian hutan mangrove nih ya, kemudian edukasi juga kepada masyarakat yang ada di pesisir, juga pemulihan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Kami menunggu Anda pendengar ke line telepon yang ingin bergabung. Silakan komentar Anda akan hal ini. Yang jelas, upaya untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut ini, muka air laut ini membutuhkan strategi panjang ya. Juga ada keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang mulai terancam, tapi juga harus menyiapkan langkah-langkah konkret untuk melindungi masyarakat. Juga memperkuat infrastruktur serta menjaga keberlanjutan ekonomi pesisir. Di line telepon 0821-9664-8664 kami menunggu Anda, atau ke 0822-5996-8324. Ya, dan pagi ini sekali lagi kita terus berpikir ya, seandainya ini air laut makin naik, karena ini efeknya bisa tenggelam kita kalau air laut naik. Jadi bagaimana memastikan masyarakat pesisir tidak jadi kelompok yang paling dirugikan akibat perubahan iklim?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menunggu Anda di line telepon 082196648664. Bisa berkomentar lagi di sini terkait ya, terkait dari kenaikan muka air laut. Ya, pertanyaannya dari melalui WhatsApp pagi ini, yang ini dari masyarakat pesisir, tidak disebut namanya. Katanya kalau terang so air laut semenai, apakah nanti dibuatkan tanggul seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Dari WhatsApp nomor yang tidak di tidak bernama ya. Baik, terima kasih. Kalau di pesisir sudah naik air laut, apakah kami akan dibuatkan tanggul? Ya, spontan ya. Kita masih menunggu yang lainnya yang mau bergabung ke layanan telepon kami 082196648664.

0: meskipun pendengar kita tahu bersama bahwa yang namanya kehidupan manusia itu tidak kita sudah, apa yang sudah kita jalani ini memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi memang kita kadangkala terjebak dengan konsep ini dan kadangkala kita menuntut akan hal ini dan itu. Tetapi sebagian besar kita perlu mengesampingkan itu, ya. Memang kita perlu menjalaninya, tetapi sebagai misalnya dari pihak-pihak yang memiliki kuasa akan hal itu, ya perlu memikirkan untuk kemaslahatan bersama. Bila nanti masyarakat yang ada di pesisir ini akan menghadapi lebih, apa namanya, mereka yang akan menghadapinya langsung, dan tentunya efeknya kepada ekonomi, kepada ya dari perdagangan juga akan berefek. Saya tunggu Anda di line telepon 082196648664. Silakan. Iya, saya ke penelpon dulu. Selamat pagi. Iya, kita menunggu penelpon yang ingin bergabung memberikan komentar. Silakan ke line telepon 082196648664. Dan topik ini nantinya akan dibahas di tamu kita sore nanti. Selamat pagi, Pak Oksin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oksin ya.
1: Abrasi pantai ini ya.
0: Iya. Karena kenaikan apa namanya muka air laut.
1: Barangkali kalau kita setelah kita pikir, barangkali mereka yang di bantaran pinggir laut itu mereka sudah paham mengenai hal-hal itu. Cuma demi ketenangan dan kenyamanan mereka, jadi pemerintah harus lebih jeli, karena waktu-waktu ada kenaikan air laut, pasang surutnya itu kan mereka yang lebih paham. Kalau kita di sini di atas itu, tanya kepahaman kita kan kurang mengenai hal-hal seperti yang di pinggir pantai itu. Begini, kita berpikir bagaimana sih pemerintah untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Dan kita semua sudah punya alarm tsunami dan lain sebagainya sudah terpasang. Tapi demi kenyamanan dari abrasi itu, pemerintah harus lebih jeli untuk jadi bagaimana nyamannya orang-orang yang ada di bantaran pinggir pantai. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ini ada sisipan kalimat yang disampaikan. Kita juga dalam musim kemarau ini akan memasuki insya Allah musim penghujan. Ini saja bukan saja di bantaran di pantai. Kita juga sering abrasi di sungai di sini. Karena kenapa di sini kan ada pembangunan bendungan Bulang Ulu. Jadi penyempitan hulu sungai itu sudah mereka ambil. Jadi kami khawatir ada kita di sebelah sini. Ketika pramusim hujan itu arah air itu sudah ke kita. Jadi abrasi itu berjalan ke arah rumah-rumah kita. Nah, ini yang dikhawatirkan. Pemerintah harus lebih membaca seperti yang disampaikan. Jangan cuma hanya program bendungan saja yang diperhatikan. Ketika orang-orang yang di bawah ini tergerus lahan mereka, terjadi abrasi, itu tidak ada pengamanan. Sampai sekarang sosialisasi untuk pengamanan abrasi dari bendungan Bulang Ulu ini belum ada. Cuma katanya itu akan dibebaskan, ada pengamanan di pinggir-pinggir sungai. Kita berharap sesegera mungkin, karena mengingat pra musim hujan itu sesuai himbauan BMKG itu di bulan-bulan November, antara November dan Desember. Kita berharap bagaimana pemerintah membaca lebih paham mengenai hal-hal seperti itu, bukan saja abrasi di pantai, tapi pengamanan di kita juga harus diperhatikan. Karena ini program pemerintah, karena namanya program itu kesejahteraan masyarakat. bukan untuk menyusahkan masyarakat. Nah, tolong digarisbawahi, jangan sampai ketika ada program yang masuk, rakyat yang jadi susah. Tolong dipahami dan dimengerti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Opsin dari Bulango ya, kalau tidak salah ya. Kita masih menanti penelpon berikutnya ke line telepon kita 0821 9664 8664.

Ya, sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini, komentarnya juga kami masih akan menunggu melalui line telepon 0821-9664-8664. Dan memang untuk pagi ini kita masih mengangkat topik naiknya muka air laut, bagaimana antisipasinya. Kita masih menunggu Anda di sini. Ya, tadi Pak Opsin bilang bukan hanya abrasi pantai saja yang disoroti, tapi abrasi sungai pun itu juga perlu diantisipasi. Ya, kita ke penelpon pagi ini. Ya. Ya. Line telepon 0821-9664-8664.

0: Kita ke line telepon 0821-9664-8664. Ya, selamat pagi Pak Faisal Kasim. Ya, silakan Pak. Halo.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, bisa didengarkan langsung di layanan telepon saja Pak ya. Ya.
2: Kalau didengarkan.
0: Jadi radionya memang. Ya, bisa dikecilkan saja volume radionya. Ya, Pak Faisal. Nah, untuk ya, hari ini dalam hal kenaikan muka air laut ini, sebenarnya menurut Bapak faktor oseanografi yang paling dominan yang menyebabkan kenaikan muka air laut di Indonesia ini, apakah pemuaian termal air laut atau perubahan air laut, arus laut?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi buat para pendengar sekalian. Kedengaran suara saya ya?
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya ya benar yang tadi disebutkan bahwa kenaikan muka air laut itu berhubungan dengan ekspansi air, sehubungan dengan pemanasan global. Di samping juga adanya perubahan iklim, udara yang lebih hangat dari rata-rata selama ini itu bisa mencairkan gletser, ya. Nah, yang terjadi di Indonesia malah unik karena Indonesia itu sendiri menjadi pertemuan bagi dua kolam raksasa, yaitu Lautan Hindia sama Lautan Pasifik. Nah, di sini ada dua fenomena yang mempengaruhi, yaitu yang disebut dengan dipole moment yang terjadi di Lautan Hindia sama Enzo, La Nina sama El Nino yang terjadi di Lautan Pasifik. Nah, kenaikan muka laut Indonesia sendiri, kenaikan muka laut itu sendiri kan ada terbagi dua sebenarnya. Mm-hmm. Ada yang absolut yang tadi disebutkan karena sebab oleh dua hal tadi, ekspansi sama mencairnya gletser. Nah, ada yang relatif. Relatif ini lebih diakselerasi oleh kondisi geografis masing-masing dan sosial ekonomi. Contoh seperti tadi, saya sudah menyimak RRI sejak dari tadi. Contoh kasus yang katanya di Tanjung Priok, Semarang, dan beberapa kota di Jawa. Ini karena lebih diakselerasi adanya land subsidence. Nah, kenaikan seperti ini yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan regional disebut dengan kenaikan relatif. Seperti itu. Nah, kalau kita ditanyakan bagaimana kenaikan muka laut di Indonesia? Nah, ini bisa saja variatif di antara berbagai wilayah. Yang menarik bahwa kalau dari literasi, dan itu juga menjadi penelitian saya waktu S2 lalu, kenaikan di daerah Sulawesi itu cukup signifikan. Dimana kalau tertinggi itu ada di Laut Sulawesi, yang ada di atas kita, belahan utara, itu sekitar 6,7 mm kenaikannya. Seperti itu.
0: Oke. Lalu kalau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Gorontalo, mana yang paling rentan tenggelam ini Pak? Atau bisa jadi mengalami abrasi parah dalam sekitar 20-30 tahun ke depan?
1: Oh baik, terkait dengan abrasi kita harus pisahkan dulu, karena abrasi sebenarnya juga berdasarkan faktor geomorfologi itu dia berjalan dalam equilibrium, keseimbangan, bahwa kadang-kadang dia terabrasi, kadang-kadang dia juga mengalami akresi, ada penumpukan. Nah, itu tergantung pada pola sirkulasi air di situ secara musiman. Nah, itu butuh kajian yang ini bagi suatu lokasi mengalami abrasi, tapi bagi kenaikan muka laut itu sendiri dampaknya bagi masyarakat pesisir yang sangat terasa itu adalah genangan yang permanen. Seperti yang terjadi di pantai utara Jawa, dan ini seperti juga disebutkan tadi rop. Kenaikan air saat pasang tertinggi, high water level itu sudah mencapai wilayah-wilayah pemukiman. Nah, ini biasanya memberikan dampak sosial dan generatifnya, di mana terjadi pemindahan, relokasi, dan sebagainya. sehingga mengancam atau menjadi berdampak negatif sangat besar bagi kehidupan masyarakat di daerah pesisir.
0: Iya, Pak.
1: Itu. Untuk Gorontalo itu sendiri, kita punya struktur yang berbeda dengan Jawa dari sisi geologisnya. Mm-mm. Karena kita, daratan kita itu diini oleh susunan bebatuan yang keras. Jadi berbeda dengan tadi, kalau di Jawa lebih diakselerasi dengan adanya land subsidence, tanah amblasan yang turun, yang didampaki oleh karena pertumbuhan yang sangat pesat, di mana di sana pertumbuhan hotel dan industri yang menguras air tanah itu menyebabkan tanah air tanah di sana tergerus dan akhirnya tanah mencari amblas. Keseimbangan dan dia turun amblas seperti itu. Kita dulu mengenal fenomena seperti itu atau proses seperti itu terjadi di sini. Selain disebabkan oleh struktur geologi kita yang berbeda, ya pertumbuhan perkotaan kita juga belum semasif yang terjadi di Jawa dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Seperti itu. Yang jadi kalau kita lihat dampaknya di pesisir Gorontalo, karena kenaikan muka laut ini tidak seperti tsunami yang langsung besar seperti itu dan dia terjadi perlahan dalam kisaran mili sampai senti, maka yang terdampak sebenarnya adalah daerah yang dataran rendah, daerah pesisir. Jadi daerah-daerah yang pantainya landai, biasanya ini yang terdampak secara signifikan, yang akan langsung terasa oleh masyarakatnya. Saya pernah dihubungi oleh wartawan yang ada di pantai utara Bolmut, daerah Bolhitang. Di sana terjadi abrasi yang sangat kuat. Tapi saya bilang, saya belum bisa pastikan bahwa ini kenaikan muka laut. Ya, karena untuk abrasi ada proses tersendiri. Proses tersendirinya ya proses-proses fisik dari air laut, gelombang, arus, dan sebagainya. Serta sifat geomorfologi, erodibilitas dari struktur tanahnya di situ gimana. Jadi kalau misalnya lumpur, pantai berlumpur, dan pantai berbatu tentu dampaknya berbeda. Yang pantai berlumpur dan berpasir ini sangat tinggi resiko untuk mengalami erosi dibandingkan dengan berbatu seperti itu.
0: Baik. Ya. Tentu ini pandangan Anda sebagai ahli oseanografi. Terima kasih Pak Faisal Kasim.
1: Terima kasih, sama-sama. Dari Jaya Selalu.
0: Baik, terima kasih. Dan demikian Pak Faisal Kasim, ahli dari oseanografi yang ada di Gorontalo. Menghadapi yang namanya muka air laut yang naik di wilayah Gorontalo. Dan ini belum seberapa ya kalau misalnya dibandingkan dengan wilayah Jawa dan sebagian dataran yang landai. Tentu dengan efek-efek seperti itu akan mempercepat atau memperparah. Ini menurut beliau. Terima kasih. Dan kita akan beralih pada sesi berikutnya, sesi ketiga. Mendengar, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

daerah belum dapat dikembangkan secara maksimal. Nah, salah satu tantangan pembinaan olahraga di daerah kita ini adalah ternyata belum optimalnya keterpaduan program antara pemangku kepentingan, pemerintah daerah memiliki kebijakan dan anggaran, sementara organisasi olahraga punya tanggung jawab dalam pembinaan cabang olahraga itu sendiri. Sekolah dan perguruan tinggi juga jadi ruang penting untuk menemukan bibit atlet sebenarnya. Sedangkan pelatih berperan mengembangkan kemampuan tenis dan mental dari atlet itu. Jadi seluruh unsur ini perlu punya arah dan tujuan yang sama. Program penjaringan atlet, kemudian adanya pelatihan, penyediaan sarana prasarana, juga keikutsertaan dalam kompetisi yang harus dirancang secara terencana dan berkelanjutan, itu harus ada. Silakan Anda berkomentar di layanan telepon kami 0821-966-48664. Mengenai olahraga yang harus ada koordinasi dan komitmen yang baik, sinergi yang kuat di pembinaan olahraga di daerah. Jadi perlu adanya hal ini. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar. Line telepon kami 0821-966-48664.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi ini, nantinya juga Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami pada dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Kami akhiri sampai di sini program Kopi Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan nantinya Anda juga bisa mengakses hal ini di layanan kami YouTube RRI Gorontalo. Ya, sekali lagi pada program Dialog Gorontalo pagi ini. Kerabat kerja bertugas, ada Bobby Riawan dan juga Darmawan Kasim. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanan informasi dan inspirasi.

Sobing Bersatu dan Maju, salah satu lagu yang diciptakan SBY kala itu untuk sebuah event nasional, event internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Baik, saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai dalam yang diberikan, itu jatah dan pilihkan.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produk